0: Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi, yaitu Buddha dan Hindu.

0: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Karawan yang sana RRI Probat Samarinda. Kembali lagi dengan Mbok Mia yo di program Halo Benua Etam di edisi hari Kamis 14 Mei 2026 ya Karawan yang sana. Nah di Halo Benua Etam nih, Etam akan berkisahan ringan aja ya hari ini. Mumpung nih dan hari libur, libur panjang Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur panjang yo, nyaman benih Masya Allah. Dan Mbak Mia juga tidak lupa mengucapkan mewakili dari kru Pro 4 dari Samarinda, hari ini hari kenaikan Isa Al-Masih yo, Mbak Mia mengucapkan untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen Nasrani. Bobby mengucapkan selamat hari kenaikan Nabi Isa Al-Masih. Ayo, Krodesana. Lanjut lagi di Halo Benua Etam nih, Krodesana, yo. Nah, ini ngomong-ngomong kan biasanya kan ada orang nih yang paginya tuh ada yang harus sarapan, ada juga yang di sarapan. Nah, kalau Etam nih lebih memilih apa nih, Krodesana, kalau pagi? Kita tim yang sarapan, apa yang tim yang di sarapan? Nah, mau sarapan makannya apa aja nih, Krodesana, yo. Mia tunggu di jalur telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152. Bisa juga di WhatsApp di 0811-5819-984 atau di Pro 4 RRI Samarinda di Facebook kita ya, Krodesana, dan juga di RRI Digital, yo. Mbok Mia tunggu gabungannya setelah kita nelingin lagu-lagu berikut ini.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi ke Ronsana, masih di Halo Benua Eta, masih dengan tema kalau pagi ini kita timnya sarapan atau di sarapan. Nah, ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa dulu nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dekan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumamat.
1: Apa namanya, sambil ngurusi ini nambok pisau untuk nguliti sapi, boy.
0: Oh iya ya, Bisu, masih belum selesai pisaunya, Bisu.
1: Iya, soalnya persiapan, boy. Biasanya nggak matai.
0: Nah,
1: ada 11 untuk nguliti sapi, makanya saya ke rumah tua Baron berapa malam nih, molah lagi, Mbok.
0: Tanggal berapa apaannya, anu, Bisu?
1: Kenapa?
0: Tanggal berapa mau molah sapi?
1: Tanggal 27 kali.
0: Oh iya, tanggal 27 ya, anu ya, Idul Adhanya ya.
1: Persiapan
0: segalanya. Bujur.
1: Itu sembelih udah beres semua.
0: Iya.
1: Kayaknya lagi belum, ada 5 lagi belum selesai.
0: Oh, banyaknya Bu Su.
1: Banyak. Sarapan, Mbok. Ya, dulu kan saya di pernah sarapan, Mbok. Mulai sekolah SD tuh, Mbok. Ya tahan aja. Nah, paling minum teh kah gitu, Mbok, ya. Sampai ke umur tua gini, Mbok, mungkin ada berapa 15 tahunnya, 10 tahun lah, Mbok, ya. Pas saya bersepeda, Mbok, ay. Laju kan, Mbok, pinggang saya tuh sakit, Mbok. Wah, bujur-bujur sangat sakitnya, Mbok. Pas saya mulang, Mbok. Padahal jalan kan sudah 15 kiloan. Sampai ke rumah, habis itu, ini kronologi, Mbok. Nah, habis itu kan, Mbok, ya, pinggang tuh, Mbok, rasanya, aduh, dia tahu lagi sudah.
0: Nah, itu naik sepeda, Bu Su?
1: Iya, sambil naik sepeda tuh, Mbok, rasanya dia tahu lagi sudah, tapi muntah kan. Habis itu, Mbok, bawa mandi, baru ke dokter sini kan.
0: Iya.
1: Kalinya periksa dokter, jadi saya ginjal kan ya, Dok. Jadi saya tuh minum pasti subuh. Oh enggak punya nih, diketuknya perut saya, Mbok. Ini ada mah punya kan. Tapi ini dokter punya, saya enggak merasa ada mah. Udah sakit perut. Jadi Mbok kalah kan saya, Mbok. Saya kan dokter punya kan, jadi saya tahu pegang di perut tuh udah tahu punya kan. Jadi ini ada sarapan enggak punya kan. Kalau olahraga enggak misalnya Mbok. Nah terus itu jam 7, jam 8 tuh saya ngopi, Dok. Loh, ngopi makan enggak? Enggak, misalnya, loh, tahan perutnya ya. Tapi enggak bisa lagi nih, punya dikurangi satu kopi. Tapi mulai saya pikirkan yang tahu kan saya sendiri tubuh saya ini, Mbok. Nah, jadi Mbok, saya tentu paling malas udah makan sarapan tuh, apalagi nasi, Mbok. Kalinya Mbok, oh iya, makan buah aja dah, kates, Mbok. Buah apa aja ya, Mbok, yo. Tapi terutama kates, Mbok, yang mudah dicari kan. Kadang-kadang saya tegak yang saya bukan nakuti buah-buah yang terlalu lawas. Itu kan ada buah pokoknya, Mbok, dari luar tuh. Nah, saya mencurigai itu, Mbok, takut bahan nganu apa direndam dengan bahan kimia kan? Apa namanya, pengawet tuh. Saya pernah, Mbok, yang buah itu disebut buahnya saya biarkan, Mbok. Sehari 10 hari, Mbok, 20 hari, 30 hari. Bahkan sampai 3 bulan tuh rusak buah tuh.
0: Masa, Bosong?
1: Kan saya kan curi. Coba kita beli aja. Pokoknya buah yang dari luar tuh, Mbok. Bisa sebutlah merek nama buahnya tuh. Jadi Mbok, biarkan lah misalnya, iya sudah. Nah, akhirnya saya tuh tiga buah apa namanya itu, yo, kates atau buah ini apa? Sawo kan, Mbok, yang ada tuh, Mbok, yo.
0: Yang paling gampang dicari ya, Bosu ya.
1: Atau jambu. Sekarang kan jambu kan di kawin silang kan, Mbok, yo. Ada merah, ada yang apa? Hijau tegak pucat-pucat itu kalau Mbok, yo. Nah, itu yang saya makan, Mbok. Jadi sarapan saya itu amun segala nasi kuning itu, aduh, jarang, Mbok.
0: Berarti Bosu sarapan nasi tegak tundik, yo.
1: Ini, nah kan dia, Mbok, ya, amun sudah di warung dia kan semua tuh warung tuh, Mbok. Ada apa tuh makanan kan, Mbok, yo? Tegak ada bakpia kah? Ada macam-macam bakpia tuh, Mbok. Terus itu lumpia. Tapi ada lumpia basah, ada lumpia goreng. Tapi saya senang yang basah. Karena Mbak, minyaknya itu kan sudah berapa kali digoreng sudah.
0: Nah, bocor.
1: Saya tuh paling sudah anti, Mbak, dah keseringan digoreng itu tuh minyaknya.
0: Iya, takutnya kolesterol, Bosu.
1: Iya, saya di rumah itu kan juga begitunya apa, goreng cukup kan, Mbak, ya. Saya lihat itu jujur, minyak baru. Nah, habis itu Mbak, dibotolin. Jadi saya botolin tuh, ya, nanti kasihkan nano. Pengumpulnya kan ada tuh, Mbak.
0: Oh iya, pengumpul apa, minyak jelantah, Bosu ya.
1: Pokoknya saya tuh kebujuran hati-hati sudah makan.
0: Jadi saya berarti kata dokter itu, nih, Papa Bosu nih usah sarapan pakai nasi tuh.
1: Ini Papa punya kan.
0: Tapi buah aja. Yang penting ada isi di perut itu, Bosu ya.
1: Iya. Kita bayangin aja kalau sahur tuh mbak, saking malasnya makan tuh mbak. Kadang tuh malas aja makan tuh. Setengah lima sih itu baru makan. Ya yang saya makan tuh ya kates. Itu makan mbak. Abis itu di lagi sudah. Tiga orang kan makan nasi. Karena tuh makan nasi ya misalnya. Enggak misalnya. Begitu mbak. Jadi saya tuh makan tuh nasi tuh siang aja.
0: Malam di makan nasi juga bosok. Apa makan? Ya,
1: buah lagi.
0: Oh buah lagi.
1: Pokoknya mbak. Ya, karena enggak bosan kamu ya. Bosan ya kan. Pada nanti kolesterol tinggi, macam-macam segala penyakit kan ya. Jadi bagi kita ada deh, saya kemarin kan saya nelponnya. Anak saya juga Pak, sekarang mau kurban dong ya kan. Jangan lagi ikut-ikut banting sapi, nanti tenaga. Ini saya kan Bu, saya misalnya sekarang ada teknik baru kan. Sapi itu perlu ditarik. Jadi ini dengan yang simpul ya, kecap aja mbok. Tepat sapi itu, walaupun ini ngamuk kan. Tapi saya lagi ngerjain. Ya kekanaan aja gitu mbok. Jadi saya tukang nyembleh nyemah. Menguliti. Nah saya masih tahan aja. Anak saya kan mobil. Jadi mbok ya, kira-kira setengah jam Pak, bu ingat-ingat Pak kalau motor tuh apa namanya nyelip-nyelip tuh nah. Jadi boy saya kan nyelip itu pas sudah hitungannya. Nah jadi boy kekawanan juga tuh nyelip-nyelip ini ngeri-ngeri. Jadi saya kan udah mun sekilan-sekilannya boy saya berani masih. Jadi boy saya fisik tuh masih tegak muda gitu
0: kan. Asal gak ragu, gak apa-apa ya. Rusuh. Kadang yang mungkin ragu kan itu yang bikin malah di jalan itu.
1: Apalagi truk boy ya. Saya paling suka truk tuh solar kan bu ya, baunya kan nyaman. Walaupun bermasker saya itu bu, tapi mana-mana masih pakai masker kan. Nah jadi bu, fisik tuh masih bagus saja. Jadi tidak ada tiga orang lelah-lelah tuh bang bu. Terima kasih bu ya.
0: Sama-sama
1: bu Sumamat. Terpasan nyaman benih nih bu. Ini busu dehem nih terpasan punya bu.
0: Iya kak busu.
1: Sudah punya, sudah dijamur punya bu. Tidak mau kopi. Terima kasih Mbak Mia.
0: Sama-sama Sumamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bu Sumamat si Dani di sarapan tapi diganti sama buah kerodesan. Di sarapan maksudnya di sarapan nasi atau yang karbohidrat tegak tuh yo. Kita sapa lagi kerodesan ayo di jalur WhatsApp ada Bu Suwahyu. Halo, sama-sama salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Budaya kan salam. Sudah sarapan Bu Su?
2: Iya. Ini lagi sarapan, Bu.
0: Oh, lagi sarapan. Nah, berarti Bu Su Wahyu ini tipenya tim yang sarapan pagi ya?
2: Iya. 50-50
0: lah. Oh, 50-50. Maksudnya kadang sarapan, kadang di?
2: Kadang sarapan, kadang juga makannya siang.
0: Sarapannya digabung sama makan siang gitu?
2: Iya, kadang-kadang. Kalau di sempat sarapan, di masalah, Bu.
0: Oh, di masalah?
2: Di masalah.
0: Di tiba-tiba cuma, perutnya sakit gitu, melilit di, gitu, di juga?
2: Di, kelapar, iya. Cuma di sampai sakit perut, Bang.
0: Oh, tapi diganti nih sama kayak buah, tegak tuh kayak kalau Bu Semangat kan tadi diganti sama buah. Di juga?
2: Iya. Di minuman mah paling.
0: Minuman
2: apa sih, Bu? Air putih atau minum-minuman teh, ada kopi-kopi, itu mah.
0: Oh kalau kopi, kopi juga minum pagi-pagi, padahal belum sarapan.
2: Jarang bu kalau kopi, kalau teh sering. Kalau kopi itu kecuali memang lagi mau mah, misalnya lagi nonton kah, nonton bola, tiga-tiga. Biasanya minum kopi. Atau lagi cuaca dingin-dingin, kopi dinya tiap hari pang.
0: Tapi minum kopinya tuh selesai sarapan atau berani aja nih, nggak usah sarapan minum kopi nih?
2: Di berani. Biasanya pemual bu, kalau minum kopi sorangan tanpa sarapan tuh.
0: Anu karena asam lambung kita berarti yo.
2: Ditahu juga bu, aku kayaknya kalau asam lambung nggak ada pang. Iya. Kan dia ada asam lambung aku. Nah baru jelas suara aku mematikan kipas bu.
0: Iya tadi agak geluduk-geluduk tak kira kenapa tadi.
2: Kipas nih menyalanya panas bujur.
0: Oh berarti Bu Suwahyu anu ya di sarapan di masalah gitu ya Bu ya. Yang penting minum.
2: kalau memang ada buah ya makan buah. Nah di sini jarang ada buah bang. Jarang beli juga ke buah. Itu jadi setiap siang itu kadang-kadang langsung makan. Kalau di sarapan pagi harian. Yang paling sering itu jam ini bu, jam kalau enggak jam 10, jam 1 aku sarapan tuh.
0: Jam 1 bukan sarapan busuk.
2: Iya bang. Makan siang sudah tuh.
0: Makan siang sudah tuh.
2: Ya itu kadang-kadang aktivitas pagi dulu gitu kan. Karena malamnya kan kadang-kadang aku makan. Nah jadi itu tersisa masih rasa kenyang itu kan masih sisa ya. Salah tahan.
0: Oh was bisa tahan juga berarti busu ya?
2: Masih. Aku sering terbiasa dengan dimakan bu.
0: Tapi kalau busu mama tadi jarnya sida terbiasa ndak sarapan. Lama-lama pas sida tadi bersepedaan jarnya sakit perut karena jarnya mah kata dokter gitu. Akhirnya beliau dirutinkan lagi untuk sarapan. Nah takutnya nanti busu Wahyu tegak tuh juga lama-lama nanti malah sakit mah. Tegak mana leh?
2: Ya mudahan aja nih bu.
0: Ya itu.
2: Tapi aku biasakan ya sarapan ini contohnya kayak aku beli yang ringan-ringan gini nih, ada gorengan juga.
0: Yang penting ada masuk ke perut gitu ya busu ya kalau pagi ya.
2: Yang penting ada yang masuk ke perut. Nah, makanya aku ke warung tiap pagi itu kan mau beli apa, ke roti kah? Itu untuk mengganjal dulu, kalau nasi baru siang-siang kan. Itu. Dia pernah makan nasi pak subuh-subuh mengaku kecuali memang sahur mbak.
0: Kadang-kadang nggak masuk ke ketelan ya busu ya kalau pagi-pagi subuh-subuh gitu ya. Tapi kalau sahur bisa ya, kenapa ya?
2: Ini tahu kan tuntutan juga.
0: Iya bujur, bujur.
2: Karena memang mau menjalankan ibadah puasa, berpikirnya wah nanti kalau dimakan banyak subuh nih pasti dikuat puasa ya pasti. Mau nih mau ya harus makan.
0: Bujur.
2: Memang kadang-kadang orang susah emang kalau mau makan pagi sahur tuh. Rasanya tegak kayak epet gitu.
0: Kayak gak ketelan gitu.
2: Cuma mau nih mau ya harus makan lah.
0: Bujur.
2: Mau makan gorengan atau nyemil mah takutnya loyo kan. Sampai maghrib. Aku pernah di sahur mbak ya, loyonya le.
0: Langsung jadi lemas gitu ya.
2: Aktivitas iya.
0: Ya Tuhan.
2: Ini lanjut mau sarapan nih mbak. Mau masak juga nanti.
0: Sarapan apa nih pagi nih?
2: Mihun dengan gorengan mah mbak.
0: Oh nyamannya.
2: Kenyang boleh jual eh. Abis itu baru memasakkan untuk makan siang gitu tuh. Untuk mbak Mianya selamat bertugas saja.
0: Siap, terima kasih.
2: Jangan lupa sarapan juga. Sarapan jangan lupa sarapan mihun bu, nyaman tuh bu.
0: Iya nyaman, mihun kasih bakwan ya nyaman bener ya tuh.
2: Iya, kasih kecap manis sambal kan.
0: Nyamannya.
2: Iya, makasih waktunya mbak Mianya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suwayu di Lubuk Sawah Kelosida juga kadang sarapan kadang di. Tapi kalau misalnya di sarapan juga di masalah ajar sida leh. Yang penting terisi-isi juga di perut ya. Karena kadang memang ada beberapa orang tuh yang misalnya kalau misalnya pagi atau subuh tuh di ketelan, misalnya mau makan nasi ketelan, mending makannya sedikit aja. Tapi kan jadinya orang tua zaman dahulu tuh sarapan dulu walaupun sedikit supaya etam bisa berkonsentrasi ya karena sana pada saat misalnya pas di sekolah atau lagi di bekerja tegak tuh yo. Kita sama lagi satu pendengar. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Budaya kan salam.
1: Mbok Mia, temanya makan sarapan.
0: Oh, busu amai. Nih, kita nih tim sarapan apa ndik nih busu?
1: Sarapan untuk 5 biji.
0: Sarapan untuk 5 biji. Berarti ini sarapan nasi berarti?
1: Enggak lah.
0: Nasi
1: siang dengan malam.
0: Oh, berarti kita nunjuk busu ya. Paginya tuh makan nasi tapi diganti sama siang nasinya.
1: Namanya makan itu makan siang dan makan malam.
0: Oh iya, beda ya sarapan ya. Makan pagi sarapan.
1: Makan pagi enggak ada, makan pagi. Ada tuh makan siang.
0: Makan siang makan malam.
1: bukan malamnya dimakan, tapi makannya dengan menu standar lah orang Indonesia. Biasanya kalau orang sehat badannya itu pasti dia makan malam di bawah jam 8.
0: Oh iya, banyak bilang gitu Bu Su.
1: Antara maghrib habis isya itu.
0: Iya banyak bilang gitu Bu Su ya. Soalnya jarnya kurang gula darahnya jarnya gitu.
1: Jadi sehat badan biasanya kalau kita nyapu pagi misalkan nyapu rumah sedikit atau halaman atau bergerak sedikit biasanya keringat keluar. Itu tandanya sehat badan tuh. Sirkulasi dalam tubuh normal. Kalau pagi aku biasa makan untuk kadang wajik, tapi wajik sih paling senang. Kalau ada orang jual wajik itu beli wajik aja.
0: Wajib beli wajik ya Bu sih, kalau misalnya ada yang lewat ya, ada yang jual ya.
1: Biasa kalau lewat jalan itu ada wajik makan wajik.
0: Ndik kopi, ngopi ngeteh ndik juga.
1: Teh sering minum teh aja. Tapi yang paling kuat minum air putih mboknya.
0: Bujur.
1: Air putihnya yang direbus. Jangan air putih galon, bahaya itu. Dari PDAM disedotnya, buatnya di tong. Di tong itu kaporitnya itu kada tertanak gitu biasanya, biar 2-3 hari didiamkannya di tong itu. Kadang langsung lah, jadi buatnya ke mana itu yang saringan apa bilang orang yang
0: iya, di filter-filter enggak tuh.
1: Filter itu filter aja enggak dimasak gitu. Makanya penyakit sekarang macam-macam karena minumnya minum air galon. Kada boleh, bahan kimianya masih ada, terus kuman-kuman masih ada, kada mati. Bilanya dimasak baru hak mati.
0: Iya bujur, mendidih masak dalam mendidih baru mati kumannya.
1: Ya, bagi keruan dengsanak ya, kebutuhan mun yang khusus pekerja berat nih, badan agak poros-poros tuh, dikuati hak makan malamnya, itu rahasianya dah. Pokoknya berisi badan kita, anak-anak kita mun kita lihat poros-poros tuh ya, nah, makan malam dianjurkan.
0: Tapi yang di bawah jam 8 ya Busu ya?
1: Kita, ya kan, lapar, yuk makan kita habis maghrib, ya kayak gitu. Habis makan baru hak belajar atau baca buku kah, nonton TV kah, kayak gitu. Intinya makan malam itu yang penting itu Mbok Nita. Anu Mbok Mia. Kalau Mbok Mia gimana?
0: Kalau saya kadang bisa sarapan kadang enggak. Kalau malam pasti makan, kadang sampai jam 12 malam kadang makan, padahal enggak boleh ya Busu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Yang penting ada makannya kalau malam. Karena saat tidur itu sirkulasi udah tubuh kita tuh dia jalan semua, bekerjanya malam. Mengganti sel-sel yang rusak itu malam saat tidur biasanya.
0: Bujur.
1: Yang capek-capek, letih, lesu, lelah, urat-urat yang keseleo apa segala macam itu itu di saat tidur itu dibaikinnya. Karena sel-sel mati, sel-sel rusak dibaikin sendiri oleh tubuh kita Mbok.
0: Pas lagi tidur ya Busu ya.
1: Iya. Cuma satu lagi aku mau pesan deh kepada bubuhan ronde di sana. Jangan diamalkan makan mie saset yo.
0: Nah, mie instan.
1: Bahaya itu.
0: Katanya jam 12 itu malam makan mie instan Busu.
1: Jangan diamalkan mun sekali dua nih Bapak. Tapi mun diamalkan terus dibaik itu yang bikin mah akut gitu. Kalau sudah mah akut ngeri itu.
0: Bocor.
1: Ngeri itu, susah obatnya kalau mah
0: akut. Iya, banyak pengawetnya soalnya Busu ya.
1: Biasa orang yang suka dalam perjalanan, driver-driver jarak jauh itu Mbok. Nah itu biasa tuh driver-driver antar kota, antar provinsi, jarang makan mereka tuh biasanya tuh. Karena perjalanannya jauh, fokus nyetir aja di sida tuh.
0: Aku takut ngantuk ya kalau Busu ya, kalau saya makan ya.
1: Iya, jadi hati-hati bubuhan anak-anak kita dijaga benih tuh, makanan mie saset. Temunya orang melihat tahu cara sida molah, ih aja dimakan, jujur aja dimakan. Aku kalau makan mie itu mau muntah aku Mbok.
0: Sudah dimakan ya. Mie instan lagi berita Busu ya?
1: Mie instan itu biar dikasih bumbu apa-apa kah, dikasih daging gak apa. Pokoknya kalau kau mau masuk mulutku tuh langsung aku muntahkan. Menolak perutku, gak tahu secara alamiah mungkin ini nolak. Jadi aku berpikirnya apa? Ya tolongnya disampaikan bahwa misalnya tidak baik. Itu aja dah.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Amin di Lobakung. Jarsida, kurang-kurangi makan mie instan ya, kronisana, karena itu banyak pengawetnya. Jadi Kalau dimakan sekali dua kali di papa yo, asal dimakan setiap hari. Karena yang sesuatu yang instan tuh juga di baik ya, kalau dasar mending digantikan dengan makan makanan yang bergizi ya lo, dan juga yang banyak vitamin dan seratnya yang tinggi. Ada satu lagi pendengar yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat apa, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya. Salam dengan Mbak Nia kan?
0: Iya, Bu Sumisran. Kok tadi pagi belum gabungan ini di Dendang Mahakam?
3: Iya, itu ini mau kuberi wadnya Mbak Nia ini.
0: Apa kabar, Bu Su?
3: Kabarnya sehat alfiat.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan, Bu Su?
3: Belum, mau minum kopi. Kopi hitam. Kalau sudah minum kopi hitam, Sumisran ini bersama mama tahan sampai jam 12 nanti mau makan.
0: Oh, berarti Bu Sumisran tim yang di sarapan, cuma minum kopi berarti?
3: Ya, namanya fisik Bu Sumisran ini pas banget, fisiknya kuat. Nah, makan mie pernah satu dos itu 8 hari aja waktu kerja di SKR. Nah, habis makan nasi, makan mie mentah lagi.
0: Ya Allah.
3: Tergantung badannya, ini gawat terus sama makanan namanya mie ini.
0: Kalau Bu Sumisran gawat sama mie ya?
3: Weh, waktu kerja di Menambang tuh sanggup mie 2 dus
0: Habis berapa bulan tuh Bu Su? Habis berapa bulan tuh, berapa dus itu?
3: Wah, sebulan mah habis 2 dus itu.
0: Sebulan maha? Ya Allah.
3: Sumisran nih. Namanya masuk hutan pelaku tuh mie maha.
0: Soalnya susah di warung ya, Bos, ya di hutan ya.
3: Iya, dan bosannya aku masalah mie itu, Bos Mama. Iya, tapi tergantung dari fisiknya juga. Ya, Mbak Nia, ya. Malam, kadang malam jam 10 malam makan, nanti kan. Jadi jam 3 malam makan lagi. Betul kan ya, Bos Mama tuh.
0: Apa nih, Bos Amai, Bos? Yang terakhir tadi Bos Amai sebelum Bos Mistran,
3: tapi kita makannya jangan lupa makan sayuran, harus banyak dimakan sayur.
0: Bujur.
3: Makan buah-buahan. Itu yang kita penting, buah-buahan, sayuran. Biar makan nasinya sedikit aja, ya kan? Ikan dibakar, nah itu banyak vitaminnya, ikan dibakar itu Mbak Nia.
0: Oh, Bu Sumisran gawalnya dibakar ikannya yo?
3: Wah, dibakar gawal itu. Gawal lagi, ya itu aja tadi nyampaikan. Aku ini kalau mie, gak ada bosan-bosan.
0: Sampai sekarang masih senang sama mie ya, Bu Su ya?
3: Ini masih kenyang, habis minum kopi 2 gelas, kokolin 5, 6 bintir. Sudah tahan nanti sampai jam 11, jam 12 itu. Memang sudah dari sononya, Mbak Nia. Jadi KPR itu kan, itu mah makanan mie gawal. Kerja kan seminggu malam, seminggu siang, kerja di SPR. Itu benar, kalau masalah mie itu 8 hari satu dus pernah.
0: Ya Allah, 8 hari satu dus. Padahal satu dus isinya ada berapa? 24 ya, Bu Su ya?
3: Iya, aku udah ada jenaka.
0: Sehari 3 berarti.
3: Karena aku namanya mie itu, lihat pokoknya namanya makan itu putri mah di perut ini, Bonian. Dia ada yang tuanu kan, ya. Kalau bulan puasa, Bonia, aneh lagi. Anu, Bonia.
0: Kenapa, Bu Su?
3: Ubi makananku.
0: Ubi?
3: Makan ubi. Banyak orang kalau makan ubi asam urat, makan kangkung asam urat, makan bayam asam urat, ya kan? Bu Su sekarang ini usianya hampir 67, Bonia. Tapi suaranya kayak umur 19, yo.
0: Kayak umur 19 ya, Bu Su, ya?
3: Tapi ya itu Mbak Nia, kalau habis pipis harus kita nginum lagi air putih, kembalikan lagi Mbak Nia.
0: Banyak-banyak minum air putih ya berarti ya Bu Su ya?
3: Iya betul, aku kalau bangun tidur nginum air putih. Di mati itu hampir setengah liter. Habis pipis itu kan menjaga ginjal kita juga. Jangan kita habis kencing jangan nggak nginum. Jangan, harus nginum habis pipis.
0: Supaya kembali lagi ya nih ya cairannya, supaya enggak dehidrasi ya Bu Su.
3: Iya, kembali lagi kan Bu. Habis banyak lagi habis pipis tuh minum lagi air putih. Aku pesan yang pendengar-pendengar di Propat ya. Kalau makan banyak di sayuran, buah-buahan. Pertama buah anggur, kalau ada nggak ada duit ya buah yang murah aja, buah apel kah, buah apa kah, buah melon kah, buah semangka kah. Buah, kalau makan Bonia, aku senang semangka campur nasi Bonia.
0: Semangka campur nasi baru dengar deh Bobi hari.
3: Iya, paling senang aku makan semangka dengan nasi itu Bonia. Tapi nasinya jangan banyak, sedikit aja, buahnya yang banyak.
0: Oh.
3: Tergantung fisiknya dengan jenis badannya Bonia.
0: Ah, bujur.
3: Biar makan apa kalau badan penerima banyak kangkung asam urat, makan daun singkong asam urat, makan asam urat ya, makanan itu kita sehatkan jadikan obat dan jangan jadi penyakit
0: ya. Bujur busu,
3: jadikan obat kita makan itu, jangan kita bilang makan ini jadi penyakit, jangan, tidak boleh. Nah, itu pesan busu bisa itu ya.
0: Diniatkan makan tuh jadi obat ya, berarti busu ya.
3: Iya, kita makan jangan jadikan penyakit, jadikan obat karena Allah Ta'ala.
0: Siap.
3: Ya, atas berbincang-bincangnya Mbak Nia ya.
0: Siap, Bu Sumisran.
3: Banyak yang makan sayur Mbak Nia ya.
0: Siap.
3: Makan jadikan obat, jangan jadikan penyakit, kangkung jadikan obat. Singkong jadikan obat, ya kan?
0: Bujur.
3: Jangan makan nasi, gada gula tinggi, jangan. Makan yang sedang-sedang aja. Jangan selewat batas, nasi sedikit aja, banyak sayur-sayurannya.
0: Bujur.
3: Kalau misalnya masalah mie tidak ada mundur. Kalau Mbok Nia nanti ke belakang kaman, bawakan Bu Sumisran 2 dus.
0: Siap Bu Sumisran.
3: Banyak terima kasih Mbok Nia ya.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Kemudian diberi kesehatan sekeluarga, dilancarkan urusannya satu keluarga.
0: Amin.
3: Kalau ada kata-kata salah jangan simpan. Ini ada pantun ini Mbok Nia.
0: Apa nih, silahkan Bu Su.
3: 2-3 jalan gua patah.
0: Cakep.
3: Jangan simpan di dalam peti. Kalau ada Bu Sumisran katanya salah, jangan simpan di dalam hati.
0: Cakep.
3: Ikan Bu cebur sekali, betul sekali.
0: Betul sekali.
3: Banyak-banyak terima kasih Bu.
0: Sama-sama Bu Sumisran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumisran ya sudah bergabung di Promat RS Samarinda ya. Jadi masing-masing kita individu kondisional pasti nih punya cara tersendiri-sendiri nih dalam etamnya sarapan apa nih, atau diganti sarapannya di kemakan siang, atau bagaimana cara mengolah makan itu supaya menjadi, kalau jar Bu Sumisran, jadi obat, diniatkan jadi obat, jangan jadi penyakit jarnya gitu ya kan. Kita punya preferensi masing-masing tersendiri ya kondisional dalam sarapan apa nih. Itu kerana sana, karena waktunya sudah di penghujung juga nih, sudah di 8.55. Mbak Mia mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Halo Benua Etam pada pagi hari ini. Dan Mbak Mia undur diri dari Halo Benua Etam. Setelah ini kita ketemu lagi di Dokter Etamnya kerana sana, kan dia Etam ada dari narasumber kita dari Ikatan Psikolog Klinis Kalimantan Timur di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Yo, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
2: Kerondian sanak, busu, embo. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu. Dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana DPRD Kutai Kartanegara resmi mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan bahasa serta sastra Kutai sebagai upaya menjaga identitas budaya daerah. Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menyebut perda tersebut diharapkan mampu mendorong penggunaan bahasa Kutai dalam kegiatan resmi maupun aktivitas sosial masyarakat. Menurut Cida, bahasa Kutai diharapkan dapat menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia, termasuk digunakan dalam forum resmi seperti sidang paripurna DPRD. Perda tersebut juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan budaya, pendidikan hingga agenda pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Iya, silakan masuk, Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Keruan Desana RRI Prompat Samarinda kembali hadir kembali kita di Dr. Etam edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Keruan Desana di Dr. Etam pada pagi hari ini kita telah bergabung dengan narasumber kita ada Mbak Afifah Putri Ayu Rahayu, MPSI Psikolog. Tapi sepertinya sedang ada gangguan sinyal dari Mbak Afifah. Coba ini Mbak Mia, coba kembali ya. Halo Mbak Afifah. Karena sepertinya ada gangguan sinyal ya dari Mbak Afifah. Kalau gitu sambil kita menunggu Mbak Afifah bergabung di jalur Zoom bersama kita di Dr. Etam pada pagi hari ini, Mbak Mia mau putarkan satu lagu dulu ya Kronia Sana. Dan untuk program Dr. Etam pada pagi hari ini, tema kita adalah kesiapan sekolah pada anak ya Kronia Sana.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara Keruan Nasional RRI Pelumpang Samarinda. Kembali lagi kita yo di Dr. Etam. Ini sudah tergabung bersama kita, sudah terhubung bersama kita ada Mbak Afifah Putri Ayu Rahayu, MPSI psikolog. Psikolog klinis RS Rumah Sakit Islam Bontang yo. Kita sapa dulu. Halo Mbak Afifah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Yusya. Apakah suara saya terdengar jelas?
0: Suaranya alhamdulillah terdengar tapi sedikit kecil nih kayaknya.
1: Iya, maafin ya Mbak ya, tadi ada kesalahan.
0: Tadi sudah sempat masuk ya, tiba-tiba kelempar ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Okay. Gak apa-apa.
1: Keras aja ya Mbak ya.
0: Iya. Mbak Afifah, saya panggilnya Mbak Afifah aja berarti ini ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Mbak Afifah, ini adalah psikolog klinis Rumah Sakit Islam Bontang ya?
1: Baik.
0: Ini kita tema kita adalah kesiapan sekolah pada anak nih Mbak Afifah. Nih boleh dong dikasih tahu ke pendengar semuanya nih Mbak Afifah. Kalau kita berbicara mengenai kesiapan sekolah pada anak nih, sebenarnya dimaksud siap sekolah itu seperti apa nih Mbak Afifah? Boleh silakan.
1: Okay, baik, terima kasih Mbak Mia waktunya. Untuk pendengar, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Jadi saya sedikit anu aja deh, kayak sedikit memaparkan gimana sih kesiapan sekolah bagi anak. Biasanya itu untuk yang pada bertanya itu Mbak, anak-anak yang usianya belum cukup nih, kayak misalnya di bawah 7 tahun, boleh nggak sih Bu untuk sekolah gitu ya Mbak Mia ya?
0: Iya. Yeah.
1: Sebenarnya untuk kondisi anak yang cukup matang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah itu beberapa aspek gitu ya. Sebenarnya nggak perlu kok bisa kemampuan membaca atau berhitung atau menulis gitu. Tapi yang paling penting adalah mencakup kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan bahasa, motorik, dan paling penting adalah kemandirian, begitu Mbak Mia.
0: Jadi sekolah ini maksudnya sekolah dalam yang akademis seperti SD atau mulai dari TK nih Mbak biasanya dihitungnya ini ya, untuk siap sekolahnya?
1: Siap sekolah itu kita ngomong siap sekolah itu ketika anak sudah masuk bangku sekolah dasar gitu ya Mbak Mia, karena kalau misalnya di TK itu mereka kan masih bermain ya, jadi kan mereka banyak aktivitas kegiatan kayak outdoor, bergerak. Sedangkan kalau sekolah dasar itu anak dituntut untuk diam, duduk di kelas, memperhatikan gurunya, seperti itu.
0: Berarti untuk kesiapan usianya berarti dihitung mulai masuk sekolah dasar. Kalau sekarang berarti umur 6-7 tahun berarti ya Mbak ya?
1: Iya, benar banget Mbak Mia. Jadi untuk peraturan undang-undang itu memang sekarang berubah-berubah. Jadi kalau untuk dulu waktu Bapak Nadiem itu harus di 7 tahun pas. Misalnya even kurang sehari aja, itu nggak boleh.
0: Itu nggak boleh? Walaupun kurang sehari?
1: Boleh pun dengan surat rekomendasi dari psikolog gitu Namun sekarang yang namanya pemerintah ganti kepemimpinan, ganti kebijakan gitu. Sekarang boleh tuh Mbak Mia di usia 6 tahun begitu. Terus kalau misalnya dia di bawah misalnya 6 tahun kurang gitu, misalnya 5 tahun 8 bulan mau masuk, boleh, tapi dengan surat rekomendasi psikolog. Jadi nanti di situ tertulis apakah ini sudah siap, sudah matang, atau belum siap, atau masih direkomendasikan untuk misalnya distimulasi lebih lanjut, seperti itu. Jadi Mbak Mia, kenapa sih kesiapan sekolah itu sangat penting gitu untuk anak-anak?
0: Yeah.
1: Yang pertama, anak itu pasti akan lebih nyaman dan percaya diri ketika nanti dia belajar gitu. Yang kedua, pastinya membantu anak mengikuti aturan dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Namanya sekolah itu kan kita punya aturan ya, aturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Lalu yang ketiga, mengurangi resiko stres atau namanya bisa jadi kayak school refusal, jadi kayak penolakan sekolah, gak mau, karena dia memang sejatinya mentalnya dia belum siap gitu.
0: Masih pengen main tapi dipaksa sekolah gitu berarti Mbak ya.
1: Benar banget. Jadi tadi Mbak, jadi itu sih kenapa persiapan sekolah itu sangat penting. Terus kalau misalnya tadi saya kan sebutkan beberapa aspek yang bisa ada yang emosional, sosial, habis itu kemandirian, motorik, bahasa, konsentrasi, gitu-gitu. Kenapa? Karena yang pertama kita kupas dulu nih Mbak Nia, yang kemampuan emosi, pertama emosi. Kenapa saya taruh di pertama gitu? Karena saya kan praktisi di tumbuh kembang anak rumah sakit Islam ya Mbak Nia, jadi saya kurang lebih udah hampir mau 9 tahun itu berkecimpung di dunia anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu yang pertama kali kita observasi adalah emosinya dia gitu. Jadi yang Mbak, jadi kenapa ketika dia masuk SD itu kematangan emosi yang pertama dilihat? Pertama karena dia harus mampu berpisah sementara dengan orang tuanya. Ya kan? Jadi dia sudah tidak ada kelekatan yang kayak anak usia gini gitu kan, kayak masa 2, 3, 4 tahun kan masih leket tuh sama orang tuanya. Ini dia harus berpisah sementara. Terus emosi menunggu giliran, bisa berbaris gak gitu, mengontrol emosinya gitu. Kalau ada temennya yang gak sengaja nyoret
0: bukunya
1: gitu, itu dia gak langsung mencak-mencak gitu. Jadi gak mudah tantrum gitu ceritanya. Terus kayak misalnya kita kematangan sosial nih, yang penting yang kedua, habis emosi kedua sosial. Di situ pastinya pasti mampu bermain aturan ya, jadi kan bermain bersama teman-teman dengan aturan kelompok gitu. Nggak mungkin dia main sembunyi-sembunyian, temennya sembunyi dia nggak sembunyi gitu kan, nggak mungkin ya Mami ya. Jadi kan harus ada bisa mampu bermain bersama teman dengan aturan, belajar berbagi, belajar kerjasama, dan biasanya tuh kemampuan sosial itu juga masuk di komunikasi. Jadi dia bisa komunikasi dengan temannya, dengan gurunya, dia asertif, dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Ibu guru saya mau pipis gitu kan. Terus kalau ada teman yang ganggu, kamu gak boleh ganggu aku gitu temannya.
0: Jadi ada komunikasi yang asertif juga ya berarti Mbak Afifah ya.
1: Benar banget. Habis itu yang ketiga nih, tadi udah emosi,
0: sosial. Terus sosial.
1: Yang ketiga kemandirian anak. Kemandirian ini apa ya Mbak Mia? Kenapa anak harus mandiri?
0: Kenapa tuh Mbak?
1: Karena gak mungkin kan dia nanti ke toilet dibantu sama gurunya. Nah, toiletnya harus bisa sendiri dulu di rumah diajarkan. BAK gimana nak membersihkan penis atau vagina. Lalu caranya seperti ini, pakai sabun, pakai air, seperti itu. Lalu makan sendiri, karena kan sekarang sekolah udah full day school ya Mbak ya. Dari jam 7 sampai jam 2 pasti mereka ada istirahat makan siang, pas itu harus bisa makan sendiri. Memakai tas, memakai sepatu secara mandiri, lalu merapikan barang-barang yang habis digunakan. Itu termasuk kemampuan
0: kemandirian ya tadi Mbak ya.
1: Terus yang keempat nih, kemampuan bahasa. Pertama, dia harus bisa memahami instruksi sederhana. Misalnya, tadi tolong ambilkan penghapus nak, tolong hapus papan tulisnya, dia paham tuh maksud gurunya. Terus tadi yang mampu mengungkapkan, yang lebih asertif, bercerita sederhana, misalnya ibu guru tadi Mia pukul tangan aku gitu. Udah bisa ngomong tuh. Terus menjawab pertanyaan dengan baik, yang mana yang dipukul, kapan mukulnya. Jadi udah bisa tanya jawab. Lalu yang keberapa nih tadi Mami?
0: Tadi yang ke mandiri nih.
1: Habis kemandirian yang terakhir motorik dan konsentrasi, atensi lah kita bisa bilang. Motorik halus kan harus bisa pegang pensil dong, bisa menggunting, mewarnai, seperti itu. Habis itu motorik kasar, ya bisa berlari, melompat, menjaga keseimbangan, itu penting banget. Terus konsentrasinya mampu fokus untuk beberapa menit dalam satu aktivitas gitu. Apa sih yang kita harapkan dari anak usia 7 tahun? Nggak mungkin kan dari satu mata pelajaran itu dia 1 jam konsentrasi kan nggak mungkin.
0: Iya.
1: Palingnya, oh Mbak Mia, jadi minimal dia mampu fokus beberapa menit pada satu aktivitas gitu. Misalnya kerjakan soal 1 sampai 10, dia bisa 1 sampai 10, habis itu dikumpulkan dia, habis itu teriak-teriak, main-main, keliling-keliling kelas kan gitu kan biasanya. Tapi dia mampu menyelesaikan. Begitu Mbak Mia.
0: Oh.
1: Dari semua aspek yang tadi saya sebutkan, ada berapa yang lima yang mungkin ya, itu kan nggak harus ada yang harus bisa menulis, membaca, berhitung gitu ya Mbak ya. Jadi karena memang calistung itu lebih tepatnya ya, itu tuh kita anggap sebagai bagian dari kesiapan akademik awal. Jadi bukan kesiapan sekolah, tapi akademiknya. Beda ya Mbak ya.
0: Beda berarti Mbak ya.
1: Benar banget. Jadi sebenarnya anak-anak yang belum lancar calistung itu belum tentu dia nggak siap sekolah gitu. Jadi kita lihat lagi aspek perkembangannya baik nggak, perkembangan yang tadi saya sebutkan itu. Contohnya misalnya gini mamnya, ada satu anak, anaknya belum bisa baca tetapi dia udah bisa fokus, udah bisa mengikuti aturan, udah bisa mandiri, mau belajar, biasanya lebih mudah beradaptasi di sekolah. Atau anak kedua nih, yang sebaliknya, dia udah pintar, udah bisa baca, tapi dia sulit duduk tenang, masih aktif kemana-mana, habis itu mudah tantrum, terus kesulitan bersosialisasi, nggak mau berbagi gitu. Nah, biasanya ini akan menghadapi hambatan di sekolah, otomatis kan kita pihak sekolah otomatis kita kan pilih yang anak pertama dong, pastinya lebih kondusif seperti itu. Jadi memang untuk masuk SD itu beberapa sekolah itu pasti namanya apa ya, realita yang ada ya Mbak Mia ya. Pasti sekolah akan memberikan tes gitu ya, tes. Tapi semata-mata saya yakin sih itu untuk melihat gambaran luasnya aja, gambaran luasnya anak-anak. Jadi tidak jadi calistung itu bukan faktor utama menentukan anak itu
0: siap sekolah masuk atau enggak. Kalau di antara 4 aspek itu ada salah satu atau dua yang enggak terpenuhi, apa itu dianggap tidak siap untuk sekolah ini Mbak Afifah?
1: Pertanyaan bagus banget nih Mbak Mia. Sangat amat mempengaruhi. Jadi ada kasus nih Mbak, anak-anak tumbuh kembang saya gitu. Jadi dia itu secara kognitif bagus gitu ya, secara kemandirian oke. Habis itu bahasanya oke. Tapi dia emosi dan sosialnya itu masih nggak oke. Jadi kalau misalnya dia main itu masih agresif, temennya diinjak. Habis itu kalau nggak sesuai dengan keinginannya, dia bisa marah gitu.
0: Tantrum jadi, ya akan, ceritanya.
1: Jadi kita akan menangguhkan dia dulu. Tunggu ya Bu, tunggu aspek emosi dia matang, aspek sosialnya dia baik, maksudnya bisa bermain bersama dengan aturan kelompok seperti itu. Jadi kalau semua aspeknya belum terpenuhi gitu ya, belum masuk kategori yang baik atau cukup matang, itu kayaknya untuk psikolognya mungkin belum direkomendasikan untuk masuk sekolah gitu Mbak Mia ceritanya.
0: Berarti kapan orang tua nih Mbak Afifah perlu berkonsultasi ke psikolog nih terkait kesiapan sekolah anak nih?
1: Nah, sebenarnya dari usia 5 tahun 8 bulan tuh udah bisa Mbak. Jadi sebelum 6 tahun.
0: Sebelum karena 6 tahun kan, sudah bisa ya?
1: Udah bisa, karena anak-anak sekarang itu kan cepat belajarnya ya Mbak Mia.
0: Iya, benar. Benar.
1: Gen apa ya ini? Gen alpha.
0: Gen alpha.
1: Gen alpha yang mau masuk SD ini kan gen alpha. Mereka tuh cepet banget dan kritis gitu loh. Jadi kritisnya itu memang harus kita arahkan ke tempat yang benar-benar yang baik gitu. Karena kan mereka kayak spons ya, semua diserap, mau kotor, mau baik, mau buruk, pokoknya mereka diserap. Nah, kita fasilitator sebagai orang tua itu gitu, ngasih tahu kalau misalnya ini belum boleh nak gitu. Jadi dari 5 tahun 8 bulan tuh udah bisa tuh Mbak, untuk misalnya dites kesiapan sekolahnya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oh, jadi 5 tahun 8 bulan tuh sudah bisa dites ya berarti Mbak ya. Tapi kan sebelum konsultasi ke psikolog nih, menurut Mbak Afifah sendiri nih Mbak, sebagai yang berpengalaman di bidangnya ini kan Mbak, ini biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua nih apa Mbak dalam mempersiapkan anak masuk sekolah nih?
1: Oke, bagus-bagus. Jadi kesalahan yang paling sering yang saya temui ya di lapangan ya Mbak Mia ya. Biasanya orang tua itu membandingkan anak. Jadi dia membandingkan anak, kok Mia udah bisa masuk padahal usianya segini, kok Afifah nggak bisa masuk. Nah itu pertama membandingkan, terus kurang diberi dukungan, jadi kurang apa ya, kurang distimulasi lah anaknya. Gitu. Terus biasanya orang tua itu nggak memperhatikan apa ya, proses perkembangan anak. Dia orang tua itu cuma tahu hasilnya gitu. Atau kayak menuntutlah, kamu pokoknya harus masuk di 6 tahun nanti biar nggak ketuaan.
0: Jadi ada pressure ya Mbak ya.
1: Ada pressure tuh. Yang lucu lagi tuh Mbak Mia, orang tuanya itu sudah kadung bayar sekolah itu,
0: padahal umurnya belum cukup.
1: Waktu belum anaknya belum cukup, terus anaknya dites ternyata anaknya belum siap.
0: Terus gimana akhirnya itu Mbak?
1: Aduh Bu, saya udah terlanjur bayar uang gedung yang tahu sendiri ya Mbak Mia, uang gedung kan tidak murah ya.
0: Iya benar benar.
1: Benar, udah terlanjur Bu, gimana nih hasil tesnya kok belum siap? Apakah bisa diganti? Jadi kayak mau di lobby gitu Mbak.
0: Mau di lobby.
1: Ya pastinya sebagai psikolog kita kan profesional ya Mbak Mia.
0: Benar.
1: Kita menjelaskan kalau tetap disekolahkan nanti strugglingnya si anak seperti ini nih, jebret. Nanti di sekolah bisa kayak gini Bu dampaknya, nanti adik kayak gini. Biasanya tuh Mbak Mia yang paling ketara itu ketika nanti anak usianya kelas 3. Oke Mbak Mia, kelas 3 itu kelihatan banget anak itu kayak stres beratnya.
0: Oh, padahal masih kelas 3 ya?
1: Betul Mbak Mia, karena kelas 3 itu kan udah mulai dimandirikan ya sama dirinya. Kalau kelas 1-2 kan masih, ayo nak kumpul PR, ayo nak besok ke tugasnya ini, masih dibantu. Kelas 3 tiba-tiba dia dilepas, gurunya ganti-ganti. Oh, mata pelajaran ini matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri. Nah biasanya di situ muncul namanya kayak school refusal, penolakan sekolah, terus stres dalam belajar gitu Mbak Mia. Jadi memang penelitian pada anak sekolah itu yang ditemukan sekolah mau SD, SMP, SMA, memang mereka itu kalau di range-kan gitu ya, stresnya itu tingkat stres tertinggi itu pada kegiatan akademik. Kalau kita kan stresnya orang dewasa nih apa sih ya?
0: Iya.
1: Mungkin bertahan hidup.
0: Bener.
1: Ya
0: harus dibambil.
1: Finansial ya. Tapi kalau anak-anak sekolah itu stresnya mereka tuh terhadap akademik.
0: Akademik.
1: Jadi memang nggak bisa dianggap sepele kalau anak-anak stres di dunia pendidikan itu.
0: Tapi kadang orang tua nggak begitu, Mbak ya, nggak begitu peka terhadap stresnya anak ya. Itu ada tips atau solusinya nggak sih Mbak?
1: Nah sebenarnya kalau anak stres dalam masa belajar itu pasti kita nggak melihat pada saat itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pas stresnya kita akan narik ke belakang tuh. Nah orang tuanya pasti kayak inilah introspeksi gitu, kenapa ya anak ini stres, apakah ada fasilitas yang kurang saya berikan gitu, atau biasanya kurang ada intimasi, jadi kelekatan antara orang tua dan anak, atau tuntutan yang begitu berlebihan gitu. Biasanya kembali lagi sih ke orang tua ya Mbak ya. Anak
0: Iya.
1: itu nggak, anak itu sejatinya nggak akan stres kalau nggak dia diberi pressure gitu. Mungkin bisa jadi ada bullying di sekolah atau seperti itulah Mbak, banyak sebenarnya faktornya gitu. Orang tua memang harus peka sih melihat, karena kalau anak-anak itu bisa dilihat dari perilakunya. Jadi perubahan perilaku, perubahan emosi, moodnya itu bisa kita lihat tanda-tandanya dari situ. Nah, kebanyakan orang tua itu asal udah kasih sarapan, udah kasih fasilitas
0: Udah kasih
1: semuanya,
0: sangu.
1: udah berangkat, sudah selesai dah tuh, udah.
0: Udah,
1: Pada waktu pulang sekolah nggak, Sen? Tadi gimana? Capek nggak sekolahnya? Teman-temannya baik nggak? Kayak
0: Oh,
1: gitu.
0: jadi tetap perlu validasi perasaan anak juga, Mbak ya?
1: Harus banget.
0: Kan kadang ada juga orang tua tuh yang ibaratnya nggak begitu akrab, kan kurang komunikasi gitu sama anak gitu. Mungkin ada gengsi-gengsinya gitu ya, ngomong sama anak, ngobrol sama anak gitu ya, Mbak ya.
1: Iya iya iya iya ya. Ada memang tipikal orang tua yang seperti itu, karena memang gini mungkin ya Mbak Mia, kita menarik lagi ke belakang orang tuanya. Mungkin
0: Iya.
1: orang tuanya dulu tidak diajak ngobrol sama orang tuanya,
0: Oh,
1: orang tua
0: tergantung
1: itu gitu
0: parenting
1: ya,
0: sebelumnya berarti.
1: mentalnya bener banget. Jadi dia itu tidak diajarkan untuk asertif tadi,
0: Iya.
1: ngomong, berdiskusi kayak gitu. Makanya kan sekarang banyak kor-kor gen alpha ya, mereka asalnya blak ngomongnya, karena memang orang tuanya gen alpha yang gen-gen milenial,
0: Gen
1: gen
0: Z,
1: Z kan. Ini kan mereka udah banyak bicara ya, jadi anak-anaknya juga udah terlatih sih gitu.
0: Oh, ada faktor yang gitu juga ternyata berarti Mbak ya.
1: Pastinya gitu. Tahu kalau orang tua itu biasanya kelelahan bekerja kali ya.
0: Iya, kan saya orang tua mungkin yang orang tua zaman-zaman yang dulu yang mungkin masih yang boomer kayak gitu kan. Kalau bisa kita zaman sekarang kita mengeluhkan keluh kesah sekolah, terus nanti dijawab sama mal beliau. Dulu saya gini-gini, masa kamu nggak bisa gini-gini? Nah, itu yang agak
1: Iya,
0: menjadi kesulitan nih berarti Mbak ya.
1: betul banget.
0: Jadi nggak bisa komunikasi asertif akhirnya di antara kedua belah pihak ya.
1: Betul. Terus, tadi kan Mbak Mio nyinggung nih, sejak kapan sih anak bisa di apa ya tadi yang distimulasi untuk benar-benar siap sekolah gitu ya Mbak ya? Sebenarnya kita itu di rumah itu harus beranak, kan kita ngomongnya anak-anak nih ya Mbak ya,
0: Iya.
1: otomatis kan 7 tahun ke bawah nih.
0: Iya.
1: 7 tahun ke bawah itu kan mereka jadi 0 sampai 12 tahun itu masa-masa anak bermain. Jadi kita kalau menstimulasi otomatis dengan play terapi gitu ya, dengan terapi bermain gitu. Jadi ada beberapa permainan sederhana nih Mbak Mia yang dapat membantu meningkatkan kesiapan sekolah anak usia dini secara pas dengan sangat menyenangkan gitu.
0: Iya.
1: Misalnya yang pertama, bermain ikuti instruksi gitu, kayak sederhana, ayo tepuk tangan 2 kali, pok pok, pegang kepala, pegang gitu loh. Itu
0: Oh.
1: sebenarnya benar. Jadi itu untuk otomatis tujuannya untuk melatih konsentrasi. Terus yang kedua itu kayak bermain peran gitu, pura-pura, eh sekarang mama jadi guru ya, nanti Mia jadi muridnya. Habis itu duduk yang rapi, nanti kalau dipanggil namanya angkat tangan ya. Kalau nanti dijawab, kalau eh sorry, kalau nanti ditanya menjawab ya.
0: Menjawab,
1: Jadi kan ada komunikasi, melatih komunikasi, melatih aturan. Terus nanti anak jadi nggak cemas masuk sekolah karena dia udah berpikir, oh nanti di sekolah kayak gini ya gitu. Jadi kayak role apa play role apa sih kayak bahasanya tuh, kayak bermain
0: Bermain
1: bermain peran lah
0: peran,
1: gitu
0: iya.
1: loh. Bermain peran gitu. Terus banyak lagi sih kayak apa ya, bermain gunting dan tempel, otomatis kan itu melatih motorik halusnya
0: Motoriknya.
1: dia. Terus storytelling tuh, membaca buku cerita misalnya, Tono bangun pagi merasa haus, dia kemudian ke dapur, membuka kulkas dan mengambil susu. Lalu dia meminumnya. Dia meminum dengan memegang gelas dengan kedua tangannya. Terus kita tanya anaknya, Mia, tadi siapa yang namanya yang ada di cerita tadi? Tano.
0: Nah, gitu. Melatih konsentrasi terus, juga ya.
1: Benar, melatih konsentrasi, menambah kosakata, meningkatkan daya ingat, gitu kan Mbak? Itu ceritanya. Jadi sebenarnya banyak kok Mbak permainan yang harusnya orang tua stimulasi di awal gitu ya. Karena kan orang tua, oh kalau mau masuk SD, permainan yang harusnya orang tua stimulasi di awal gitu ya. Karena kan orang tua, oh kalau mau masuk SD ya sudah kamu cukup umur, orang tuanya udah mempersiapkan finansial materi gitu ya. Udah oke cukup. Padahal nggak sekedar itu.
0: Padahal lebih dari itu sebenarnya persiapannya.
1: Persiapan bermain juga, stimulasi di awal seperti itu.
0: Ada nggak sih Mbak cara membedakan anak yang belum siap sekolah sama anak yang cuma butuh adaptasi ini?
1: Nah, gini. Sebenarnya yang membedakan anak siap atau memang butuh adaptasi nih ya, itu tuh dilihat dari biasanya 2 minggu atau 1 bulan lah, bulan. Karena kalau anak yang adaptasinya baik, biasanya di atas 1 bulan dia udah bisa mengikuti aturan di sekolahan, Mbak Mia ya. Tapi kalau dia anak yang memiliki adaptasi buruk gitu, otomatis dia di atas 1 bulan itu dia masih belum bisa mengikuti aturan.

0: otomatis dia di atas 1 bulan itu dia masih belum bisa mengikuti aturan yang ada gitu. Untuk beberapa case, untuk anak kebutuhan khusus nih Mbak Mia ya, misalnya nih. Nah, untuk anak kebutuhan khusus kan mereka itu biasanya ketika belum bisa beradaptasi, mereka difasilitasi namanya guru SEDO. Tahu nggak Mbak Mia,
1: Apa
0: guru
1: itu, Mbak?
0: SEDO
1: Baru
0: itu
1: dengar ini.
0: guru pendamping. Nah, jadi untuk guru pendamping, jadi karena dia rasa amannya sama orang tua dipisahkan, kan kelekatannya sama mamah papanya tuh dipisahkan, jadi dia digantikan oleh guru SEDO di sekolah. Guru SEDO ini bukan guru guru kelas ya, jadi anak ABK itu biasanya punya guru pendamping. Jadi karena dia masih belum bisa beradaptasi, belum bisa fokus, belum bisa antri, biasanya dia butuh guru SEDO. Jadi dia guru SEDO itu tugasnya kayak mengarahkan gitu. Adik nanti duduk tenang di sini ya, tunggu selesai gurunya bicara, nanti baru adik biar bisa bicara. Karena beberapa case anak ADHD itu kan tidak bisa, tidak
1: Gak bisa
0: ada
1: diam.
0: namanya aja, nggak bisa diam. Kalau nggak badannya nggak diam, mulutnya mbak ya nggak bisa hitam. Gitu, jadi kayak ngomong gitu atau nggak gerak-gerak terus. Nah, biasanya guru sedonya untuk menenangkan dia, kursinya dia seperti itu.
1: Ibaratnya apa support sistemnya lah.
0: Ah, benar. Jadi dari adaptasinya itu tadi yang kita bisa lihat, bisa membedakan. Gitu.
1: Oh, baik Mbak Afifah nih, karena juga waktu kita sudah tinggal 5 menit.
0: Aduh, seru banget.
1: Walau masih seru banget, masih banyak yang bikin dipertanyakan ini. Mungkin nanti di next kita nanti Mbak saya tanya-tanya deh, kalau enggak nanti penyiar siapa gitu yang nanya-nanya. Seru banget soalnya ini untuk
0: karena saya tuh juga senang yang Mbak Mia
1: iya.
0: Anak-anak ya otomatis jadi semangat gitu kalau ngomongin masalah perkembangan anak tuh.
1: Benar, benar.
0: Gitu.
1: Jadi ikut belajar parenting juga akhirnya kan. Untuk pertanyaan terakhir untuk Mbak Afifah ini, pesan Mbak Afifah nih ya sebagai psikolog untuk orang tua di luar sana supaya tidak membandingkan anak kita dengan anak lain, dan juga bagaimana buat pesan agar semakin siap untuk sekolah. Silakan Mbak Afifah.
0: Jadi saya pertama itu saya akan memberikan pesan setiap anak perkembangannya itu berbeda-beda dan kecepatannya pun berbeda gitu ya. Mereka punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi orang tua dan sekolah itu pasti berperan penting terhadap pendampingan si anak gitu. Lalu yang kedua, stimulasi kesiapan sekolah terbaik dilakukan melalui aktivitas bermain yang menyenangkan pastinya. Harus fun. Jadi fokus utama itu bukan membuat anak itu bisa cepat pintar secara akademik yang tadi saya jelaskan, baca, tulis, hitung itu. Bukan, tetapi membantu anak siap belajar mandiri, percaya diri, terus nyaman berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan lepas dari orang tua, begitu Mbak. Jadi memang kesiapan sekolah itu mencakup aspek yang tadi saya sebutkan, emosi, sosial, bahasa,
1: sama kemandirian tadi ya.
0: Betul, 5 aspek itu. Ya itu dia Mbak Mia.
1: Baik Mbak Afifah, Masya Allah keren sekali penjelasannya ini. Jadi semakin terbuka ini saya, padahal saya belum punya anak tapi udah ada bayangan nih seenggaknya.
0: Ini bekal untuk kita semua.
1: Iya, bekal untuk kita semua dan juga pendengar Pro 4 RRI Samarinda nih, pokoknya dimanapun kita berada nih, pokoknya ini pelajaran yang sangat keren sekali ya dari Mbak Afifah ya.
0: Baik.
1: Terima kasih sekali lagi Mbak Afifah sudah bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Samarinda dalam program Dokter Etam ya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang baru lagi, atau mungkin tema yang ini lagi masih bisa kita bahas nih. Saya masih seru banget di soalnya ini.
0: Tema anak-anak aja.
1: Iya, seru. Kita penasaran ya. Kita juga ingin belajar parenting yang baik itu gimana soalnya, supaya enggak parenting nono gitu loh, Mbak.
0: Nono ya.
1: Nono ya.
0: Yang kayak
1: iya.
0: Dibarengi action, tidak cuma di film.
1: Iya, benar. Baik, Mbak Afifah, sekali lagi

0: Saya ucapkan terima kasih dan boleh melanjutkan aktivitas kembali. Baik, terima kasih Mbak Viva.
1: Terima kasih Mbak Mia. Sampai ketemu di lain.
0: Sampai ketemu di lain waktu ya Mbak Viva.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerondesan RRD Popa Samarinda, itu tadi dialog kita dengan Mbak Afifah Putri Ayu Rahayu, MPC Psikolog dari Psikolog Klinis Rumah Sakit Islam Bontang dengan kesiapan sekolah pada anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang kerondesana. Dan setelah ini, Mbak Bia undur diri dari ruang dengan kita segalanya. Ada Mbak Tata yang akan mengawal kita dalam rangkaian Samarinda Siang. Tetap di RRI Perompas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana DPRD Kutai Kartanegara resmi mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan bahasa serta sastra Kutai sebagai upaya menjaga identitas budaya daerah. Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menyebut perda tersebut diharapkan mampu mendorong penggunaan bahasa Kutai dalam kegiatan resmi maupun aktivitas sosial masyarakat. Menurutnya, bahasa Kutai diharapkan dapat menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia, termasuk digunakan dalam forum resmi seperti sidang paripurna DPRD. Perda tersebut juga menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan budaya, pendidikan, hingga agenda pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM. You mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pintar?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi ada satu efek sampingnya.
3: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bi. Ada satu efek sampingnya.
3: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pegasus terangkat naik ke langit lalu hilang dari pandangan setelah tertutup awan, dan hal ini tercatat dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Dan dilansir dari Universitas Tekom, hari raya kenaikan Yesus Kristus lalu jatuh pada hari Kamis, 39 hari setelah hari raya atau hari ke-40 dalam masa Paskah ya. Nah, di Indonesia, hari kenaikan Yesus Kristus merupakan hari libur nasional yang tahun ini kebetulan pada tanggal 14 Mei 2026 ya, kerana di sana. Nah, bagaimana sejarah lengkapnya mengenai hari kenaikan Yesus Kristus? Nanti buat tata bahas lagi ya. Kita mendingan dulu lagu yang satu ini.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, masih mengenai hari kenaikan Yesus Kristus ya, kerennya sana. Ini dikutip dari jurnal Kebangkitan Kenaikan Yesus dan Isra Mi'raj Muhammad. Kajian perbandingan karya Santosa Irfan, Kenaikan Yesus Kristus merupakan peristiwa terangkatnya Yesus Kristus pada hari ke-40 sesudah hari Paskah. Jadi Yesus ini diangkat setelah memperlihatkan diri di Bukit Zaitun serta sebagai akhir dari perjalanan hidupnya. Kenaikan Yesus Kristus secara badani ke surga menandai dialah orang Nazaret pertama yang masuk ke surga dan sebagai mata rantai yang menghubungkan pekerjaan di bumi serta di surga. Dan secara teologis, kenaikan ini sebagai langkah kedua dalam pemuliaan Yesus Kristus yang dimulai saat kebangkitannya. Kemudian sejarah dari peringatan kenaikan Yesus Kristus nih kerandian sana. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kenaikan Yesus Kristus merupakan peristiwa Yesus terangkat naik ke langit dan menghilang dari pandangan murid-muridnya setelah tertutupi oleh awan. Dan kenaikan ini berasal dari keyakinan mereka akan permuliaan dan peninggian Yesus pasca kematian dan kebangkitannya, serta dari peristiwa kembalinya dia kepada Allah Bapa. Dari dalam Injil Yohanes dijelaskan bahwa peristiwa kenaikan tersebut ini hanya sekedar perpindahan fisik Yesus dari bumi ke surga, tapi peristiwa sakral yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah Bapa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren yang sana dari sejarah kenaikan hari Yesus Kristus ya. Ini Alkitab tidak menyebutkan peristiwa itu secara jelas, akan tetapi mencatatnya secara eksplisit. Jadi dalam Markus 16:19 sebutkan sesudah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada muridnya, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kenaikan Yesus Kristus juga disebutkan secara eksplisit dalam Lukas 24:50-52. Jadi peristiwa itu terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus di hari Paskah. Peristiwa ini juga menjadi bagian dari perayaan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Dan secara tradisional hari kenaikan dirayakan pada hari Kamis ya, hari ke-40 setelah Paskah, tetapi ada beberapa denominasi Kristen yang memindahkan perayaan tersebut pada hari Minggu berikutnya. Nah, kalau untuk peringatan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia nih, Bu Sumbo, dilansir dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Carolus, hari raya kenaikan Yesus Kristus diperingati secara luas oleh umat Kristiani seluruh Indonesia. Tapi skalanya di setiap kota itu berbeda-beda ya, tergantung dari besar kecilnya populasi komunitas umat Kristiani di kota tersebut. Kalau umat Kristiani di Indonesia juga banyak yang memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, dan peringatan ini dikenal dengan nama Kamis Kudus atau Kamis Kenaikan. Nah, tujuannya untuk kenaikan Yesus Kristus itu dikutip dari Universitas Persada Indonesia, Yayasan Administrasi Indonesia. Hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan umat Kristiani dengan menghadiri misa di gereja nih, Bu Sumba. Acara ibadahnya juga beragam tergantung dari jenis tempat ibadah, gereja Kristen, Protestan, atau Katolik ya. Dan peristiwa ini dimaknai dengan dua tujuan, yaitu pengharapan dan kasih. Pengharapan bahwa Tuhan sungguh hadir, hidup, dan bertahta di surga, yang artinya Tuhan menanti umat manusia untuk bangkit bersamanya. Dan sementara kasih dimaknai sebagai pesan yang selalu diulang Kristus untuk disebarkan sebagai kabar gembira. Demikian ya informasi tersebut, mau tata kutip dari laman detik.com. Selanjutnya juga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada teras UMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, wayahini akan etam dengarkan laporan terkini atau report on the spot. Laporan dari rekan kami Ciala Deva seputar ratusan jemaat mengikuti ibadah kebaktian pagi memperingati kenaikan Yesus Kristus di Gereja Pantekosta Indonesia atau GPDI Temindung Jemaat Haleluya Samarinda. Rekan Ciala, silakan laporannya.
2: Ya, selamat pagi keruan dan sanak, suasana haru, khidmat dan juga khusyuk saat ini tadi pagi ini terpancarkan dari Gereja Pantekosta Indonesia Temindung Jemaat Haleluya Samarinda yang ada di Jalan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di mana mulai pukul 8 tadi pagi sampai dengan pukul 10 WITA ini sudah dilangsungkan ibadah kebaktian merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus, dan juga ibadah ini diikuti oleh ratusan jemaat, yang mana ratusan jemaat tadi mengikuti rangkaiannya, salah satunya adalah dengan mendengarkan khutbah begitu ya dari Pendeta Samuel, yang mana dalam isinya, dalam khutbahnya ia menjelaskan mengenai makna kebaktian Yesus Kristus, yang mana yang pertama, kenaikan Yesus ini menandakan penyempurnaan karya keselamatan yang telah ia lakukan melalui kehidupan, kematian, dan juga kebangkitannya. Kemudian disampaikan pula bahwa kenaikan Yesus Kristus ini memberikan pengharapan bagi umat Kristiani akan kebangkitan mereka sendiri di masa depan. Artinya menjadi momen untuk refleksi diri, kemudian bagaimana umat bisa lebih mendekatkan diri dengan Tuhannya, kemudian senantiasa mengenal dan mengingat Tuhan dan tidak jatuh ke jurang dosa. Dan berikut kami mendengarkan sedikit khutbah dari Pendeta Samuel pada ibadah kebaktian pagi ini.

0: Ya, kerondaan sana perlu diketahui juga untuk menjaga keamanan dan kondusivitas selama ibadah. Pada ibadah ini juga disiagakan pengamanan dari aparat kepolisian, yaitu dari Polsek Sungai Pinang. Walaupun memang pengamanan hanya ada satu anggota saja, mengingat jemaat ibadah di gereja ini juga tidak sebanyak di gereja-gereja besar di kota tepian, tapi hal itu tidak mengurangi kekhidmatan, kemudian juga kehusyukan ibadah yang berlangsung di Gereja Pantekosta Indonesia Temindung ini. Dan juga tidak hanya hari ini saja, ibadah untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus juga akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. Demikian laporan dari Gereja Pantekosta Indonesia Temindung Jemaat Haleluya Samarinda. Kita kembali ke studio.
1: Baik, rekan Saladeva, terima kasih laporannya ya. Selamat bertugas kembali.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kronesana destinasi wisata Bukit Steling Samarinda masuk nominasi 10 besar Anugerah Besar Indonesia Award 2026 yang digelar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Samarinda, Diana Pida Juliadi, yang menyebut Bukit Steling berhasil masuk nominasi setelah bersaing dengan sekitar 180 destinasi dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian tersebut dinilai menjadi kebanggaan bagi kota Samarinda karena mampu bersaing di ajang pariwisata tingkat nasional. Disporaper Samarinda berharap masyarakat Kalimantan Timur turut memberikan dukungan melalui like pada postingan nominasi Bukit Steling di Instagram Indo Voters dan Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prom Patria Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana ya, pada pukul 11 lewat nih ada program Teras UMKM. Jadi akan bahas mengenai tips usaha catering rumahan dengan menu makanan sehat. Karena wayah ini tuh lagi rame ya, makan makanan sehat. Jadi orang sudah banyak peduli dengan kesehatan, banyak juga yang olahraga atau nge-gym. Nah biasanya kalau orang-orang yang nge-gym nih biasanya memilih makan makanan sehat. Tapi kan sekarang memang orang pada sibuk ya karena di sana. Jadi ada juga yang memilih untuk catering aja biar simple, enggak ribet. Nah, jadi usaha catering rumahan ini ada beberapa jenisnya ya. Seperti catering pesta yang melayani kebutuhan untuk pesta atau nikahan, hingga catering yang melayani kebutuhan asupan gizi harian pasien di rumah sakit. Ada juga nih yang fokus pada penyediaan paket makanan perusahaan untuk karyawan, hingga catering makanan sehat untuk program diet. Nah, kalau jenis catering rumahan untuk makanan sehat sering disebut healthy catering, yang bisa membuat Etam nih ada pilihannya gitu untuk menjalankan bisnis kuliner ini. Karena biasanya pelanggannya itu targetnya seseorang dengan kondisi kesehatan tertentu, sehingga perlu menjaga pola makan ya biar di overweight atau underweight gitu kerennya sana. Ada juga produk tawarkan yaitu menu makanan sehat dengan gizi seimbang. Jadi Etam kalau mau usaha ini perlu mempertimbangkan nutrisi dalam setiap porsi makanan ya, agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan bagaimana tipsnya nanti buat Tata spill ya. Ini Etam mendingan dulu nih lagu yang satu ini, lagu Kesungguhanku.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, Corona sana masih seputar tips usaha catering rumahan ya dengan menu makanan yang sehat. Jadi yang pertama ini adalah kita harus lakukan riset pasar dan menentukan fokus usaha cateringnya. Karena ini juga perlu ya untuk menentukan jenis bisnis catering yang akan dijalankan. Apakah item ini akan menjalankan usaha makanan sehat untuk diet atau makanan sehat untuk empati? Nah itu juga boleh ya. Atau makanan sehat untuk lansia. Nah ini banyak pilihannya. Tergantung karena sana memilihnya yang sesuaikan dengan kebutuhan juga ya. Kemudian pertimbangkan bagaimana sistem pemesanan hingga pengantarannya agar pelanggan ini merasa puas dengan usaha item nanti. Kemudian selanjutnya menu unik dan inovatif. Jadi memang harus buat menu yang kreatif ya karena di sana kalau misalnya menu basic seperti nasi sama ayam maha itu kan agak bosan ya. Jadi bisa bikin menu sekreatif mungkin, misalnya ayam tapi dari tempe. Nah itu bisa jadi pilihan juga ya. Dan bisa juga menghadirkan berbagai resep andalan agar item ini makanan dijual punya nilai lebih jika dibandingkan dengan kompetitor. Dan jangan lupa perhatikan nilai gizi, rasa, dan kebersihan dari setiap makanan dijual ya, agar konsumen ini bisa melakukan repeat order berkali-kali nih karena di sana.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Iya, Mas. Sekitar tips usaha catering rumahan ya, keren yang sana. Ini selanjutnya adalah tipsnya menggunakan bahan baku organik dan berkualitas. Jadi setelah menentukan menu yang ingin dijual ya dalam bisnis catering nih, Etam perlu cari bahan baku organik atau yang berkualitas gitu, sesuai dengan resep menu tersebut. Tapi lebih baik jika Etam nih kamu mendapatkan supplier terpercaya ya untuk bahan baku, supaya kualitas masakan itu tidak berubah-ubah. Etam juga kamu menghindari penggunaan bahan pengawet untuk membuat hidangan catering sehat lebih sempurna. Kemudian harga yang wajar. Nah, harga ini sangat penting ya, karena apa ya, pasar ini ditentu gitu harganya, kemudian berpengaruh juga dengan harga jualan Etam nantinya. Kadang juga ada yang tim mendang-mending nih, maunya yang murah tapi berkualitas bagus, tapi ada juga yang harga itu sesuai dengan kualitas yang dijual. Nah, itu pentingnya untuk menentukan bagusnya harganya yang agak naik kah atau harga yang biasa-biasa aja yang bisa dibeli oleh kalangan manapun gitu. Nah, apabila usaha catering Etam nih menerima pesanan setiap hari, disarankan untuk membuat menu yang sederhana ya, agar harga jualnya nih tidak terlalu tinggi. Jadi dengan harga yang kompetitif dan bagus, bisnis catering rumahan ini tentu akan bersaing ya.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren ya sana. Demikiannya informasi mengenai tips usaha catering rumahan nih yang buat aku kutip dari laman risepack.id. Selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada musik dan informasi ya. Jadi untuk keren ya sana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan layanan haji berbasis data real time. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah haji 2026. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asega, menyebut digitalisasi mempercepat pelayanan jemaah. Kementerian memperkuat penggunaan aplikasi Kawal Haji selama operasional haji berlangsung. Aplikasi itu menjadi kanal resmi pelaporan bagi jemaah dan petugas. Laporan layanan dapat berlangsung diteruskan kepada petugas sesuai kewenangan di lapangan. Petugas juga memantau perkembangan laporan melalui sistem yang terintegrasi. Pemerintah turut mengoptimalkan Command Center Haji 2026 sebagai pusat kendali layanan. Pusat kendali memantau pergerakan jemaah dan layanan akomodasi secara menyeluruh. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung diterima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pagi. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar enggak ketahuan istri.
3: sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan Mas. Itu yang di sarung juga ada tuh. Sini.
2: Aduh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Iya, Prom 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya, karena sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk informasi pertama nih, Mbak Tata membacakan info pemerintah cegah hantavirus jadi pandemi baru seperti COVID-19. Pemerintah ini berupaya untuk mencegah penyebaran hantavirus agar berkembang menjadi pandemi baru ya seperti COVID-19. Jadi Kementerian Kesehatan itu memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, ini mengatakan pemerintah memperketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Serikat nih, kurangnya sana. Maksudnya Amerika Selatan ya. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Jadi melalui sistem ini, petugas dapat melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang beresiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan. Dan dalam periode itu, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu. Nah, pemerintah ini ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat agar penyebaran virus tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Oleh karena itu, pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional juga terus diperkuat nih kerana sana. Jadi selain pengawasan perjalanan, masyarakat ini juga diimbau ya untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mengurangi resiko penularan penyakit. Pemerintah minta nih warga untuk melaporkan riwayat perjalanan secara jujur melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Demikian informasi ini buat Tata Kutip dari laman rri.co.id.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kronia sana masih di musik dan informasi ya. Nita beralih ke informasi berikutnya nih dari Balikpapan. Mengenai BI siapkan 5 titik parkir non-tunai baru di Balikpapan, pasar jadi incaran. Jadi BI Balikpapan ini terus mendorong penerapan sistem parkir non-tunai di sejumlah titik di Kota Balikpapan Kaltim. Jadi setelah diterapkan di kawasan Balikpapan Permai, sistem pembayaran digital itu rencananya akan diperluas ke beberapa lokasi lain di Kronesana, terutama kawasan pasar. Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Aryadi, mengatakan penerapan parkir non-tunai membuat pengelolaan parkir itu menjadi lebih efisien di Busumbo. Sehingga untuk tahun 2026 ini, BI Balikpapan menargetkan ada 5 titik parkir baru ya, yang menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Sementara itu, kawasan pasar ini menjadi salah satu prioritasnya ya, karena ada aktivitas parkir yang cukup tinggi begitu. Dan pihaknya masih fokus untuk menyelesaikan penerapan sistem di kawasan BP yang sebelumnya direplikasi ke lokasi lainnya. Namun katanya nih penerapan parkir digital di kawasan pasar itu masih menghadapi sejumlah tantangan nih karena sana, terutama dari sisi kesiapan pengguna dan sistem perbankannya. Dan ada juga edukasi kepada pedagang dan masyarakat agar terus dilakukan nih, karena sebagian pengguna nih masih belum terbiasa ya menggunakan transaksi digital. Di samping itu, optimis juga penggunaan transaksi non-tunai di Balikpapan akan terus berkembang dan bisa menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari termasuk dalam pembayaran parkir nih, Bu Sumbo. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, kerondean sana sekilas info ya. Mun di Jalan M. Yamin nih, depan kantor RS Samarinda. Ini cuacanya terlihat cerah tapi mendung-mendung ya kerondean sana. Mungkin nanti siangnya turun hujan ya, biasanya gitu dari kemarin-kemarin kan. Biasanya pagi panas, siang panas, habis itu menjelang sore malah hujan. Pokoknya untuk kerondean sana, jangan lupa ya bawa jas hujan ya untuk pemotor nih ya. Takutnya tem kehujanan nantinya ya. Pokoknya jaga kesehatan ya kerondean sana dan hati-hati saat di perjalanan. Kita beralih ke informasi yang terakhir nih mengenai Pemkab Berau buka fasilitas sertifikasi halal gratis untuk IKM dan UMKM. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Berau ini kembali membuka program fasilitas sertifikasi halal self-declare bagi pelaku industri kecil menengah IKM dan UMKM. Jadi programnya ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro dan industri rumahan nih yang belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal sebelumnya. Jadi Kepala Disko Perindak Berau, Eva Yunita, ini mengatakan program itu merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen ya. Dan Sita Jo menjelaskan, fasilitas ini diperuntukkan bagi usaha skala mikro seperti industri keripik, kerupuk, pengolahan ikan, kue kering, kue basah, minuman herbal, dan jenis usaha rumahan lainnya. Sementara untuk usaha dengan kapasitas produksi besar seperti catering, kedai makan, warung makan, hingga usaha roti skala besar, ini diwajibkan mengikuti program sertifikasi halal reguler nih kerana sana, sehingga termasuk dalam program self-declare tersebut ya. Menurutnya pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap produk olahan berbahan ayam maupun daging. Jadi pelaku usaha diwajibkan melampirkan surat kerjasama dengan rumah potong hewan atau rumah potong ayam nih yang telah memiliki sertifikat halal kecuali menggunakan produk daging bermerek yang sudah bersertifikat halal ya. Jadi Disko Perindak Berau menyediakan kuota sebanyak 86 sertifikat halal gratis untuk tahun ini. Dan jika kuota itu telah terpenuhi, maka pelaku usaha yang masih berpeluang mendapatkan fasilitas ini melalui kuota dari pemerintah Provinsi Kaltim. Jadi kerondean sana yang mau ikut mendaftar ini bisa dilakukan secara daring ya melalui formulir yang telah disediakan oleh Disko Perindak Berau. Jadi pemerintah ini mengimbau untuk para pelaku usaha segera memanfaatkan kesempatan tersebut ya karena kuotanya terbatas. Demikian informasi ini buat aku kutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri kebersamaan etam di musik dan informasi. Selanjutnya pukul 13 seperti biasa ada mitos dan fakta ya kerana sana. Jadi tetap bersama kami ya di Perempat RI Samarinda.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pranesana stunting masih menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan anak di Indonesia, termasuk Kota Samarinda. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, hingga produktivitas anak di masa depan. Hal itu sampaikan tenaga kesehatan dari Puskesmas Juanda Samarinda, Bidan Afi Kasturi. Menurutnya, masyarakat Wayahni semakin akrab dengan istilah stunting, namun masih banyak orang tua yang belum memahami secara menyeluruh mengenai penyebab dan dampaknya. Cara menjelaskan, stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama. Masalah ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi, tapi juga dipengaruhi faktor lain seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya edukasi kesehatan, hingga pola asuh anak yang belum tepat. Selain itu, Sida juga menyoroti pentingnya pemahaman orang tua terhadap kebutuhan nutrisi anak sejak masa kehamilan. Bahwa sebagian besar keluarga sebenarnya telah mengetahui pentingnya gizi seimbang, namun terkendala kondisi ekonomi sehingga belum mampu menyediakan makanan bergizi secara optimal. Di sisi lain, kurangnya pengetahuan juga menjadi faktor penyebab stunting yang cukup tinggi. Banyak calon orang tua belum memahami kebutuhan gizi anak, pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, serta pemberian ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap. Edukasi kesehatan harus terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar terhadap pencegahan stunting sejak dini. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Coba lihat ikan anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas sawak mun tegak tuh yoh.
3: Yandi hanya, Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat Radio Samarinda, Kronden sana ya. Nih jam-jam berapa nih? Oh, jam-jam siang pukul 13 ada program mitos dan fakta ya. Ngawani Kronden sana ya, mungkin lagi makan siang atau mau OTW tidur ya. Jadi hari ini akan membahas mitos fakta seputar diet mayo. Mayo nih maksudnya apa, Mbok? Nah, mayo itu mayones ya, maksudnya Kronden sana. Jadi sebelum mencoba diet mayo, penting untuk etam tahu apa saja mitos dan fakta mengenai metode penurunan berat badan ini ya. Jadi diet ini merupakan diet yang dirancang oleh Mayo Clinic, organisasi kesehatan asal Amerika Serikat. Dan diet ini didasarkan pada buku Mayo Clinic Diet yang pertama kali terbit pada tahun 1949 silam dan terakhir diperbarui pada tahun 2017 lalu. Jadi program ini mencakup perubahan pola makan, olahraga, dan kebiasaan yang sehat. Nah, bagaimana diet mayo yang lebih lengkapnya ya? Nanti buat Tata bahas lagi. Jadi, kita mendingan dulu nih lagu apa ya? Lagu Banjar nih, lagi viral di Kronden sana.

0: mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, keren dan sana masih di mitos dan fakta ya. Nih ralat tadi diet mayo bukan diet mayones ya. Karena mayones tuh tinggi kalori nih keren dan sana, karena dibuatnya dari telur dan minyak gitu ya. Nah, karena diet mayo ini adalah diet pola makan sehat ya, nih yang dirancang oleh Mayo Clinic, organisasi kesehatan asal Amerika Serikat. Nah, mitos faktanya yang pertama nih ya. Ada yang bilang nih, diet mayo di efektif untuk menurunkan berat badan. Tapi faktanya, diet ini kawan membantu etam untuk menurunkan berat badan karena ada beberapa alasannya nih. Jadi, bisa mendorong olahraga bersama diet kaya buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang semuanya kawan membantu menurunkan berat badan. Penelitian mengenai efektivitas diet mayo dalam menurunkan berat badan masih sangat terbatas nih Bu Somo. Namun konsumsi makanan tinggi serat ini kawan meningkatkan penurunan berat badan dengan mengurangi rasa lapar dan bisa membuat etam ini kenyang lebih lama. Selain itu, fakta lain yang membuat mitos ini keliru adalah diet mengharuskan pengikutnya untuk berolahraga rutin. Hal ini akan membantu berat badan turun dengan membakar kalori yang masuk. Jadi selain itu, diet dan olahraga secara bersamaan ini kau membantu untuk mempertahankan lebih banyak massa otot dan bisa meningkatkan penurunan berat badan ya dengan meningkatkan metabolismenya nih kronisana.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selanjutnya nih Deng, sana mengenai mitos diet mayo ya. Jadi ada yang bilang mitosnya nih diet mayo bisa sangat menyiksa dan ketat benih yo. Nah, faktanya ini diet dirancang untuk dijalani jangka panjang ya. Jadi sebagian-bagian dari gaya hidup sehat nih kerennya sana. Oleh karena itu, diet ini lebih ketat atau menyiksa daripada diet ekstrim lainnya. Namun diet mayo ini ada dua fase ya, yaitu low eat dan live eat. Live eat maksudnya ya. Jadi fase 1 atau low eat adalah mungkin akan terasa berat apabila bagi yang belum terbiasa nih menjaga pola makan sehat ataupun berolahraga rutin. Jadi fase 1 ini berlangsung selama 2 minggu. Jadi item ini harus fokus untuk menukar 5 kebiasaan diet sehat dengan kebiasaan yang lebih sehat dan juga menambahkan 5 perilaku sehat tambahan. Jadi ada beberapa kebiasaan yang perlu tetap lakukan nih, seperti hindari makan gula tambahan, diboleh ngemil selain buah dan sayur, batasi konsumsi daging atau susu penuh lemak, kemudian tidak konsumsi alkohol, hindari makan di depan TV, dan kemudian ada dimakan di luar. Nah, habis itu ada fase 2 nih kerana sana, itu fase 2 diet mayo atau live eat. Jadi etam ini perlu menjalaninya seumur hidup. Jadi fase ini fokusnya adalah pada perubahan gaya hidup yang permanen. Jadi belajar tentang memilih makanan yang lebih baik dalam porsi yang tepat, meningkatkan aktivitas fisik, dan gimana caranya etam nih mempertahankan kebiasaan sehat dalam jangka panjang yo. Jadi apapun kebiasaan sehat yang etam jalani atau kebiasaan kurang sehat ini bisa ditinggalkan ya. Jadi di fase 1 ini akan berlanjut ke fase kedua. Tapi fase kedua ini lebih longgar karena sepanjang hidup ya, jadi lebih lama gitu. Dan etam masih bisa nih konsumsi makanan favorit yang kurang sehat asalkan dalam jumlah yang sedikit. Misalnya diet nih ada 6 hari diet, sehari itu cheating ya. Jadi bisa makan makanan yang etam suka seperti coklat, es krim dan lain-lain. Tapi sisa hari-hari lainnya tuh makan makanan yang sehat. Jadi dikombinasikan gitu ya kerandain sana.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena sana. Ini mitos terakhir ya mengenai diet mayo yang katanya aman untuk kesehatan. Jadi faktanya diet ini cukup minim resiko efek samping ya, sehingga aman bagi banyak orang. Karena mendorong kita nih untuk makan sayuran, buah, biji-bijian. Jadi diet ini kawajah membantu mencegah penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi ya. Demikian info ini buat Tata Kutip dari laman halodoc.com. Selanjutnya juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah masih ada musik dan informasi ya. Nanti buat Tata di sendirian juga nih. Jadi untuk kerennya sana, tetap bersama kami ya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kurang di sana, setelah melakoni pertandingan pekan ke-32 mengalahkan Bali United, kesebelasan Borneo FC Samarinda memilih untuk bertolak ke Yogyakarta untuk mematangkan kembali serta recovery sebelum melawan Persijap Jepara pada Minggu 27 Mei 2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini. Tidak memilih pulang ke kota tepian, dijelaskan manajer Borneo FC Samarinda, Dandri Dauri, bahwa manajemen sengaja tak kembali agar fokus bermain benar-benar maksimal. Selain itu, perjalanan yang cukup panjang dikhawatirkan menguras tenaga pemain saat bertemu klub berjuluk Laskar Kalinyamat nanti. Sehingga ini alasan mengapa Nadeo dan kawan-kawan diminta tak pulang ke Samarinda. Dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat stay Borneo FC karena para pemain sudah sangat familiar dengan situasi dan kondisi di Jogja. Selain itu, adaptasi cuaca lebih nyaman dan jarak antar kedua kota tidak terlalu jauh. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
3: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak Raya Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya kerennya sana nih di luar
1: hujan ya, Mbok ya, Tata yo.
0: Tiba-tiba ada suara.
1: Ada suara ya.
0: Siapa ini ya?
1: Itu sudah di tadi tuh panas loh, langat bener. Ya tahu-tahu hujannya deras nih ya, nah, merian nih.
0: Itu sudah semingguan begini ya, Mbok Ira ya.
1: Semingguan cuacanya tegaknya sore-sore merian-merian tuh yo, baru hujan. Jadi hati-hati terus ya. Ya lumayan lah ya. Buat yang libur panjang nih kan.
0: Iya, nyaman, guring di rumah. Nyaman,
1: guring.
0: Kita tetap semangat.
1: Iya.
0: Atau enggak lagi nih kerana sana.
1: Bener, untung kita bergaul dalam studio ya.
0: Iya, ini kena hujan ya.
1: Nah, ini Mbok Tata, di musik informasi ini ada informasi nih ya untuk kerana sana. Jadi ini terkait informasi mana ini kursornya, aduh.
0: Mas kalau enggak salah ya.
1: Lain. Lain. Kecelek. Katanya kecelek.
0: Lain ya. Sekalinya.
1: Lain. Ini tentang pasokan stok hewan kurban Idul Adha. Jadi informasi dikutip tolerari.co.id.
0: Apa tuh, Mbak?
1: Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Iketut Wirata mengatakan potensi ketersediaan kurban tahun ini itu mencapai lebih dari 3,2 juta ekor. Sementara kebutuhan hewan kurban secara nasional diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor. Jadi dia menjelaskan distribusi hewan kurban tersebar relatif merata di berbagai daerah di Indonesia, namun terdapat sejumlah wilayah yang jadi sentra utama peternakan sapi maupun kambing dan domba. Menurutnya, pasokan sapi terbesar berasal dari wilayah Indonesia bagian timur seperti NTB, NTT, serta Jawa Timur. Kemudian populasi kambing dan domba paling banyak ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk harga hewan kurban, dia menilai kondisi pasar masih relatif stabil meski permintaan meningkat menjelang Idul Adha. Dia juga menyebut memastikan juga ketersediaan pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pengawasan dilakukan juga bersama pemerintah daerah melalui program vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan serta petugas kesehatan hewan.
0: Oke, berarti masih dicek dulu ya hewan kurbannya biar sehat gitu ya.
1: Iya, jangan beli sembarangan juga ya, harus dicek juga. Ada biasanya sih ada sertifikatnya juga ya kalau dia udah vaksin apa gitu biasanya.
0: Tegaknya gitu. Oke deh, mendingan lagu dulu ya.
1: Iya.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan.

0: Ya, masih di musik informasi ya, keren
1: ya. Iya. Wih, hujannya deras ya, Mbok Tata yo. Iya, hati-hati yo.
0: Jadi bisa mulang.
1: Iya, di papa aman yo.
0: Sampai jam 7.
1: Jam 7 ya. Mbok Ira.
0: Iya. Oke, lanjut nih, Mbok. Ada informasi ya.

0: mengenai kurangi beban di TPA, DLH Paser ini upayakan kelola sampah dengan baik. Jadi guna menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Paser ini terus mengintensifkan kegiatan pengangkutan sampah dari sejumlah titik penampungan menuju tempat pengolahan sampah terpadu Nimbo atau TPST. Yeah. Jadi itu juga dikatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Paser, Ahmad Safari. Jadi petugas kebersihan akan dikerahkan setiap harinya untuk mengangkut sampah rumah tangga dari kawasan permukiman maupun fasilitas umum. Jadi sampah-sampah itu dikumpulkan dan dibawa ke TPST tadi untuk dilakukan proses pemilahan dan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan jenis sampahnya yang masuk ya. Jadi setelah sampai di TPST nanti dipisah nih sampah organik sama non-organiknya. Seperti sampah plastik, botol, ada bahan lain juga ya yang masih dapat didaur ulang diproses menggunakan mesin pengolahan dan pengepresan nih, Bo. Jadi selain pemilahan, petugas juga akan melakukan pembersihan area kerja untuk memastikan sampah ini tertata rapi di gudang penyimpanan hasil daur ulang. Demikian ya informasi ini. Kota Tekutip dari laman ri.co.id.
1: Iya, nanti kita hadirkan informasi lain lagi ya.
0: Siap.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya Mbah.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Mbak Ira.
1: Iya.
0: Ada info apa lagi nih?
1: Ada info apa ya? Kasih tahu enggak ya?
0: Coba Mbak Tata tebak.
1: Tebak ya.
0: Emas.
1: Emas. Iya, karena kalau bicara emas ya Mbak Tata ya. Wih, siapa yang digawal ya?
0: Itu dia.
1: Apalagi mbok-mbok ya. Yang mengkilat-mengkilat bercahaya itu kan. Nah, gawal.
0: Langsung jreng matanya leh.
1: Iya, benar. Apalagi wayah nih emas bisa dikatakan tuh investasi yang menjanjikan juga ya Mbak Tata ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi informasi ini dikutip tuh rri.co.id. Harga emas antam di logam mulia tercatat di bergerak pada perdagangan Kamis 14 Mei 2026. Nah, ini tuh terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol harga Rp2.839.000 per gram. Nah, kalau misalkan harga buybacknya itu ada di level Rp2.656.000 per gram. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram itu dijual dengan harga Rp1.469.500. Dan ini kawan jadi pilihan masyarakat juga untuk investasi bertahap gitu. Tapi nih Mbak Tata ya, kalau emas antam ukuran 100 gram
0: Masya Allah,
1: itu dipatok dengan harga Rp278.112.000 gitu. Dan produk dengan bobot ini umumnya itu diminati investor dengan dana yang pore.
0: Kalau 2000 kurang berapa, Mbok? 2000 kurang berapa?
1: Ada nih ukuran 1000 gram. Ada nih kalau 1000 gram ini ya harganya itu 2.779.600.000 pada perdagangan akhir pekan ini gitu ya. Dan memang kalau pergerakan harga emas antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global ya dan nilai tukar rupiah. Jadi emas batangan ini memang dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi gitu. Wow,
0: buat
1: kapan
0: Tata,
1: yang punya 1 kilo ya?
0: Ada emas antum mau.
1: Jangan lupa kalau punya emas 1 kilo jangan lupa apa itunya juga harus dikeluarkan zakatnya ya, pasti.
0: Iya,
1: nah, ya kan? Amun kita segera enggak mungkin ya. Dia ada hitungannya ya.
0: Iya, nabung dulu deh, Mbak ya.
1: Iya.

0: kuliner khas Indonesia. Pulut nasi, makanan khas yang satu ini juga berasal dari Kalimantan Timur. Tersebar di beberapa daerah khususnya di wilayah Kutai seperti lontong. Namun nasi pulut terbuat dari beras dengan campuran santan dan taburan garam serta rempah lainnya dan dibungkus daun pisang. Makanan ini dimasak dengan cara dikukus selama 2 jam hingga akan tahan lama dan tidak mudah basi. Saat pulut nasi sudah matang, sajian ini sekilas akan mirip seperti pepes tahu atau pepes ikan. Pulut nasi memiliki cita rasa yang gurih dan tekstur yang lembut. Sangat cocok disantap dengan berbagai lauk seperti sayuran dan sambal yang dicampur dengan kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Informasi yang terakhir nih, Kronesa nak buat bacakan ya, mengenai BKKBN Kaltim soroti rendahnya pembaruan data kampung KB.
1: Iya. Oh. Udah ya?
0: Udah. Oh iya ya. Iya lanjut deh ya. Jadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini masih menyoroti lemahnya sistem pelaporan dan pembaruan data kampung keluarga berkualitas di wilayah Kaltim sama Kaltara nih, Mbok. Yeah. Jadi persoalan ini dinilai berdampak terhadap rendahnya klasifikasi kampung KB di daerah. Jadi itu disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik dan Pengelolaan TIK BKKBN Kaltim ya, namanya Novi Hendrianti, dalam kegiatan BIMTEK Kampung KB. Jadi sudah mengatakan nih, website Kampung KB menjadi instrumen utama pemerintah untuk memantau dan evaluasi capaian program. Lalu sebagian besar Kampung KB di Kaltim dan Kaltara ini masih belum optimal dalam melakukan update data. Jadi laporan perkembangan program, data kependudukan, kemudian intervensi kegiatan ini banyak yang belum diinput secara lengkap dan tepat waktu ya. Jadi lemahnya pelaporan ini berdampak langsung terhadap rendahnya capaian klasifikasi Kampung KB. Dan wayah nih, Kampung KB dengan klasifikasi maksudnya mandiri dan berkelanjutan di Kaltim baru mencapai 34%, sementara di Kaltara mencapai 40%. Jadi masih menunjukkan ya, sebagian besar Kampung KB masih berada pada klasifikasi dasar dan berkembang. Oleh karena itu, BKKBN ini melakukan verifikasi dan validasi ya, untuk memastikan apakah kendala berasal dari capaian program atau keterbatasan kapasitas operator pelaporan. Begitu infonya ya, ini buat tata kutip dari laman rri.co.id.
1: Oke.
0: Oke, sekaligus
1: gak kerasa ya.
0: Sudah di ujung-ujung acara nih, Mbok ya. Jadi Mbok Tata mau pamit dulu.
1: Iya, nanti ada Mbok Ira.
0: Sampai jam berapa nih, Mbok?
1: Sampai jam 7 malam.
0: Sampai jam 12?
1: Enggak.
0: Oke deh ya, sekalian mau Tata pamit undur diri nih ya. Terima kasih untuk Kronesa Nak sudah menemani Mbok Tata dari pagi tadi ya, sampai wayah nih. Jadi temani Mbok Ira ya di rangkaian. Okay. Sama Linda Merian. Jadi tunggu ya, Etam dang dang dutan nanti.
1: Dang dang dutan.

0: Ronden Sana Perompat RRI Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan pentingnya penguatan sektor produktif dan peningkatan kapasitas UMKM agar mampu mendorong Kalimantan Timur naik kelas sebagai daerah dengan daya saing ekonomi yang kuat. Hal ini pun disampaikan Rudi Mas'ud saat menghadiri acara pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, Rudi mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi dengan OJK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk penguatan sektor perbankan dan UMKM. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OJK atas dukungan dan juga pendampingan terhadap pengembangan sektor keuangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, termasuk dalam proses pengukuhan direksi dan komisaris Bank Kaltim Tara. Rudi menilai kolaborasi antara OJK Kaltim Kaltara, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih baik. Menurutnya, Kalimantan Timur punya peluang besar untuk berkembang karena didukung bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi industri. Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasar Saribu mengatakan OJK mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar etam, tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktunya

0: Dendang Merian, waktunya etam dang dang dangdutan. Iya, berdapat dengan Bu Ira ya di Merian yang cerah hari ini, walaupun tadi sempat diguyur hujan yo, tapi ini dah cerah pakai benih ya. Jadi untuk ronden sana tadi dah dibuka dengan Ayu Ting Ting ya. Tadi judul lagunya Sakit Tanpa Luka ya. Nah, untuk lagu-lagu yang bisa dipilih ronden sana ada beberapa lagu ya. Nanti bisa dilihat juga di Facebook Perompat RRI Samarinda dan juga live chat kita di RRI Digital ya. Nanti kita juga sebutin lagu-lagu apa aja yang bisa dipilih ya. Untuk yang ingin gabungan juga ke ronden sana di 0541-7272656 atau di 736152, WhatsApp di 0811-5819-984. Nah, kita langsung aja nih yo, ke ronden sana terima telepon nih, dah ada siapa. Halo, Dendang Merian, waktunya etam.
1: Dendang Merian, waktunya etam, dan
0: iya,
1: dan Dita.
0: Siap. Apa kabar kita, Bu Su?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan turun sekarang.
0: Di sana malah hujan.
1: Iya.
0: Oke, di sini dah cerah nih, Bu Su.
1: Hujan sekarang ini?
0: Di sini cerah, Bu Su. Sudah cerah. Oke.
1: Aku
0: gimana?
1: Berteduh ini karena hujan turun.
0: Jadi apa nih? Lagu, ya? lagu siapa nih?
1: Apa yang ada lagunya, Bu Ira?
0: Ada lagu dari Rita Sugiarto, ada Jirayut, ada judulnya tuh ada Takut Banget, Tiada Tara, Pemenang Cintaku, Ai, Wingi, Odading, Pelet Cinta, Tilasan, Keranda Cinta, Membunuh Rasa, Aku Enggak Gitu, Di Ujung Lidah, Suamiku Tetap Menunggu, Mungkinkah, Pusaran Cinta, Mengejar Badai, sama Jangan Menangis Untukku.
1: Lagunya aja Rita Sugiarto.
0: Oke, siap.
1: Tanya nih, tambah deras hujannya ini.
0: Iya, siap. Maaf, Bu Su. Oke, sapanya siapa?
1: Iya, sapanya kepada semua teman-teman pendengar RRI Perompat Samarinda di mana pun berada.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Iya, sama-sama.
1: Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Bu Abdurrahim di Batua. Halo, di WhatsApp Dendang Merian, waktunya.
2: Waktunya etam dang dang dang dutan, Bo Ira yang receh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar kita, Mbok?
2: Baik aja, di sini mendung, Mbok.
0: Mendung di sana yo, tegaknya jalan ke sana deh ini.
2: Ya itu nanti insya Allah mungkin hujannya di sini karena yang tadi aku keluar tadi udah udah airnya udah turun.
0: Udah turun ya. Oke, di rumah aja kita, Mbok.
2: Habis anuin orang sebelah tadi, Mbok. Anu ada acara besok, Mbok.
0: Oh, gitu. Ya, siap.
2: Aku Mbok, ya lagunya lagu Zian itu aja, Mbok. Siapa namanya tuh?
0: Siapa? Jirayut, Tiada Tara. Oke, siap.
2: Aku salamnya buat saudaraku Mbok Yuli sebagai selalu, buat Mbok Dila, Mbok Elsa juga ya, Bu Sumisran juga di channel rekaman, buat Bu Kutai juga sebagai selalu yang buat kemboknya, buat Mbok Reni juga ya, buat Mbok Sanawi, buat segala-galanya aja Mbok Ira.
0: Iya, siap.
2: Yang buat ini Mbok Ira pulang tadi, Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana ya sudah hadir, juga menyempatkan ya. Lagunya ditunggu aja nanti diputarkan ya. Dan lanjut nih untuk ronden sana yang mau gabungan juga ditunggu yo, kebersamaannya di suasana yang cerah hari ini di M Yamin ya. Tapinya. Oke deh, halo Dendang Merian. Waktunya
3: dan Nusan.
0: Iya siap, apa kabar kita, Bu Su?
3: Baik.
0: Tegak apa di situ, merok juga kah?
3: Merok, gerimis.
0: Gerimis ya, oke. Gimana, Bu Su? Gimana nih lagu?
3: Lagunya?
0: Lagu
3: Keranda Cinta.
0: Oh,
3: Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta, oke. Siapa siapa nih, Bu Su?
3: Itu besar pegawai-pegawan. Jago.
0: Ya.
3: Terkecil. Mbok Nana tadi, Mbok Nana.
0: Iya, Mbok Nana tadi baru aja.
3: Ngeleput aja, Pak. Cinta.
0: Ya.
3: Mas, Raju, Asih. Ini tidak mudah.
0: Ya.
3: Mawar. Apa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Mariparia.
0: Siapa lagi bos saya?
3: Mariparia. Biar. Jadi saya siapa? Semangat ya. Semangat.
0: Ya, Bu Sumama, siapa lagi itu aja. Oke, ya. Siap. Ya. Oke, makasih ya, Bu Su. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu Sukuta ya, udah hadir juga ya, ditunggu lagunya ya. Halo, Dendang Merian, waktunya.
4: Waktunya tam dang dang dang dang dang dang dang dang waktunya tam dang dang dang dang.
0: Iya, siap. Apa nih kabarnya Bu Su?
4: Kabarnya baik Mbak Ira.
0: Alhamdulillah. Tegak apa di sana, merok kah atau tegak apa nih?
4: Ya panas ini berkeringatan Bu Su misran ini Mbak Ira.
0: Jadi panas di sana Bu Su ya.
4: Panas berapa hari ini Mbak Ira.
0: Kering lah tapasannya.
4: Iya, kering. Jangankan tapasan juga tiga kering.
0: Kita pun kering berjemur Bu Su.
4: Iya. Mbak Ira, lagunya nih lagu apa ini?
0: Lagunya ada dari Rita Sugiarto. Ada
4: Rita Sugiarto lagu apa?
0: Takut banget.
4: Oh takut banget aja dah.
0: Oke.
4: Salamnya tadi cukup ya, semoga sehat alfiat bersyukur.
0: Amin.
4: Buat Mbak Nana selalu cerah-cerah Mbak Nana.
0: Nah,
4: buat dua kambingnya Janji suka rame. Saya dua kambingnya ya, Bu Sumama, Bu Soadurahim, Bu Sedo.
0: Iya.
4: Siapa yang di Palu itu siapa namanya?
0: Lupa.
4: Bunda Yuli.
0: Iya, siapa lagi Bu Su?
4: Ego. Buat Mbak Mbak Itanya, Mbak Ita dapat kopi.
0: Iya.
4: Buat ini. Su Tendi, semoga saya
0: bersyukur.
4: Yang ada di perempat, semoga saya duluk-duluk perempat ini diberi kesehatan semua-muanya. Nah itu aja Mbak Ira ya.
0: Iya.
4: Banyak-banyak terima kasih Mbak Ira.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Bu Su Misran. Kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada Takut Banget.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: بِبَعْثِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana dendang merian waktunya tam dang dang dang dutan. Iya tega apa nih kronden sana yo yang ndak gabungan silahkan saja ya. Mbak Ira tunggu kebersamaannya yo dan wayah nih jua kronden sana yo yang dalam perjalanan hati-hati semoga sampai tujuan dengan selamat jua. Yang mungkin lagi santai-santai juga selamat menikmati waktu santainya yo kita langsung aja kroden sana nih dah ada yang tama halo dendang merian waktunya halo
1: halo selamat sore
0: iya.
1: Salam budaya
0: budayakan salam siapa di mano
1: Iko tetangga sebelahnya
0: oh sebelahnya kota tangga ya Tanggarong.
1: Ini Mbak siapa kok?
0: Ini Mbak Ira.
1: Oh, sehat juga kan?
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya orang-orang Palangkaraya enggak sih? Atau orang Pontianak?
1: Jambi juga nih.
0: Hah?
1: Mas Pujo.
0: Oh, Mas Pujo iki. Orang Jambi. Tapi
1: suaranya kok bahasa Jambi tadi.
0: Orang Jambi tapi wong Jawa.
1: Iya, kalau Jambi kok ini bahasanya memang oo segalo-galonya.
0: Pokoknya ada oo-nya ya.
1: Kalau Jambi semuanya, kalau Palembang segalonya.
0: Segalonya.
1: Kalau di Sungai Kangko segaloe.
0: Oh, segaloe.
1: Sini banyak bahasa berbeda Melayu bisa apa aja lain di pulau sana ke lagi.
0: Oh, jadi di sana tuh banyak juga bahasa-bahasanya ya, Mas Pujo yo.
1: Kalau Mas Pujo ini menguasai Cina saya singgul aku pernah bahasa Cina bisa Cina itu kaya teng-teng lah
0: mengulas. Wah, kita ini kita bisa bahasa apa aja, Busu Ando?
1: Ya, bahasa Cina kayak Cina Hokkien. Berbeda gitu.
0: Iya, oke deh. Wah, bisa belajar nih kursus sama Mas Pujo nanti ya. Lagu ya, apa ini?
1: Kalau pribadi ya, saya pribadi nggak ada bahasa belajar, cuma hari-hari dengerin gitu.
0: Iya.
1: Dengerin itu paham. Kalau Banjar juga ini ya umpatan juga. Bahasa Banjar ini Banjar. Jadi kalau Banjarnya ya umpatan juga.
0: Umpatan juga, yo segalanya iso.
1: Pokoknya di mana tempat di Sunda oke. Di yang Jawa apa kayak dia kan pada bayangan Purwakarta ya apa pada bayangan kayak dia bisa gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya insya Allah kalau bahasa ini menguasai lo banyak nih.
0: Jadi apa nih lagu Usu udah monitor kah?
1: Baru monitor ini lagi beraktivitas satu nelpon aja ini.
0: Mau pilih lagu kah Usu? Nih ada beberapa lagu nih. Ada pilihkan aja ya. Yang melo-melo.
1: Yang melo.
0: Siap. Siapa-siapa nih?
1: Ya ini selanya tuh biasa lah untuk segalanya atau semuanya sabar rataannya.
0: Siap.
1: Ya mudah-mudahan selanjutnya keluarga kita khususnya fan atau pendengar RI Probat semuanya dikasih kesehatan.
0: Siap. Amin.
1: Selamat sore yang lagi menjalankan tugas. Selamat aktivitas yang mudahan saya selalu hari ini sehat semua tetap barokah.
0: Amin.
1: Ya Mbak Ira terima kasih waktunya. Salam satu untuk keluarga.
0: Iya. Ya kalau
1: Mbak Ira.
0: Oi.
1: Ini ya saya pribadi nggak ada bahasa istilah itu nggak belajar cuma hari-hari dengerin gitu.
0: Siap Busu. Okay.
1: Kecuali kalau bahasa Inggris itu harus pakai kursus itu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bahasa Inggris kan ada kursus susah satu dua ya. Yang bisa, tapi kalau kursus, insya Allah bisa.
0: Oke.
1: Ya mungkin bisa nggak banyak kalau bahasa Inggris, karena nggak kursus kan. Kalau penyiar biasanya ya pandai gitu.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak
0: waktunya. Sama-sama.
1: Selamat datang keluarga. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Makasih ya Mas Pujo ya, sudah hadir nemenin kita juga ya. Baiklah kerondean sana, nanti di sesi kedua kita hadir kembali ya di Dendang Merian. Kita break dulu sebentar ya, dengerin lagu dangdut dan nanti juga akan ada pembacaan kabar hitam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kreatif Hub Temindung di Samarinda terus didorong menjadi pusat konektivitas dan kolaborasi komunitas ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Hal ini pun disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Ia mengatakan kekuatan utama ekonomi kreatif terletak pada keterhubungan komunitas. Karena itu Kreatif Hub Temindung diaktivasi sebagai ruang bertemunya pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor. Sekda Kalti menjelaskan ekonomi kreatif tidak dapat berdiri sendiri karena memiliki hubungan erat antar subsektor. Ketika satu subsektor berkembang, maka subsektor lain juga akan ikut terdorong. Dia juga mencontohkan subsektor seni pertunjukan yang dapat menggerakkan bidang musik, fashion, videografi hingga desain. Menurutnya, pola hubungan tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang saling mendukung. Dia juga mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif memiliki akses pasar, investor, dan jaringan usaha yang lebih luas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan usaha kreatif daerah. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

0: Kronden sana masih di dendang merian. Waktunya Etam dang dang dang jutan. Yeay, yeay, yeay. Iya, kronden sana yo. Yang pastinya kronden sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya ya di suasana merian hari ini ya. Untuk kronden sana juga yang mungkin wangi dalam perjalanan hati. Yo, kita langsung aja terima telepon ya kronden sana. Nih dah ada siapa nih? Halo, dendang merian waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap.
1: Waktunya Etam dan Dutan.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini? Kayak orang Palu deh.
1: Iya, betul.
0: Iya, tapi Mbok Ira lupa nama kita, Busu.
1: Nasrun.
0: Busu Nasrun. Iya. Gimana? Busu ya, Nasrun.
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, buat sehat walafiat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin, alhamdulillah. Gimana Busu Nasrun kalau di sana cuaca hari ini?
1: Cuaca ya alhamdulillah hari ini ya cerah ceria ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, oke deh. Apa lagunya, Mbak?
0: Lagunya ini ada Pelet Cinta Soimah, Tilasan Winnie Wen, Membunuh Rasa Iri Susan. Aku enggak gitu, Yoen, Di Ujung Lidah Mega Mustika.
1: Oh, aku bukan begitu, apa tadi itu?
0: Oh, aku enggak gitu.
1: Iya, aku gitu. Ya, aku setia, bukan gitu-gitu ya.
0: Iya, harus setia, enggak boleh gitu-gitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke.
1: Ya, pertama-tama Mbak lagi nyara sama tugas. Selalu ya, bersama keluarga rumah ya.
0: Iya.
1: Kembali atas tugas, selamat sore saya selalu, selamat yang atasnya.
0: Amin.
1: Semuanya lah tanpa kecuali ya di alamat masing, apa di kota Sabainda, apa di luar kota Sabainda.
0: Amin.
1: Salam sejahtera, saya kompak lalu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Nasrun ya. Yaudah kita terima lagi ya telepon kali ini di WhatsApp ya. Ada siapa ini ya? Halo. Halo, Dendang Meria.
2: Medusa, halo, halo.
0: Ya.
2: Waktin kita dan Dutan.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam,
0: Mbok Reni. Apa ini kabar kita, Mbok Reni?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Hari
2: supaya mengantarkan yang lima waktu.
0: Tapi di sana cerah juga kan?
2: Mendung, Bu.
0: Oh, mendung ya. Oke, oke.
2: Kita berarti hujan.
0: Siap.
2: Lagunya apa, Bu? Yang tersisa, Bu.
0: Lagu yang tersisa ada Aku Enggak Gitu. Ada Wingi Al Dading.
2: Hah? Itu, Bu.
0: Aku Enggak Gitu. Iya, itu aja gini ya.
2: Oke. Okay. Yang banyak-banyak itu aja deh.
0: Jangan gitu-gitu deh.
2: Nyapa-nyapanya buat Busu Mamat, Busu Dani, Busu Iin, Busu Sepo Koko, Mbaknya Mbak Juli, Nek Ira, Bos Mira, Mbak Nana, dan segalanya.
0: Oke, siap.
2: Makasih yang kece, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Reni di Sempaja ya. Ditunggu lagunya nanti ya. Untuk kerandian sana yang mau gabungan juga ditunggu kebersamaannya yo. Untuk lagu-lagunya yang tersisa ada Aku Enggak Gitu, ada Wingi Odading Saiki Semongko dari Fitri Karlina, Pelet Cinta Soima, Tilasan Winnie Wen, Membunuh Rasa Iri Susan, Di Ujung Lidah Mega Mustika, Suamiku Iyat Bustami, ada Tetap Menunggu Indi Gunawan, Mungkinkah Nela Karisma, Pusaran Cinta Megi Dias, Mengejar Badai Wawa Warisa, Jangan Menangis Untukku Fitri Karlina ya. Jadi kita terima lagi telepon. Halo, Dendang Merian waktunya. Oke, siap. Apa nih kabar Ari?
3: Baik.
0: Oke, Ari lagu apa ini Ari?
3: Nomor 1.
0: Nomor 1 mah ada diputar Ari. Nomor lain nih, nomor dari nomor 11 sampai 17.
3: Nomor
0: 11. Sebentar ya, dicek dulu nih nomor 11-nya apa ya. Mungkin sapa-sapain siapa ini Ari? Oke, siap. Lagu nomor 11 ya.
3: Ya.
0: Oke, kalau gitu makasih ya. Ada Ari di Juanda ya, di ujung lidah lagunya ya Ari, nanti diputerin ya. Kita terima lagi telepon ya. Halo Dendang Merian, waktunya.
4: Waktunya etam dan Mbok Mira.
0: Iya loh, ini siapa ini?
4: Masa enggak kenal dengan suara Bu Sumisran?
0: Loh, maka tadi sudah Bu Sumisran lain ya?
4: Mulai.
0: Yang tadi siapa?
4: Bu Sago.
0: Loh, ini Busu?
4: Musuh Misran.
0: Oh, memang beda ya?
4: Beda,
0: Mbok Mira. Oh, oke. Ini
4: dengan Mbok Mira dengan Mbok Nia kan beda, ya kan?
0: Dengan Mbok
4: Putri.
0: Iya, habis suara kita mirip soalnya.
4: Iya, suara orangnya gak sama, mirip
0: tapi. Oh, tadi itu Busu Agok, oke. Tapi soalnya Sida bilang Misran tadi itu Busu.
4: Iya, bilangnya kalau masuk, bilang aja nama aku, Busu Agok, radionya gak sampai situ tadi, Bu. Mbok Mira.
0: Oh, iyalah,
4: Anu aja nya Mbok Mira, anu menitun HP mah hanya.
0: Oke, siap.
4: Lagunya mengejar badai aja,
0: okay, Mbok Mira. Oke, siap.
4: Salamnya buat semuanya aja dari asal pencet tanpa kecuali Mbok Mira ya.
0: Oke, siap.
4: Banyak terima kasih Mbok Mira.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bingung Mbak Ira nih antara Busu Misran sama Busu Agok ini ya. Ya, hanya mereka saja yang tahu ya. Yaudah, kita ketemu dulu sama lagu ya. Ada Aku Enggak Gitu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai

0: Di Perompat RRI Samarinda ya, yang mau gabungan di Tugu Kebersamaan tadi dah ada beberapa lagu ya yang hadir ngawani etam galanya ya. Ya, dan kerawan dan sana ya, yang mau gabungan di Tugu Kebersamaannya untuk lagu-lagunya juga nih ya, kerawan dan sana masih ada beberapa lagu yang bisa dipilih ya. Ada lagu Fitri Karlina, ada Soimah, Winnie Wen, Eri Susan, Iyet Bustami, ada Indi Gunawan, Nela Karisma, Megidia sama Fitri Karlina. Yang mau kerondeng sana boleh langsung ya dipilih-pilih aja lagunya ya. Untuk kerondeng sana juga yang menikmati libur yang cukup panjang ya, dari hari ini besok 4 hari ya. Wih, selamat menikmati long weekendnya aja ya. Nah, kalau udah long weekend tegak ini ya, kerondeng sana, hal yang bisa kita lakukan apa, biasanya berkumpul bersama keluarga gitu ya. Momen seperti ini tuh kayak misalkan apa ya, momen yang sangat spesial yang mungkin jarang gitu ya bisa dilakukan. Nah, jadi ada momen ini ya bisa bersama keluarga gitu ya, mungkin makan malam atau mungkin jalan-jalan ke beberapa daerah di Kalimantan Timur gitu ya, atau mungkin staycation juga boleh gitu ya, menikmati suasana ya mungkin di luar dari rumah gitu ya, menikmati. Kita ketemu dulu deh sama penelpon di WhatsApp. Halo Dendang Merian.
1: Waktu
0: iya, etam dangdutan.
1: Waalaikumsalam, Mbok Ria.
0: Mbok Ira, Mbok Ria di Pro 1.
1: Mbok Ira. Iya, Mbok Ira deh.
0: Iya.
1: Lawas kita mah, Mbok. Lawas nih di siaran kita. Jadi
0: iya, iya.
1: Dan mendengari di lawas itu lawas di kedengaran kita, suara kita. Makanya salah sebut mahal ya, Mbok.
0: Iya, Mbok Ira sembunyi busu. Mbok Ira.
1: Iya, Mbok.
0: Mbok Ira sembunyi.
1: Ya itu sedang Mbok Ira sembunyi.
0: Mbok Ira. Gimana busu di sana?
1: Siapa tanya Mbok Yo?
0: Alhamdulillah. Sebaliknya gimana nih?
1: Alhamdulillah sehat Mbok. Cuaca di menentu Mbok. Dah panas, panas gering, kadang gerimis juga. Bener. Tapi deras juga di sini Mbok. Dia ada deras Mbok. Panas mah terus Mbok. Di Ambalat ini Mbok.
0: Iya. Yang penting kita jangan terlalu banyak di luar busu. Takutnya kering kita.
1: Ya itu sudah deh, kalau berjemuran di papa mau jemuran dah anu bekering. Namun iya. Seorang di Bano seorang bekering kita mah mau yo, tapi di papa aja di sini Bro.
0: Dia takutnya mun kita berjemur busu kering kan. Bingung orang dia nanti digoreng lagi.
1: Ya ya itu sudah Mbok.
0: Aduh. Lagu apa
1: lagunya
0: ini?
1: Lagunya diputarkan aja.
0: Oke. Okay.
1: Dipilihkan aja Mbok ya. Pokoknya segalanya deh Mbok buat busu Ahmad dan segalanya deh. Hari asap digit aja dengarkan Perompat Samarinda. Semoga kesehatan semuanya buat mpoknya juga bersama keluarga, kesehatan juga nih Mbok. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih busu Abdul Syukur ya. Halo Dendang Merian.
2: Merian Merian tamdang dang dang dang dang dang dang dang dang.
0: Ya, dang sampai jam 5. apa kabar?
2: Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah baik. Iya. Gimana sebaliknya sehat aja kayak ini?
2: Alhamdulillah.
0: Hujan gak di situ?
2: Iya, Mbok. Tadi.
0: Ini udah cerah. Oke. Okay. Jadi apa mun tega nih Merian nih apa di situ dimakan?
2: Makan banyak, Mbok. Banyak kan.
0: Banyak ya di situ. Di sini enggak ada. Di sini makan angin, busu.
2: Ya,
0: kembong.
2: Iya, iya, iya.
0: Kembong.
2: Aduh. Tepat itu ada warung nih depan.
0: Parah. Sama alat siarannya di ala juga. Siaran di depan.
2: Iya,
0: apa nih lagu?
2: Lagunya apa, Mbak?
0: Ada lagu Pelet Cinta Tilasan. Membunuh rasa suamiku tetap menunggu mungkin kau.
2: Iya, iya,
0: Pak. Iya, Bustami atau suami ya kok.
2: Soimah.
0: Soimah pelet cinta. Nela Karisma mungkinkah? Megi Dias puserna cinta.
2: Mungkinkah?
0: Mungkinkah? Oke. Okay. Bisa mungkin jadi.
2: Aku dapat duit.
0: Mungkin. Mungkin.
2: Ini libur apa nih, Mbok?
0: Hah? Libur apa nih? Hari Sumat ya. Aduh, libur panjang ini, Bu Su, pastinya.
2: Iya, Kak.
0: Libur hari. Nah, kan suaranya sampai kedengaran kan? Ngecek apa, Mbak Ira? Hari hari kenaikan Isa Al-Masih. Iya. Bener.
2: Nah, bener naikkan duit ya.
0: Dia empai tegaknya. Empai.
2: Salamnya,
0: Mbak. Iya, siap. Salamnya.
2: Borini itu ya, Borini. Yeah. Bu Sumisran, Bu siapa tadi, Irfan.
0: Iya.
2: Yeah. Syukur. Bu Sunasun. Bu Karida, Bu Nana. Bu Mudrika. Bu Yuli. Bu Su Abdurrahim.
0: Iya. Yeah.
2: Segalanya ya, Mbok.
0: Oke, siap.
2: Aku mau anak makan belum.
0: Wih, nyamannya, Leh.
2: Kenapa kan angin ya, apa
0: namanya? Iya, itu nyaman, Nei.
2: Dan kesehatan segalanya, Mbok.
0: Yo.
2: Masih Mbok Ira, mudah sehat, mudahkan rezekinya.
0: Amin, makasih. Makasih, Mbok. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita putar nih, Bu Su, lagunya ya.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Dendang Merian, waktunya

Ian di terasa para pupus dah dendang merian yon dia ya. Setelah ini masih ada Mbok Ira ngawani etam galanya tapi di informasi wisata yo. Makasih yang sudah gabungan di line telepon, WhatsApp dan mana ya, WA dan lain sebagainya deh ya. Ya monitor juga makasih banyak. Masih temenin dengan lagu-lagu dangdut sampai nanti berapa di jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kronden sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Samarinda menghimbau masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Masyarakat diminta memastikan hewan yang dibeli telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan kesehatan dan kelayakan hewan kurban. SKKH dinilai menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan ternak yang diperjualbelikan di Kota Samarinda. Dokumen ini menunjukkan hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas maupun dokter hewan berwenang sebelum dijual kepada masyarakat. Masyarakat maupun pengurus masjid juga diminta menjadikan SKKH sebagai hal pertama yang ditanyakan kepada penjual sebelum melakukan transaksi. Menurutnya, masyarakat selama ini kerap lebih memperhatikan ukuran fisik dan harga hewan dibandingkan dokumen kesehatannya. Padahal kondisi kesehatan hewan menjadi faktor penting untuk memastikan hewan layak dikurbankan dan aman bagi masyarakat. Dia juga menegaskan masyarakat sebaiknya tidak melanjutkan transaksi apabila penjual tidak dapat menunjukkan SKKH sebab kondisi kesehatan hewan tanpa dokumen resmi itu berada di luar pengawasan pemerintah. Ia mengatakan keberadaan SKKH menjadi bukti bahwa hewan telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan hewan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda ya. Selamat Merian Kronden sana ya. Merian ini Kronden sana Boyra hadir dengan informasi seputar wisata ya di jelajah Nusantara. Nah, kali ini ada wisata yaitu wisata Dieng yang Boyra akan hadirkan untuk etam galanya ya. Seperti apa? Nanti deh Boyra hadirkan, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: kena kena dia kan. Okey, sejauh jauh jin jin yang
1: senyap dan yang yang sibuklah tunangan.
0: Sunat.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Krondir sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kroden Sana masih di Perempat RRI Samarinda ya. Jadi Kroden Sana, Indonesia ini memang sangat terkenal benih ya, dengan keindahan alamnya yang sangat beragam juga ya, dan juga pasti menawan. Jadi Kroden Sana salah satu destinasi yang cukup populer juga wayah ini adalah wisata Dieng ya. Dan wisata Dieng ini ya saat ini menjadi salah satu lokasi yang berada di dataran tinggi gitu ya. Nah, keunggulan daripada wisata Dieng Kroden Sana yaitu Kroden Sana sebagai destinasi wisata yang cukup populer, perkembangan wisata Dieng saat ini sudah cukup pesat ya. Hal ini pun diperlukan demi menunjang kenyamanan bagi para wisatawan gitu. Jadi

Sejarah sampingan alam etam kawawa temukan di Dieng. Yang pertama yaitu Kawa Sikidang. Jadi Kawa Sikidang ini itu menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan saat berkunjung di Kabupaten Dieng. Bahkan rasanya etam itu kayak kurang pas, amun pergi ke sana dinyempatkan diri berkunjung ke Kawa Sikidang ya. Jadi Kawa Sikidang ini itu ada parangan Bukit Sikunir. Jadi saat berkunjung ke situ, pastikan etam membawa masker ya, karena bau belerang dari kawah ini, kawah sangat menyengat dan juga mungkin mengganggu sistem pernapasan etam. Ya, kemudian ke rondaan sana ada lagi Kompleks Candi Arjuna. Nah, ini juga menjadi salah satu kawasan wisata yang cukup populer juga di Kabupaten Dieng. Lokasinya juga di jauh ya, Tula Kawah Sikidang. Jadi etam bisa menyempatkan waktu juga habis pergi ke Kawah Sikidang, pergi ke sini gitu ya. Jadi ini adalah kompleks candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno gitu ya. Di sini etam kawan menemukan 5 konstruksi candi yang berdiri kokoh sejajar. Masih ada lagi ya, kerondaan sana wisata yang ada di Dieng. Nanti Mbak Ira hadirkan informasi selengkapnya.

bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Bartram, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, gak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda ya. Masih ada sedikit informasi seputar wisata yang ada di Kabupaten Dieng, ada Telaga Merdada. Jadi ini menjadi tempat di mana kita bisa melihat pemandangan alam ya. Telaga Merdada ini juga bisa menjadi pilihan untuk etam galanya ya. Jadi ini juga menjadi salah satu wisata yang populer juga. Kawasan ini juga berempulan seluas 21 hektar. Etam juga di sini bisa mengayuh perahu kecil ya untuk sekedar mengitari telaga, dan di sini juga etam bisa menemukan lahan pertanian kentang di sekitarnya gitu ya. Ini memang kerondensi sana, kalau perlu diketahui juga bahwa kentang ini memang menjadi salah satu hasil tani yang cukup terkenal juga di Dieng berkat kualitasnya. Kemudian ada Gunung Prau. Jadi ini tempat untuk ronden sana yang gawal benih dengan aktivitas pendakian gunung yo. Jadi di sini etam kawa coba untuk mendaki Gunung Prau. Untuk waktu yang tepat etam mendaki ke puncak gunung adalah saat matahari terbit dan juga tenggelam. Dengan berada di ketinggian, etam juga kawangan mudah melihat keindahan pergerakan matahari tanpa ada hal yang menghalangi pandangan mata. Terakhir yaitu Telaga Warna, Kroanden sana. Jadi kalau misalkan ke Dieng ya, harus deh kayaknya ke Telaga Warna gitu ya, Kroanden sana. Jadi Telaga Warna ini itu ada di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, daya tariknya yaitu Telaga Warna ini ada pada warna airnya yang berubah-ubah layaknya pelangi. Nah, pesona Telaga Warna ini akan lebih terasa mun eta berkunjung saat hambat ataupun siang hari ya, karena kabut sering menyelimuti daerah di sekitar Telaga Warna menjelang sore hari. Nah, itulah beberapa informasi seputar wisata yang ada di kawasan Dieng, Kronden sana. Informasi ini kutip tulis cmbniaga.com ya, semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana meriah hari ini. Untuk lagu-lagu daerah Nusantara masih terus Mbak Ira hadirkan sampai dia merapat di jam 18. Selamat petang aja untuk menjelang petang aja untuk Ronden sana galanya. Semangat terus melakukan aktivitas hari ini yang mungkin sedang beraktivitas atau mungkin lagi santai-santai di rumah ya.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Gronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Wakil Bupati Berau Gamali secara resmi membuka kegiatan pertukaran pengetahuan dan pembelajaran plastik Smart Island yang digelar di Berau. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi lintas negara dalam membahas pengelolaan sampah plastik berbasis kawasan kepulauan dan pariwisata berkelanjutan. Dia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, forum ini merupakan langkah konkret dalam pengendalian sampah plastik melalui tata kelola pengelolaan sampah terpadu berbasis TPS 3R di Pulau Derawan. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Berau terus mendukung berbagai program pelestarian lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan peningkatan kualitas pariwisata daerah. Ia juga memberikan apresiasi kepada WWF Indonesia bersama seluruh mitra pembangunan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program Plastic Smart Island di Berau. Kegiatan ini juga diikuti berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Di sana petang ini ada beberapa informasi yang akan hadir menemani etam galanya jua ya. Jadi untuk ronden sana ya mungkin wah ini dalam perjalanan hati ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk ronden sana juga ya, untuk informasi ini Bu Ira berempu informasi nih ya seputar apel. Jadi ini adalah salah satu solusi alami untuk menjaga kadar kolesterol ya. Dan informasi dikutip flyrary.co.id. Jadi buah apel ini merupakan salah sebuting buah yang sangat populer dan mudah ditemukan juga ya. Selain rasanya yang segar manis, ternyata berupa manfaat bagi kesehatan. Salah satunya yaitu membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh secara alami. Jadi kerondan sana dikutip dari Kementerian Kesehatan, salah satu yang paling sering diterapkan oleh penderita kolesterol tinggi adalah dengan mengatur pola makan lewat konsumsi buah-buahan penurun kolesterol. Jadi penderita kolesterol tinggi ini bisa mengkonsumsi buah-buahan segar untuk menurunkan kolesterol secara alami. Meski prosesnya berlangsung membutuhkan waktu lebih lama dan lebih lambat dibandingkan obat penurun kolesterol, tapi mengkonsumsi buah akan lebih aman dan tentunya tanpa efek samping. Nah, menurut penelitian European Journal of Nutrition, peserta penelitian mengkonsumsi 550 gram apel utuh sehari itu memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah. Namun apel dalam bentuk jus tidak berpengaruh ya, karena seratnya hilang saat proses pembuatan jus. Selain enak, buah apel juga sangat terkenal menyehatkan. Salah satu khasiat buah apel rupanya juga bisa menurunkan kadar kolesterol LDL. Kandungan zat beta-glukan yang terdapat di dalamnya juga memiliki peranan untuk mengontrol produksi kolesterol dalam darah ya. Apel juga fungsinya sebagai sumber serat larut yang juga berkhasiat untuk menurunkan kolesterol. Meski apel memiliki banyak manfaat, kerondan sana konsumsi tetap harus dilakukan secara seimbang ya. Baiklah kerondan sana, dia Mbak Ira balik lagi ya untuk hadirkan ya beberapa informasi lainnya. Dan saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya tepat pukul 18.14.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: Rp5.000, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Jadi, definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar, yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda, Kronden sana yo. Boy Rajua masih ngawani etam galanya ya, dan saat ini waktu dah nunjukkan jam 18:37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kronden sana di Miamin ya, sudah mulai ramai nih lalu lintas, hati-hati aja ya. Dan dalam perjalanan yo. Dan kronden sana, Mbak Ira masih nemani etam galanya, dan kali ini Mbak Ira punya informasi nih untuk etam galanya ya, seputar bahan skincare terbaik untuk melawan tanda penuaan di usia 50 tahun. Dan memasuki usia 50 tahun, kulit wanita mengalami perubahan biologis yang signifikan ya, dan penurunan produksi kolagen dan perubahan hormon selama masa menopause menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan kulit secara drastis. Nah, jadi kronden sana, ada beberapa bahan aktif utama yang wajib ada dalam rangkaian skincare etam ya. Yang pertama yaitu ceramide ya. Ini menjadi bahan aktif yang sangat populer dalam produk pelembab atau moisturizer. Kemudian ada asam hyaluronat ya. Ini sering seiring bertambahnya usia, kemampuan alami kulit untuk menahan air kian berkurang. Jadi ini mampu menghidrasi kulit secara mendalam dan menyamarkan tampilan kerutan hanya dalam satu kali penggunaan. Vitamin C ya, kronden sana, ini sangat bermanfaat ya. Karena merupakan antioksidan kuat yang fungsinya melawan radikal bebas akibat polusi dan sinar UV. Kemudian retinol ini juga menjadi standar ya dalam perawatan anti penuaan. Ada juga peptida. Jadi peptida ini rantai pendek asam amino yang fungsinya sebagai blok penyusun protein kulit gitu, seperti kolagen dan elastin. Ya, dan kronden sana juga ya, perlu diingat juga bahwa semua bahan aktif ini tidak akan bekerja maksimal tanpa perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Nah, kerusakan kulit ini akan terus berlanjut amun digunakan tabir surya. Oleh karena itu, pastikan etam selalu menggunakan sunscreen dengan kandungan minimal SPF 50 setiap hari. Informasi dikutip tulah rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100 ribu dapet 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Rompat RRI Samarinda. Ini terasa ya kerondean sana, hampir merapat di jam 19. Dan tegaknya juga Mbak Ira harus pamit ya dari Wandang Retam galanya. Nanti setelah ini akan ada Mbak Putri hadir ngawani kerondean sana galanya ya. Kalau gitu kerondean sana, makasih yang sudah setia dengarkan Rompat sampai wayah nih. Untuk kerondean sana juga yang saat ini mungkin lagi santai juga ya, selamat menikmati waktu santainya aja. Kalau gitu kerondean sana tetap di Rompat RRI Samarinda.

biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan sanak sebanyak 22.381 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kini resmi akan dikelola oleh 3 badan usaha sesuai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak masyarakat. Dari total tersebut, PT Petromuba mendapat mandat mengelola 14.381 sumur, sementara Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera dan PT Keban Berkah Energi masing-masing mengelola 4.000 sumur. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah dalam menata sektor energi rakyat agar lebih legal, transparan, dan tertib. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai pengelolaan resmi ini juga menjadi upaya penekanan praktik pengeboran minyak ilegal yang selama ini beresiko terhadap keselamatan pekerja di lingkungan. Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan keberhasilan program ini membutuhkan sinergi pemerintah, aparat keamanan, badan usaha hingga masyarakat agar pengelolaan sumur minyak rakyat benar-benar memberi manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: pake lo.
1: Gak bakalan.
2: Perempat RRI Samarinda, Karawan dan Sanak, selamat malam. Di Samarinda malam kali ini, Mbak Putri, kawan ya, Tom, segalanya. Waduh, malam ini ya, tumben-tumben Mbak Putri ya, Karawan dan Sanak hadir di malam Jumat. Kamis malam kali ini, kawan ya, Tom, segalanya, dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan tentu dengan beragam informasi ya, Karawan dan Sanak. Dan perkiraan cuaca dulu mengawali perjumpaan kita di malam kali ini ya, Bu Sumbo. Perkiraan cuaca malam ini cuaca akan cerah ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara terpantau cukup tinggi ya, Karawan dan Sanak, sekitar 93%, dengan kecepatan angin 2,3 km per jam yang bertiup dari arah angin selatan, Bu Sumbo. Untuk jarak pandang di malam kali ini, Bu Sumbo, terpantau cukup baik ya, sekitar berjarak 10 km ya. Selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara ya, Karawan dan Sanak. Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang terus menunjukkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, termasuk peningkatan produksi kedelai yang selama ini masih bergantung pada impor, Bu Sumbo. Dan dukungan ini juga diwujudkan melalui kolaborasi bersama dengan Kementerian Pertanian dan para petani, salah satunya melalui kegiatan panen raya kedelai di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Bu Sumbo. Jadi program ini juga diharapkan kawa meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional. Nah, dari pemerintah juga ya, Karawan Sanak, kabarnya ini iya, dari pemerintah juga menilai amun keterlibatan TNI menjadi bagian penting dalam percepatan swasembada pangan, mulai dari pendampingan petani, terus juga optimalisasi lahan, sampai juga penguatan distribusi hasil panen. Jadi selain kau membantu meningkatkan produksi, program ini juga, Bu Sumbo, diharapkan kau menekan ketergantungan impor kedelai ya, dan juga memberi dampak positif tentunya bagi kesejahteraan petani di berbagai daerah. Informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com. Karawan dan Sanak, kendia Mbak Putri akan hadir kembali dengan beragam informasi lainnya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya, kali ini ada lagu dari Kalimantan Tengah, Narai Kabarmu Sayang.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat

0: yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Allah menetapkan penciptaan makhluk. Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, masih di Perompat RRI Samarinda ya, karena di sana kali ini informasi dari budidaya hortikultura dengan sistem hidroponik yang wayah ini Bu Sumbo mulai menjadi sumber penghasilan baru bagi warga di kawasan pasir, di kawasan daerah Palembang, Sumatera Selatan ya. Jadi dengan memanfaatkan lahan yang terbatas, masyarakat ini berhasil mengembangkan berbagai tanaman, mulai dari sayur segar yang menggunakan metode tanam tanpa tanah, dan selain memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga dipasarkan dan memberi tambahan pemasukan bagi warga, Bu Sumbo. Dari pengembangan hidroponik ini juga dinilai kawa menjadi contoh tega apa pertanian modern ini kawa tumbuh di lingkungan perkotaan. Jadi selain lebih hemat lahan dan air ya, metode ini juga mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan juga membuka peluang usaha berbasis pertanian. Dan ke depan Bu Sumbo, program tega ini diharapkan kawa terus berkembang dan menjadi salah satu penunjang ekonomi keluarga di tengah perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan. Demikian informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman websitenya antaranews.com. Kemudian kita akan hadirkan lagi ya lagu-lagu pop daerah Nusantara, tentunya kita ketemu sama lagu Jawa. Kali ini ada dari Singgasana Sampun Mekaten.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, Kerawang dan sana sampai di sini berita daerah dan Nusantara ya. Kendia mau putri akan hadir masih di ruang dengar atau sekalanya ketemu dalam sajian program Besopra. Kendia kita akan berkesan seputar budaya daerah dari mana kira-kira Kendia ya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya kali kita ketemu sama lagu Banjar ada lagu dari Tommy Kagenangan, Kada Danang Lain.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Peranin sana Kepala Badan Pengaturan atau BP BUMN Doni Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui himpunan bank milik negara atau Himbara yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Oleh karena itu, Doni menggelar rapat koordinasi bersama Himbara guna membahas pengembangan program sosial housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara BUMN, sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antara BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Rapat tersebut membahas upaya menguatkan kolaborasi antar bank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Kerondain Sanak dalam rangkaian Samarinda Malam. Kali ini Mbak Putih hadir di ruang dengar kita segalanya ya. Selamat malam Jumat aja ya, Kerondain Sanak, karena ini Kamis malam Jumat. Dan juga selamat menikmati jam istirahatnya yang sambil makan malam juga Mbak Putih ringkawani dengan beragam lagu pop daerah Nusantara dan juga informasi. Seperti biasa, malam ini kita akan mengenal beragam alat musik yang ada di Indonesia. Kerondain Sanak, mungkin atau udah pernah nelinga alat musik bernama Sasando ya, Bu Sombo, yang selalu muncul di dalam buku seni budaya waktu kita zaman masih bersekolah ya, Kerondain Sanak. Jadi Sasando ini adalah salah satu keajaiban ya dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Nah, Sasando ini punya bentuk dan suara yang khas, Bu Sombo, unik benih ya. Jadi ada daya tarik tersendiri bagi orang yang

2018. Jadi diperkirakan ya Sasando ini muncul ya sebagai hasil dari interaksi dan juga pertukaran budaya antar penduduk lokal Rote dan para pelaut Portugis atau pelaut Belanda Busumbo yang singgah di Pulau Rote waya itu. Nah, dalam sejarahnya alat musik Sasando ini Busumbo juga berasal dari negara orang di dari legenda orang Rote ya Busumbo sekitar tahun 1950-an kisahnya itu tega ini ya. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Sangguana yang terdampar di Pulau Nadana Busumbo namanya ya pas sedang melaut. Nah, jadi pas si Dani terdampar dibawalah oleh penduduk sekitar untuk menghadap raja Pulau Nadana ini Busumbo ya dan Endana namanya ya. Terus karena si Dani juga punya bakat seni, akhirnya Sangguana ini berhasil lah membuat putri sang raja ini, putri anak raja terpikat dengan bakat musiknya ini. Memang amunnya musisi ini pemikatnya luar biasa ya. Jadi suatu ketika Sangguana ini bermimpi Busumbo sedang bermain alat musik, memainkan alat musik yang indah gitu, bentuknya unik, suaranya juga khas. Nah, dari mimpi ini Sangguana akhirnya langsunglah membuat alat musik yang sudah mimpikan dan diberi namanya Sandu. Terus itu keunikan dari alat musik ini Busumbo memang ada beberapa yang mungkin jarang etam segalanya sadari jua ya, dari bentuknya yang unik ya, tegak harpa mini ya Busumbo, kan harpa ini kan besar ya, sampai sebadan Kanaan tuh pun bisa besar segitu. Nah, tapi amun Sasando ini ukurannya mini dari harpa gitu Busumbo. Jadi dengan tabung bambu ya sebagai dasar dan juga dawai yang direntangkan dari atas ke bawah tabung, dan di sekitar bambu juga ada daun lontar yang fungsinya itu sebagai resonator untuk memperkuat suara. Terus itu juga keunikannya dari suaranya yang khas ya Busumbo. Nanti kita lanjut lagi ya dengan keunikan-keunikan dari alat musik ini dan tiga apa sih cara memainkannya ya. Alat musik dari Rote satu ini kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kita ketemu sama lagu Sofian Syahnur dari Berau ya, ada Batahan Siksa Bak Paling Supan.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Perempatan dari Samarinda, keren sana. Oke, jadi beberapa keunikan dari alat musik sasando itu, selain dari bentuk yang unik, suaranya yang khas, ya terbuat dari bahan tradisional busumbo, terus juga dari kekuatan dalam kolaborasi musik. Walaupun tradisional, sasando ini busumbo mengalami inovasi yang memungkinkan berkolaborasi dengan genre musik yang modern dan dibantu juga memperluas apresiasi terhadap alat musik tradisional Indonesia ke tingkat nasional sampai internasional, Bu Sumbo. Nah, cara mainkannya itu, ya. Jadi yang pertama, pegang dulu alat musiknya dengan satu tangan di bagian bawah tabung bulu, Bu Sumbo, dan pastikan posisinya itu stabil, nyaman di tangan etam segalanya. Dan identifikasi juga jenis tali sasando, karena setiap tali itu punya nada yang berbeda, Bu Sumbo. Sama halnya tiga ini, yo. Talinya biola, violin. Nah, jadi terus etam segalanya boleh gunakan jari telunjuk atau jempol untuk memetik tali sasando. Terus mulai dengan memetik satu tali pada saat bersamaan atau secara berurutan. Beberapa jenis sasando juga memungkinkan untuk dimainkan dengan cara diketuk, ya, Bu Sumbo, menggunakan jari dan menggunakan teknik yang menghasilkan ritme dan efek suara tertentu. Kurang lebih tiga ini, ya, juga memainkan sape, ya, kurang dari sana, ya, karena di setiap tali gitu, ya, di setiap senarnya tuh di atas bawah tuh punya nada-nadanya masing-masing gitu, Bu Sumbo. Dan tips memainkannya juga, tamu segalanya harus pelajari tiga apa teknik memainkan sasando, pelajari juga skala dasarnya sasando, dan tentu ya biar makin jago juga Bu Sumbo harus latihan secara rutin, ya. Itu dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan seputar alat musik dari Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Rote sana punya kekayaan dari alat musik sasando, keronden sana dengan sejarahnya yang unik juga, dan ini jadi salah satu kekayaan Indonesia punya Mbak Sumbo, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya telkomsel.com. Setelah ini Mbak Putri akan hadir masih di ruang dengar kita segala, ya, hingga kendia, ya, terlelap di pulau kapuk masing-masing. Tentunya kita nikmati kembali lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu mana, ya, lagu ini aja deh kalau gitu, lagu Kutai, kita kasih ada Kuliner Benua Etam.

0: ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Empang RRI. Suara Budaya Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Peranan Sanak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20% sejak tahun lalu, seperti pupuk jenis urea yang semula Rp112.500 per sak atau 50 kg menjadi Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK juga turun dari Rp115.000 per sak menjadi Rp92.000 per sak. Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gersik Dakoni mengemukakan realisasi penebusan pupuk subsidi di Jatim cukup tinggi dan hingga saat ini telah mencapai hampir 50% dari total alokasi sekitar 2 juta ton. Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, Muhammad Sayyid mengaku bersyukur karena program pemerintah menguntungkan bagi petani dan kondisi pupuk saat ini lebih baik dibanding sebelumnya. Sida juga menyebutkan harga gabah di tingkat petani saat ini baik dan berada di atas harga pembelian pemerintah, yakni sebesar Rp6.500 dan bahan maksud kami, dan bahkan ada yang menyentuh di harga Rp7.000 per kilogram. Dalam kesempatan itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Dirut Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan 2 ton pupuk non-subsidi kepada kelompok tani Sumber Urip Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronen Sanak, saatnya kita ikuti drama legenda malam kali ini dengan judul Legenda Roa.

0: terdapat burung roak yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai penanda roh jahat. Jika mendengar bunyi oak-oak yang merupakan suara khas dari burung roak, maka akan datang makhluk halus yang suka mengganggu manusia. Ada dua jenis burung roak, yaitu burung roak malam dan burung roak biasa. Yang diyakini sebagai penanda makhluk halus adalah suara burung roak malam. Konon, burung roak ini diyakini sebagai jelmaan manusia. Menurut cerita, burung roak malam ini berasal dari seorang laki-laki yang memakan tembuni atau ari-ari dari anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Burung Roak produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang lelaki yang sangat malas, sedangkan istrinya sangat rajin bekerja. Sepanjang hari, istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan membersihkan pekerjaan rumah.
1: Ya beginilah, punya suami yang malas banget. Semua aku kerjakan sendiri, mulai dari urus rumah sampai cari nafkah. Lelahnya.
2: Dek, di mana kamu? Cepat kemari.
3: Iya, sebentar.
1: Ada apa?
2: Dek, aku lapar sekali. Tolong ambilin makanan buatku.
1: Ya ampun, Kak. Apa gak bisa ambil sendiri? Aku kan lagi bersih-bersih. Lagian makanan juga udah aku siapin di meja makan. Tinggal makan aja.
2: Ah, aku males ke dapur. Ambilin ya.
1: Iya.
2: Makasih ya. Istriku memang paling baik.
1: Selalu begini. Ya ampun, sampai kapan sih dia malas begitu?
3: Ini makannya. Nanti habis makan ditaruh di dapur ya. Aku mau istirahat, soalnya nanti ada kerjaan.
2: Iya, Dek.
1: Bangun, sudah pagi. Jangan malas, ayo bangun, Kak. Pagi itu bangun, kerja cari nafkah. Ini malah aku yang kerja keras cari nafkah.
2: Apa sih, berisik.
1: Gitu, kok sudah dikasih tahu. Yaudah, aku pergi ke ladang dulu.
2: Iya.
1: Makanan juga udah aku siapin.
2: Iya.
1: Sampai kapan dia begitu? Seharusnya bukan aku yang mati-matian bekerja buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya sudahlah. Semoga saja suamiku bisa berubah dan juga sadar. Kak, aku hamil.
2: Syukurlah. Kita akan punya anak, Dek.
1: Iya, Kak. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Sekarang kan aku sedang mengandung anak kita. Berarti aku harus berhenti bekerja di ladang biar tidak kecapean, Kak.
2: Terus?
1: Berarti kalau aku gak kerja, kan gak ada uang. Gimana selama aku hamil, Kakak gantiin aku kerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita?
2: Apa? Kerja? Gimana sih kamu? Kan tahu aku dari dulu gak pernah kerja. Apalagi di ladang. Udah panas, kerjanya berat. Aku gak bisa.
1: Astaga, Kak. Aku kan lagi hamil. Nanti kalau anak ini lahir, aku lagi akan kerja. Selama ini juga aku yang kerja keras.
2: Pokoknya aku gak mau.
1: Tolonglah sekali ini aja.
2: Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Titik.
1: Ya sudah, terserahmu. Kalau begitu, aku tetap akan bekerja walaupun kondisiku seperti ini.
2: Terserah kamu.
1: Ini amat punya suami. Ah, manusia gak ketulungan.
4: Sakitnya. Kak, cepat kesini. Perutku sakit sekali, Kak. Duh, sakitnya. Kak, cepat kesini. Perutku sakit sekali, Kak. Aduh.
2: Iya, Dek, sebentar.
4: Duh, Kak. Sakitnya.
2: Dek, kamu kenapa?
4: Perutku sakit sekali, Kak. Sepertinya aku mau melahirkan.
2: Hah? Melahirkan ya?
4: Iya.
2: Ya sudah, sekarang kita pergi sebelum terlambat.
4: Iya, Kak, sakit.

0: Mbah, mbah, ini istri saya perutnya sakit. Sepertinya mau melahirkan.
1: Coba mbah periksa dulu di mana sakitnya.
2: Duh, di sini mbah sakit sekali nih mbah. Aduh mbah, aduh.
1: Sakit. Oh, di sini. Ini sakit memang karena mau melahirkan. Ya sudah, kalau gitu mbah siapin dulu perlengkapan buat lahiran.
0: Berarti istri saya sekarang mau lahiran ya mbah?
1: Iya, bapaknya tunggu di luar dulu ya.
0: Iya mbah.

0: bayinya sudah lahir. Ibu dan bayinya juga sehat.
1: Syukurlah. Makasih ya, Mbah.
0: Iya, kalau gitu saya bersihkan dulu bayinya.
1: Iya, Mbah.

0: Bu, ini bayinya sudah bersih.
1: Makasih, Mbak.
0: Tadi Mbak juga sudah memotong tali pusarnya. Dan ini ari-arinya. Nanti suruh suamimu kubur di dalam tanah ya.
1: Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak.
2: Anakku sekarang sudah lahir. Tapi kenapa ya? Aku masih saja jengkel sama suamiku. Aku tidak habis pikir aja. Tega banget dia, gak mau bantu aku waktu hamil. Apa ya yang bisa aku perbuat biar dia jera? Oh iya, sebentar. Dia kan sebentar lagi pulang. Pasti dia minta makan. Aku akan masak spesial buat dia.

0: panggilkan ya. Gimana? Enak masakannya?
1: Iya, hari ini kamu masaknya enak sekali. Apalagi karena aku lapar kali ya.
0: Tidak suamiku, karena yang aku masak itu adalah ari-arana kita yang seharusnya dikubur di dalam tanah.
1: Hah? Apa? Kenapa kamu lakukan itu? Tega sekali kamu.
0: Ya, karena selama ini aku hamil, kamu juga tidak mau bantu aku. Aku berjuang keras mencari nafkah dalam kondisi hamil. Kamu hanya malas-malasan.
1: Tapi, apa ini istriku? Bulu apa ini yang tumbuh di badanku? Tolong, tolong.

0: Tiba-tiba, sang suami pun ditumbuhi oleh gulu-gulu, menyusut dan berubah menjadi burung. Burung ini pun terus saja berusaha untuk mengeluarkan makanan dari dalam perutnya, sehingga burung ini mengeluarkan suara oak, oak, oak. Akhirnya, burung jelman ini pun dikenal dengan sebutan burung roak. Konon, burung roak ini dipercaya sebagai jelman manusia yang suka mengganggu masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Masyarakat juga mempercayai bahwa ari-ari seorang anak bayi disarankan untuk dikubur di dalam tanah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Masya Allah, saya deg-degan sekali ini. Ketemu sama Mbah Sapar, apa kabarnya Mbah?
1: Alhamdulillah baik,

0: Salam sehat, salam hormat, salam selalu deh, salam sedulur selawas nggih.
1: Nggih,
0: wonten anu Bunda Yuli.
1: Bunda Yuli.
0: Iya, enten Bu Mamat, Bu Hamza, enten Bu Reni, enten Bunda Nana, wonten Bapak Tri, enten Bu Sumitra, Bu Agung nggih. Enten Bu Edo, kuatah ya rencangi teng perempat niki
1: Mas. Kuatah sangat nggih.
0: Kuasa niki teng Tenggarong niku pokoke perempat niku wah jaya selalu
2: pokoke. Masyaallah,
0: mantap. Soalnya no, napa niku jenenge glowing frekuensine. Alhamdulillah ngeten.
1: Nggih.
0: Salam sedaya mawon.
1: Tenggarong niki pikantuk salam saking juragan bakso. Juragan teng Mangkurawang.
0: Juragan bakso Mangkurawang.
1: Nggih.
0: Celak kali griya kula nek Mangkurawang niku.
1: Nggih. Celak pasar Mangkurawang enten bakso cabang saking Biawan nggih.
0: Oh, nggih.
1: Cabang bakso Biawan. Nggih wonten Pak Narjo nggih.
0: Oh, nggih. Salam kali Pak Narjo. Salam kenal kali anu juragan bakso nggih.
1: Juragan bakso nggih.
0: Mugi-mugi poke laris manis panjenengan.
1: Amin.
0: Dagangane habis duit ngumpul
1: sakit
0: betah munggah haji.
2: Amin.
1: Niki musim munggah haji nggih Mbak Putri nggih. Eh sampun tepangan kalian Mbak Putri niki nggih. Mbak Putri. Kula lalu menikah sesarangan kali Mbak Putri nih.
2: Iya, berdua. Tapi saya tidak tapi mengerti nih ya bahasa Jawa ya. Ya bisa saya berbahasa Jawa.
0: Amon Mbak Putri niki anu bahasane niku Kutai biasane. Anu napa niku? Nggih, program Kutai ya Mbak Putri ya.
2: Iya.
0: Iya. Nggih, pokoke salam sedaya mawon nggih. Kagem Mbah Sabar sekeluarga, kalih Mbak Putri sekeluarga mugi-mugi panjang umur murah rezeki saterlu dilancarkan urusane sedaya mawon nggih.
1: Nggih, matur suwun
0: sanget atas anu niki.
1: Tembangi nopo yang kita bergerakkan? Tembangi nopo mbak enggan
0: bolong ya? Tembangi katanya tembangi anyar gini ke wawun je.
1: Wah anyar. Kata sing mbak enggal nih kata sih mbak Putri ini.
2: Apa artinya tuh mbak?
0: Kata yang mbak anu banyak yang baru mbak Putri.
2: Oh iya. Mau lagu yang mana nih?
0: Tira anu bilangnya Bu Supendi. Bunda Elsa tungguin ya nanti ada lagu-lagu baru Jawa loh.
2: Oh begitu ya.
0: Iya, apa aja di situ?
1: Tadi ya. Dari Niken Salindri kayaknya.
2: Iya, tadi dari Niken Salindri. Mm-hmm. Kalau yang disiapin ini ada dari Denny Caknan, ada Happy Asmara. Terus ada dari Hendra Kumbara.
0: Dari Happy Asmara aja.
1: Happy Asmara.
2: Oh, Happy Asmara.
0: Happy Asmara apa? Ada selendang biru?
2: Kalau selendang biru coba kita lihat ya.
0: Kalau enggak ada yang ada aja.
2: Ada.
1: Oh, selendang biru.
2: Ada selendang biru ada. Kalau enggak ada nanti Bunda Elsa yang nyanyi deh.
1: Ini tembangnya pun spesial kunjuk kagem sinten niki Bunda Elsa.
0: Wah, spesial kagem pendengar niki perempat, pendengar Jawi nggih, mugi-mugi sedaya monggo Bu Yuli, Eyang Kola, Nenek Ilat, monggo mlebet rameaken niki.
1: Nggih.
0: Teman-teman Jawi nggih. Tradisi-tradisi Jawi nggih Mas Sabar.
1: Nggih.
0: Nggih kula rantos kendinge nggih.
1: Selendang biru nggih.
0: Nggih, matur suwun sanget waktune.
1: Nggih.
0: Kula pamit nggih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Bunda Elsa nggih Mbak Putri nggih.
2: Iya.
1: Saking Mangkurawang nggih.
2: Iya.
1: Nggih kunjuk katur kagem Bunda Elsa nggih kelataraken matur suwun nggih kunjuk katur kagem Bunda Elsa mugi tansah pinaringan sehat wal afiat nggih. Ini tembangipun dipun rantos nggih Bunda Elsa selendang biru. Lan ugi kunjuk katur kagem sedaya pandeman perempat wonten pundi kimawon ingkang kepengin nderek gabung ngregengaken ati coreng dalu menika nggih dipun rantos wonten 0541 7 7 pinten Mas 72 nggih
2: Iya, 7272656.
1: Lan ugi saged melalui WhatsApp nggih di 0811589194 nggih. Lan ugi perempat adicara Pantas Jawa niki saged dipun pirsani melalui kanal YouTube nggih, Mbak Putri nggih, kanal YouTube RRI Samarinda nggih. Nggih sugeng dalu kunjuk katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon. Konco katur kagem Bu Yuli nggih sugeng dalu, ugi wonten kawasan Biawan sedaya kemawon nggih. Wonten Pak Soyat, ugi wonten Mas Sandi, lan ugi sedaya kemawon nggih pandemen perempat wonten pundi kemawon. Nggih sadiripun adicara ing dalu menika dipun lajengaken Mbak Putri, tembangipun dipun paringi nggih, minangkani pamundutanipun wau nggih, Mbak sinten? Bu sinten wau nggih?
2: Apa itu?
1: Mama Elsa nggih.
2: Oh iya, Elsa.
1: Pak Mama Elsa yang Ibu minta lagu-lagunya iya.
2: Happy Asmara,
1: Selendang Biru nggih. Sesarangan kali perempat monggo sesarangan dipun midhangetaken tasih sesarangan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semonggo Happy Asmara, Selendang Biru, monggo.
3: Yen koe golek

0: top.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: Ya, masih sesarangan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara ini. Ini kita sesarangan kali kulo Mbak Fitri, Mbak Putri.
1: Iya, oke.
0: Lan ugi kali kulo Mbak Sapar yang telu meniko ngaya jujiban ngaturaken ati coro pantas Jawa ini. Lan ugi kunjuk atur kagem pandemen perempat wonten bundi kemauan sampun kulo teraken tembangi pun mengwonten selendang biru kalajengaken santri pekok nggih mugi dados kangge pangripur sawantar sing dalem nika nggih tasih sesarengan kali swantening perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih nggih ing tema dalem nika nggih menika tradisi menjelang hari raya Idul Adha nggih nggih Mbak Putri. Kalau tradisi di Jawa itu kayaknya biasa-biasa aja Mbak. Enggak ada persiapan khusus. Mungkin persiapan khusus ada di beberapa tempat di Jawa itu. Kayak di Jogja ada grebek gunungan, hasil panen bumi itu. Tradisi menjelang Idul Adha itu ada salah satunya ya di Jogja itu.
1: Seperti apa tuh Mbak? Tradisinya.
0: Tradisi gunungan hasil panen bumi itu kan kayak gunung dipikul nanti dibagi-bagikan para warga.
1: Yang ramai rebutan itu.
0: Yang ramai rebutan itu salah satunya itu. Dan juga di daerah lain kayaknya juga biasa-biasa aja. Mungkin kalau di Jawa Tengah itu ada tradisi itu pas korbannya itu
1: pas
0: misalnya ada pas penyembelian itu ada mungkin ada satu keluarga yang suami istri ini misalnya si A atau si B ini korban itu sapi misalnya itu sebelum sesudah disembelih itu ada tradisi misalnya yang korban itu suami istri ya itu ada satu tradisi selamatan dulu bahkan nanti kalau habis selamatan itu suami istri itu memutari sapi yang sudah disembelih itu.
1: Begitu. Jadi sapi yang
0: sudah disembelih itu diputari yang laki-laki atau suaminya itu bawa pikulan seperti kayak padi yang sudah diikat, dipikul sambil keliling sama istri bawa peralatan pertanian lah kayak bawa cangkul, bawa apa ya? Topi. Kalau sini kalau di Jawa itu namanya capil.
1: Capil
0: yang moncong itu.
1: Kalau di sini kayaknya seraung ya namanya.
0: Ya mungkin. Nah, itu keliling 7 kali mutari. Habis itu dia bawa tikar. Nanti tikar itu digelar di atasnya sapi nanti baru diduduki tiap putaran nanti duduk berduaan duduknya tiap putaran diduduk
1: berapa abis putaran itu, Mbah biasanya
0: kayaknya tujuh kali itu sampai sekarang itu kayaknya masih masih ada tradisi itu
1: sambil kalau, putar itu adakah yang dirapalkan doa atau bagaimana
0: mungkin ya mungkin baca selawat atau mungkin
1: doa mungkin, niat dalam hati ya gitu
0: mungkin
1: bahaya.
0: Niat tadi niatnya dia berkorban untuk nanti dibagi-bagikan warga supaya abdol gitu kan dan juga sebelumnya itu kan sudah baca doa selamatan tumpengan bahwa keluarga ini bisa korban gitu ucapan terima kasih mungkin salah satunya yang ada di kawasan Jawa Tengah ini ya di Blora di Gerobokan itu hampir sama tradisinya kayaknya kayak gitu dan juga ada di suatu daerah juga di Madura itu di Madura itu tradisinya ziarah kubur ya pas menjelang Idul Adha ini
1: rame-rame
0: misalnya yang merantau kayaknya mudik rame-rame tradisi pulang kampung berziarah kubur ke makam leluhur-leluhurnya itu Mbak yang itu aja mungkin tradisi-tradisi dan juga mungkin di Samarinda kurang lebihnya gitu aja juga Mbak ya
1: di sini ini sih juga Mbah, pasti ziarah kubur gitu ya, hamin
0: satu. Hamin satu gitu ya. Dan juga enggak ada persiapan-persiapan khusus. Yang jelas intinya ngumpul keluarga habis sholat Id, kita ngumpul mungkin makan bareng gitu ya. Dan ya, gitu aja Mbah ya.
1: Seperti biasa
0: Seperti biasa. Terus silaturahmi, ketemu keluarga. Ya sambil tadi nunggu mungkin kalau ada yang yang korban sekarang kan korban kan ada panitianya tersendiri. Jadi warga tertentu yang jadi panitia, jadi kita warga yang mungkin yang berhak menerima itu kita kan sudah dibagi kupon,
1: paling ya tas
0: antri gitu.
1: Betul.
0: Yang jelas itu Mbak ya. Yang jelas tradisi-tradisi mungkin hampir sama Mbak ya, hampir sama. Dan juga bagi Pandemen Perempat yang kepingin ikut gabung ngeregangakan ati coreng telu menika, mboten sopi konjukatur kagem Bu Yuli, ugi wonten Bu Eka nggih, lan sedaya kemawon Pandemen Perempat RI Samarinda kalau teraken wijeng dalu anggih sinambi leye-leye mugi-mugi kanti ungling tembang-tembang campur sari sesarangan kali Perempat Samarinda dados kangge panglipur sawentawis. Lan ugi mbok pilih para kadang nembe kemen gabung kali swantening Perempat RI Samarinda anggih kula traken mlijeng dalu langsung midhangetaken nggih tembang salajengipun tasih sesarangan swantening Perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Monggo Mbak. Tembangipun dipunparingi wonten Podang Kuning nggih. Nggih, sesarengan negara Perempat RI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Semoga

0: Upacara entas-entas adalah ngaben versi masyarakat Tengger. Entas-entas adalah sebuah tradisi leluhur yang hingga saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Desa Tengger Ngadas, Poncokusumo, Malang yang mayoritas menganut agama Hindu.
1: Uduh jening, pianak pak.
0: Upacara ini ditujukan untuk mensucikan arwah dari orang yang sudah meninggal. Lumrahnya upacara entas-entas dilakukan pada rentang hari ke-44 hingga hari ke-1000 setelah kematian. Bedanya, jika upacara ngaben yang dibakar adalah raga orang yang meninggal, maka dalam upacara entas-entas yang dibakar hanyalah boneka Petra yang sudah disucikan terlebih dahulu oleh pemangku adat setempat. Boneka Petra adalah boneka yang digunakan untuk perangkat upacara kematian di suku Tengger. Boneka ini terbuat dari dedaunan dan bunga-bunga dan dibentuk sebagai penggambaran jasad almarhum. Ketika proses pembakaran boneka Petra, semua keluarga dari mendiang yang meninggal akan berada di bawah kain putih panjang.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
4: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren.
4: Berdua.
3: Kita pulang dulu.

0: sakeng uke.
1: Yeah.
0: Bendera tres kayong yon ya kang sur le
1: napa Bu Yuli katanya wantan kucing lewat ya.
2: Ada iklannya.
1: Iklan sudah iklan ya.
0: Bendera tres kayong yon ya kang Jesus is the picture in

0: Σας ετοιμάν.
1: Σας ετοιμάν.
0: Γεια. Κάθεσαι, bon maram, κάθεσαι που έλσαν.
1: Σαλά. Άντο, να πω, γε.
0: Να πω. Wonten iklan wau nggih. Nggih. Mboten napa nggih. Niki tetepangan kalih. Mbak Putri, Mbak Putri sampean tepang nggih.
1: Mbak Putri pun
0: dinten. Pun dinten.
1: Mbak Putri.
0: Kula nembe panggih niki nggih kalih Mbak Putri.
2: Iya.
1: Mbak Putri niku cantik, Mbak.
2: Iya, saya mau ikut juga ngobrol pakai bahasa Jawa.
0: Mbak Putri.
1: Nggih, ngomong Jawa mawon Mbak Putri.
2: Aduh, saya tidak bisa tapi.
0: Nggih, monggo Bu Yuli.
1: Dangu-dangu kan saged. Belajar nih Mbak Putri.
2: Iya.
0: Belajar kali Bu Yuli nggih, mangke nggih.
2: Iya,
1: kalau mau belajar ke sini.
0: Niki pasar pakar-pakar tembang Jawi.
2: Iya, pakar tembang Jawi.
1: Tembang.
0: Tembang Jawi.
2: Kalau gitu ntar disiapin kamusnya yang tebel ya. Allah Akbar.
1: Ya, pokoknya kamu saya itu di otak Mbak,
2: nah,
1: Mbak Putri.
2: Gitu ya.
0: Di otak.
1: Ya. Di otak, disimpan aja.
2: Oh gitu. Jadi kamu yang tebal ditaruh di atas.
1: Iya, kelihatan Mbak Putri.
0: Monggo Bu Yuli.
1: Salam-salam nggih.
0: Nggih monggo. Konco kater kagem panjenengan. Nggih pripun?
1: Mbak nonton lagu yang baru-baru.
0: Nggih, napa Mbak
1: lagune? Lagune Ibu Siti ya.
2: Bu Siti. Oh ada, boleh.
0: Bu Siti ada Mbak Yuli.
1: Napa mawon sing wonten pun?
2: Masih yang kemarin sih tapi.
1: Oh,
0: masih yang kemarin.
2: Iya.
1: Nganjange wingi kula mireng pun nenten sing baru lagune Ibu Siti.
2: Belum ada, masih ada Wayang Sore.
0: Oh, Wayang Sore mawon nggih. Dereng dipun. Watah lho padahal
1: nggih. Tapi niku panjang. Gendinge panjang niku.
0: Niku kula tingali ngiteng YouTube nggih wonten. Ndak pundi Mbak Ayu Batiti ndak pundi.
2: Nah,
0: Batiti ngaren tindak wairan numpak taksi. Dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani.
1: Kleresan Mbak alias kebetulan.
2: Iya.
1: Lanjane kata rata kabutan yen purun mbah enggal-enggal rencangi tekan ngomah mangke kula opai.
0: Topil wong lekan kule momongan niki blonjono pombak yubadi pindahan.
1: Ampun kelambah, sampai anam.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Masih di perempat RRI Samarinda, karena di sana kita

Mati kembali rangkaian sajian Samarinda Malam, ketemu dalam sajian program Kesenian Budaya Lamut. Malam kali ini kita ketemu dalam episode 96. Benarnya gabang, benarnya gabang.

Si kapar binatang ada peng atin hilang malah pencuri maju peleng pencutan berani maju dan dipanggil berselangon. Untungnya saya di bekur ya, cuma kan sedang bekur kan mendengar aku. Patutnya ada perasaan aku kan kurang nyaman, lebih baik aku antar laun cedeng. Jangan barat segera berputaran awan di tapi awan.

membawanya kamu. Agar pagar besi tumbulnya geger, orang masing-masing mencek gunung padang telaga jurang yang sakalian.

Asto menyapa pangmalia panglima yang sakali wasya tompeng Gusti Brebobot. Apa kabar Gusti? Wah, ini maka artinya ulun mendengar suara kuyak artinya orang diawan di Jumantara. Paman Pateh, ini ketahun ulun maling pahpon cetompeng pun pribampon. Ini pahpon pun dipakai besi dalam mencari pun. Mana si ading bujang kasmaran?

tu baru mentembus ke negeri Palinggau. Baca petle pelot ang loong, pasti benda lu nalon. Ojat jalan niang, lebay ang loong. Baca tompon pun beri bompon sabian kah, raden kacil pujam kasuan. Enggeh paman. Kenapa paman anu busi bandara pian kaya-kaya pegetali kaya disebanting mengamuk. Pinahabang mata, cih niang. Ini makan yang siading niang, dicuri maling penjuntan niang. Oh kenapa sampai dicuri ulang kan dijagakah? Di sana panglima bungkang paling bersinga. Cih, ulang tak berman jaga juan yang tak tidur niang kada ketahuan niang. Dicuntan maling, pencuri maling pencuntan maling aguna niang. Oh jangan sampai sakit hati pak. Ini pun dah sanak sampian pun sudah, artinya sepupu sampian pun. Ini ulang pikir sudah perang berarti udah di cuman tar di awan tinggi. Sabo waktu berkuliah kelihatan jaga di sini mendengar suaranya. Jadi kemana kakang bujang raksi? Oh bujang raksi menuntut ya pak. Ayo sampean datang di negeri Malang di awan tinggi. Jadi nyadi awan nimbak mendengar minta izin lawan niang. Ini terbang lainnya mencari yang kakangan cebujang raksi malum diawan di jumantara balum jualannya terdapat punya jalan lebih baik aku berusia si kakang artinya mantara si den kena geriku

0: reparseban. Wajar ada bujang kasmaran ini maka kakang banyak kakang beribu kasih kakang.
1: Dengan hati-hati dengan apa kang? Wah kalau ada pembelasan pelabur kang sering hati-hati.

padang rupanya lalu mendengar bunyi kuriak, bunyi papar kuriak. Ya pelan-pelan, ah kepelan siapa ini? Papa ya terpateh itu patak doh. Ah paman pateh? Kiling besi atau paran? Jatuh ampun pun beribar. Ah kenapa paman pateh? Wah kasuran pun perang berarti sudah. Kasuran perang? Inggih pun kasuran perang pun. Jagatnya pun di jalanan, cuman tarik di awan tinggi pun. Aki lawan perang, berarti dia putakan yuk. Gua ketang batang, ah kapan pindatang. Ayo paman, ayo siap paman. Lalu diambilnya, lepatnya, diangkatnya berdua-dua. Oh pak, Gusti Mendara, rasa randah lagi perasaan. Pak, kenapa paman pati, woi. Dia putakannya pun, nakai kelelawar sama sekali mengelatu. Pamannya wah ternyata gustinya beli kena gepakan besi. Ayo paman gerakkan rayap sekalian paman.

benar sampainya banyak banyak rakyat negerinya. Ah, kita kumpulkan semuanya. Lakas pekerjaan ke hentra mereka. Himpunkan para menteri Johan Pahlawan demang demang rakyat desa. Kita pukul negeri agar berselamat. Inggih, pon, angkat telepon.

biar patihnya berdua. Pina rusik jambul semuanya. Rusik jambul langsung sengot. Paman, apa kabar kan? Oh, jangan pindah apa kabar. Kumpulakan semuanya rakyat desa. Kita pukul negeri panggil mesir lamun. Ia memukul pan di tengah di pasir bandi alun-alun bunyinya nyerkai, bunyinya nyaramah.

yang sekali ya kawan, semuanya rakyatnya. Wajar petih yang sekali, jatuh pun beri mobil kemana pun, wah kita menyerang ke negeri agar bersilalangan. Inggih pun, nur kulun pun. Tatkala berakhir pun rakyatnya, wah, alat senjata lengkap semuanya rata, wah, wah. Sama-sama berangkat dengan barat segera. Surat kamu kawan-kawanti laksana ribut tengah jalan diri laksana perut dimakan api. Bendera senapawang semua dibawa kapal jalan.

Kayaknya maka dang-adang patehnya, maka terkala berhimpun semuanya rata. Wajar patih catong pun, beribang pun, raib kita pun datang semuanya, ayo. Wajar pula bergansa, ayo, lakas kita sifat negeri, pagar besi longon.

tujuh ketiban banyak rakyatnya. Inya manujo negeri pagar pasi. Siapa kurang di negeri pagarannya pasi? Siapa kadang semuanya menantilanya musuh. Mendengar suara bunyi suara mendung. Ujang Raden Ujang Raksi lawan Raden artinya Ujang Kasmaran Pak Kakang itu Kakang Suara jadi kumuruh. Ayo Paman Patih kumpulkan Paman Patih. Jadi Patihnya mimpunkan rakyatnya Macan Toya Arya Wangsa Sukaria.

ngapar ya si ngapar ya. Arya Wangsa dengan patihnya sugernya. Panglima singa, panglima bukang. Dua orang keminting bedakan di naga agar besi langun.

Hei, jangan lupa berdosa. Ini datang, ikap kau ambil atin tulangan di kuisnya kok. Ujar bujang rahasia, bukan mengambil pak. Sebab kawin sia-sia dengan bujang kasemaran. Sudah pembayun, sudah pengantin. Ikap nang menjadi mencuri-mencuri maling pencutan. Ah, binatang keparat. Ikap kari tahu, tunangan kok. Sudah lawas, aku melamar.

ringan basnya kadangan pati batu amparan. Nah cepat ya penuh batu amparan kakang giringan besi. Apa cing batu amparan nah desa lo julun semalam. Hei ini kan jadi bela lausan bapak pacaran. Kalau lausan bapak pacaran limbah ini sambar orang. Salah julun tapi kau apapun lausan bapak pacaran nih limbah ini sambar orang kan ketahuan macamnya. Ini ngepuh juri kamu dia kekandai kemenang gua. Ayo kita menghadapi musuh perang. Atau tidak iya maka hadapnya musuh di pagarannya pasti

play mambang semenjara tang di negeri Cintra Mega. Tiga dua tiga, orang negeri Cintra Mega. Wajarnya raya di pagar besi lelangon. Ikam tahu kau orang negeri pagar besi lelangon. Dalasan putih tulang jadi kapur ker monjok. Biar hati menjadi tanah menjadi tulang. Kadang mohonnya pokok sekali, kapan binatang belum tahu. Lalu ratu raja ku pelabur gangsa. Hujan negeri pagar berselangon, ikan belum tahu lagi lawan orang negeri pagar berselangon. Lawan Raden, hujan kasmaran, lawan Raden artinya. Lawannya Raden, bujang kasmaran, lawan Raden bujang raksi. Kam tahu kah, orang pelinggam ini seturun pelinggam, harang munjuk. Dia adalah sen pelang serdada, masa munjuk perang berhenti udaya. Takut muka perang berhenti udaya ini. Satu mukam laut orang negeri pagar bersilangan binatang. Jangan hanya keuntungan yang hormat. Ayo perang berhenti udah. Kampas mah kampas banting membanting sama-sama terkam menerkam. Demikian ratu gangsa pelabur gangsa. Gangsa dasar dik jaya sakti mandar guna. Kalau malah luar hapin muntunga. Hei, datang, ayo turun. Orang pagar berselangon. Kali kami tahu lawan pelabur gangsa. Rang berarti di thunder. Ujar bujang raksi. Aku kadung ujuk tangan lagi pelabur gangsa lawan ikam.

Sama-sama terkaman rekam peperangan berawat di pagar basiawa rakyatnya sama bunuh membunuh langgar malanggar bangkai perhatiin bohong darah laksana.

di pagar bersiketsa tersebut di negeri Pringgap yang dia kabarkan. Rupanya Panglima Lepai, Panglima Nang 40, Panglima Bintul aja Bintul, Bintul aja Bintul, kelompok tanduk paling ketanduk, timbar, bujang timbar, pukang, pakik, awang, sakuri. Panglima Demuk, pulak, losong, lopeling, merambai kuning. Ucap Panglima Lepai, apa sebabnya Raden? Ditunggu-tunggu sudah beberapa laos kali datang. Hayo, dia lepai ke berangkat. Nah, lu berusaha perang tandingan, berhenti udah. Panglima Lepai, kepala jalan, kawan, menuju negeri pagarannya basi.

Orang paling gak ngokom sama-sama orang Dikjaya. Ini manuju pagarannya basnya didengar jakar gampang punya mendung surah punya darawan wah jalan pae loh hati sama lah iya kan salah lagi patas di lapai awak kurang segatel miang rambung lawas ketemakan yang buat pelor lawas kan merasa artinya pelor meriam senjata jalan pae kita menggunakan belanda ayo jalan pae aku menggunakan kapak kok nak harit 7 pikul 7 kilo bang 5-4 pulang mendarahnya surah wakak bunyi suara barat kapito bujur 40 panglimanya bersurat panglimanya bersurat panglimanya bersurat mentuk kayangan bagarak semua orang jantre mega orang negeri jantre mega mendengar surah bunyi mendarah di belakang ucap panglimanya berapa ya tombok sekali nih hei pelabur gangsa tunggu lapainya datang panglima 40 amuk yang sekalian.

jangan ada bujang kasmaran. Niang, lepai anglong. Jatuh apun Gusti beri bampuan Raden Kaca apa Gusti Pak, niang. Ini berat musuprak berat yaudah niang. Labi besempit, niang ulu lutus niang. Jatuh apun Gusti Raden Kaca utus kemana. Nah, sempit habarkan. Lawan Raden artinya lawan si kakak, lawan Syeding. Padahal kan Raden, lawan Syeding Tejaria. Ambil Raden Tejaria diampar ke jana. Padahal kan lawan Indra Klana, artinya anak raja bertanda di dalam Hoprion. Padahal kan perasaan peperang berat. Oh, baik, nyelam-nyelam itu. Ayo, long, siap. Ya, jangan lupa, nunggu baik.

lainnya malia wakawat panglima palingga murang palingga pati sayu janda dandana wakakak kadengannya pati rambang wijana wajar pati ramajar wah paman apa kabar paman apa kabarnya yang lebay pin kaya-kaya kelihangan pegetali lakan sesem hanting mengamuk wah ini Gusti Bandara artinya di negeri pagar berselamun ke dalam musuh adakah masih Raden Tejaria? Wah ada, ayo lekasnya masuk.

kawan kadengan rada ngakeen narie teh jaria. Oh jari teh jari nyang, apa kabar nyang? Pian nyang pindah kapang bata. Las kala kaya kaya kaya kelayangan pagetali kaya disebanting mengamuk wajah tuampun pun beribampun. Ini pun kada banyak perkataan lagi pun paribasa orang pun kada banyak kincung palilan, kada banyak lagi kincung pelili. Di negeri kita pun, negeri asal pun, ini pun artinya kedatangan musuh pun pelabur gangsa. Oh, niang kedatangan musuh pelabur gangsa ingih pun, minta pun bantuan sedaya pun perang berarti udah berat pun peperangan. Jadi indera kelana sudahkah sudah artinya panglima lebay ke sana, panglima anglong ke dalam negeri artinya kohapriang. Ayo lekas niang

nih. Punya peti lapas. Coba-coba. Punya rejim, punya rasim. Gagah dan kali kamu bujur-bujur. Gesak di menerguna. Lapas akan mencoba. Lapas cepat kali kamu bujur-bujur. Wang lanang-lanang walak jake. Wah, ternyata pun lapas. Lalu diputarnya petik beradua. Udah rejim bujangnya rasim. Limbak diputarnya petik berdua. Limbak takannya. Hampu takannya.

0: Ardi dengan becebet lehernya.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Perompak Terari Samarinda ya, Bu Sumbo, Kerohan dan Sanak Singgalanya. Malam ini berenggah Mbok Putri kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Yang mau bergabung silahkan ya, lewat telepon di 0541 736 152, boleh di 7272 656. Mbok Putri tunggu gabungannya yo, Kerohan dan Sanak. Yang mau gabungan juga lewat WhatsApp silahkan di 0811 5819 984. Kita menyapa dulu ya di penelpon pertama kita di berenggah kali ini, ada siapa di mana ini? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
1: Malam, assalamualaikum, salam budaya.
0: Iya, budaya kan salam. Busu hendak lagu apa busu?
1: Lagu Tak Bolak Balik.
0: Tak Bolak Balik. Apa pulangnya tak bolak balik nih? Aduh, hai, siapa samgasan siapa busu?
1: Hah?
0: Hendak menyapa siapa malam nih?
1: Tanya busu Abdurrahim, busu Hendo ini, mereka. Bu Yuli, Bu Freda.
0: Iya.
1: Busu.
0: Siapa?
1: Segalanya ya, Mbak.
0: Oh ya, sudah segalanya aja dah. Ya. Teguringan kena kebanyakan.
1: Teguringan kena, Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih, mudah-mudahan kesehatan segalanya, Mbak.
0: Iya, Busu.
1: Masak, Mbak. Putri, mudah-mudahan sehat.
0: Amin, Busu juga.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, busu. Iya, kita ini ya, Kronen sana terimakan gabungan dulu dari telepon ke WhatsApp dulu kali ini. Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya, busu.
2: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Uyuh,
2: Mbak.
0: Keuyuhan sudah. Mau lagu apa, busu? Uyuh, iya. Kan judulnya Uyuh.
2: Ada kan memang tuh.
0: Ada.
2: Ada ya.
0: Ada benih nih, Uyuh.
2: Iya. Kalau anu pang ngapain repot enggak ada ya?
0: Ngapain repot? Anu
2: ngapain
0: nih ya.
2: Ngapain repot?
0: Oh, yang itu lagu yang di TikTok tuh yo.
2: Iya.
0: Di ada tapi kesian.
2: Ada ya.
0: Iya, repot soalnya, ngapain repot? Uyuh aja kan.
2: Uyuh aja ada, Bu.
0: Iya, sudah dah, mentega
2: iya.
0: Itu.
2: Kalau dia ada.
0: Ada Uyuh benehan nih, judulnya Uyuh dari Putri. Putri Syahila.
2: Iya, tadi kan dia ada, ngapain repotnya, ya udah itu aja. Ya,
0: sudah dah, Uyuh mencarilah, Bu Sela.
2: Gitu. Kalau dia ada jangan dicari, Bu.
0: Iya, nisa dicari Uyuh. Mas, iya. Ya Uyuh terus,
2: Iya, untuk salamnya segalanya aja, Bu.
0: Iya, sudah.
2: Yang belum gabungan, yang udah gabungan, salam persahabatan aja. Untuk Bu Putri, selamat bertugas, sehat siap. Selalu juga, hati-hati kalau pulang.
0: Siap, busu.
2: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bunyi sidang. Aduh, ayo mau gabungan lagi silahkan. Ya, ini Bu Putri menyapa lagi di WhatsApp ya, busu Bu. Ada busu Abdul Syukur. Assalamualaikum, busu. Selamat malam, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya, budayakan salam Mbak Putri.
0: Iya, busu. Apa kabar nih, Le? Sehat kita?
3: Alhamdulillah, sehat, maha Mbak. Panas, Mbak.
0: Alhamdulillah. Jangan lupa air kelapanya, busu.
3: Wih, harus itu, Mbak. Obat juga air kelapa itu, Mbak.
0: Itu sudah busu, rentan kita nih, sakit. Cuaca makinnya panas.
3: Panas, kadang hujan, kadang panas, Mbok.
0: Iya, benar. Itu sudah busu.
3: Harus dijaga kesehatan itu, Mbok. Harga kesehatan itu.
0: Iya, ya. Benar tuh. Ih, pandai benar busu nih. Jangan kopi aja.
3: Dah jual kopi, Mbok. Harus ada gula aren terus, Mbok.
0: Aduh,
3: tapi diselang-seling juga, Mbok.
0: Iya, benar. Apalagi menjelang pildun ini.
3: Wih, apalagi nih libur panjang libur ini, Boyo.
0: Ah, iya lagi.
3: Weekend.
0: Ya, orang nih punya orang weekend. Kita nih ada weekend.
3: Itu sedang, Mbok. Amun enggak ada weekend, masa kalau penyiar dengan pendengar enggak ada weekendnya, Mbok.
0: Itu sudah busu hari-hari gabungan. Busu mau lagu apa, busu?
3: Gabungan. Lagu Manado, Mbok.
0: Apa judulnya?
3: Arang Tampurung.
0: Oh, Arang Tampurung. Kalau aye polo pak kita sayang.
3: Kada buta.
0: Oh, desa.
3: Lawas ndak kada. Lawas ndak kedengaran, Mbok, soal anu Arang Tampurung. Okay, kedengaran anu diputar jua ya kan.
0: Oke, busu. Siapa sambut siapa nih, busu?
3: buat Bu Sumamat. Iya. Pokoknya segalanya nih, Mbok.
0: Oh, ya, sudah kalau
3: pada guringan kalau sudah Mbok kayaknya. Iya. Buat Bu Sumamat paham yo, buat ya, sehatan semua buat Bu Sumamat. Pokoknya segalanya nih, Mbok Putri.
0: Iya, Bu Su.
3: Buat sehatan semuanya, buat Mbok Putrinya, Sergio Mbok yo, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana nih? Assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Bu Su Abdurrahim, gimana kabarnya Bu Su, sehat kita malam ini?
4: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, kalau tegak itu leh.
4: Kalau kabar cuaca pada sore harinya sudah 3 hari berturut-turut hujan.
0: Mm-mm, sama di sini juga Bu Su.
4: Sama kan?
0: Iya, sama. Di sini juga hujan, tapi siangnya panas, Bu Su.
4: Oh, tapi banjir ya?
0: Ada beberapa hari yang lalu tuh banjir, tapi alhamdulillah cepat aja juga surutnya, Bu Su.
4: Oh, gitu.
0: Mm-mm. Bu Su mau lagu apa, Bu Su?
4: Lagu yang boleh dipesan.
0: Iya, yang mau dipesan mana nih? Banyak, banyak pilihannya, Bu Su. Ini ada pilihan sih sebenarnya di format, bebas aja malam nih, Bu Su.
4: Oh, udah dihormat.
0: Iya.
4: Oh, lagu Bugis.
0: Boleh, mau apa, Bu Su?
4: Nah, Tarona Kalau Lao.
0: Boleh, Tarona Kalau Lao. Mau sapa salam buat siapa nih?
4: Tajuddin Nur, penyanyinya.
0: Iya, Tajuddin Nur.
4: Iya, penyanyinya. Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain, ya. Iya. Ada Bu Su Abdul Syukur. Mm-mm. Kemudian ada Bu Su Mamat,
0: iya.
4: Bu Su Wahyu, Bu Su Wahyu ya,
0: iya.
4: Bu Su Rinjani, Bu Su Iswar,
0: iya.
4: Kemudian Mboknya, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Nurul kedua-duanya, Neilas, Mbok Nana, Mbok Mudrika, Mbok Wika,
0: iya.
4: Bu Sanawiya dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Budaya kan salam, Bu Su.
5: Salam.
0: Iya.
5: Begadang jangan begadang.
0: Kalau tiada pitisna. Aduh, Bu Su, Bu Su Misran.
5: Iya.
0: Iya.
5: Begadang, badan kurus kurang makan.
0: Nah, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Cakep.
5: Asik.
0: Aduh, Bu Su, langsung aja nih Bu Su, hendak lagu apa Bu Su?
5: Apanya Mbak Putri?
0: Mau lagu apa, Bu Su? Hendak dengarkan lagu apa malam ini, pop Nusantara, nah?
5: Oh, lagu anu aja nih, bisa kah? Lagu, oh, Nusantara kah?
0: Iya.
5: Anu aja dah, apa, Indologo bisa kah, Bugis? Indologo.
0: Bisa, Indologo. Boleh.
5: Ya, Indologo itu buat lagunya buat Adul Rahim tadi ya?
0: Iya. Ya, sudah.
5: Selamat menjalang tidur ya kan Mbak.
0: Iya.
5: Mbak siapa namanya?
0: Mbak Putri. Mbak Bu Su nih.
5: Mbak Putri.
0: Kenapa?
5: Besok pagi siapa lagi?
0: Besok kalau paginya Mbak Nita.
5: Oh, Mbak Nita. Iya, makanya itu.
0: Apanya makanya itu? Apa tiba-tiba makanya itu?
5: Makanya itu Mbak Nana sudah tidur nih, mau disalami.
0: Oh, ya sudah dah kalau kayak itu, kita berlagu aja dah.
5: Itu aku tadi dengaran dari Medihin.
0: Oh iya,
5: Tiap malam aku selalu di samping kuping tuh radio.
0: Wih. Mantap.
5: Putri.
0: Wih, mantap Bu Su.
5: Tapi asal aku undangan itu Mbak Putri ketiduran jam 9 itu kan ada anu ya, ketiduran terus gitu.
0: Nah, itu sudah enggak apa-apa, nanti dinyalakan alarmnya bangun lagi.
5: Ya, aku tadi anu Medihin tungguin, ya
0: kan? Mantap dah kalau kayak itu.
5: Ya ini tidur sudah Bu Su Muhammad ini.
0: Udah tarik selimut dah, urang-urang dah guring.
5: Tapi aku nemenin Mbak Putri ini selalu ada di suara empat.
0: Iya, operator. Iya, awas aja nih ditemani, awas ya teguringan musuh. Sekalinya mau lah pulau sudah. Aduh, ya sudah ada musuh nah, kita belaguan nah.
5: Mbak Putri jam berapa pulang Mbak Putri?
0: Jam berapa? Jam 12 lah.
5: Oh ya, jam 12 tutup dah pukul 4-nya.
0: Iya,
5: Semoga Mbak Putri hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
5: Semoga Allah melindungi kita.
0: Amin, makasih Busu.
5: Semoga Mbak Putri menghibur yang di mana di udara ini. Semoga kita doakan selalu pulangnya dengan selamat, datangnya dengan selamat.
0: Iya, amin.
5: Ya itu aja Mbak Putri ya, waspada Mbak Putri ya.
0: Iya, siap, waspadalah.
5: Waspadalah.
0: Iya, waspadalah.
5: Banyak terima kasih atas berbincangnya malam ini Mbak Putri.
0: Iya, Busu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu, keren dari sana ya, kita langsung aja nih ketemu sama lagi. Sama lagu ya, requestan dari Bu Suis nih, ada Tabola Bale. Apalah yang Tabola Bale nih.

Diriku, ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Dari Samarinda, Keronda di sana sampai di sini Bu Putri, kawan Tom sekalanya. Terima kasih buat yang sudah bergabungan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ketemu sama satu lagu terakhir dari Manado ya. Ada Piggy Jodeng Dia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
3: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.
4: MHz. Suara budaya Benua Etam.
5: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan, dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju, karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil, supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri, supaya kita waspada. Butuh persimpangan, supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan, supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah, supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan, supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata, supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela, supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum, supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah, walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Kerohan dan senek dengan terdengarnya rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Dari tempat tugas, mau putri ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai berjumpa esok hari dengan semangat baru kembali. Kerohan dan senek, dan sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Senon 8,4 MHz Perempat RRI Samarinda, Kerandeng sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 24-38, dan tentunya dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam 4 tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya, akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam, dan setelah itu akan hadir Halo Benar Etam ditutup dengan Odah Bekiasa. Kerendek sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Ulyanita Rahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.

0: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasyurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sajian hikmah pagi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama dengan Al-Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi MSOS, tentunya dari Sahabat Miskat Indonesia dan Majelis Tabligh Kalimantan Timur. Dan pagi hari ini sudah siap membawa tausiah dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin, menguatkan sikap toleransi. Sudah terhubung bersama kami melalui Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Mungkin assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya terdengar jelas Ustaz ya?
2: Jelas.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, insyaallah.
1: Iya, karena di sini hujan Ustaz, di sana ya, juga hujan ya.
2: Sama.
1: Iya. Semoga alhamdulillah semoga kita lancar hari ini Ustaz ya, tausiah di pagi hari ini tentunya.
2: Insyaallah Mbak Nita.
1: Baik, siap. Tentunya saya menyapa pendengar dulu Ustaz dan juga mengajak pendengar untuk bergabung bisa melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi MSOS dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin, menguatkan sikap toleransi. Kepada Ustadz kami silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah taala pada pagi hari ini, Jumat ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di tempat saya dan mungkin di studio dan di mana saja berada, bisa jadi sama-sama di guyur hujan ya. Alhamdulillah, hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tetap bersyukur pada Allah Ta'ala dan tetap menjalankan aktivitas kita ya, utamanya aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah pada hikmah pagi hari ini di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh barokah ini, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nita bahwa kita akan sharing tentang tema hikmah pagi kali ini adalah Islam Rahmatan Lil Alamin, menguatkan sikap toleransi. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai muslim ya, sebagai muslim mukmin ya, kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita itu ada keberagaman ya, ya. Jadi ada keberagaman baik dari sisi dari sisi jenis kelaminnya, dari sisi bahasanya, sukunya ya kan, bangsanya, suku bangsa ya, dan juga dari sisi pandangan hidupnya, dari sisi pilihan politiknya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu adalah bagian daripada kekayaan ya, kekayaan yang ada di dalam kehidupan kita ya. Ya, sebagaimana juga kalau kita bicara apa namanya sebagai bangsa ya, sebagai bangsa Indonesia kita ya, kita ini adalah sangat majemuk sekali ya, ya sangat majemuk sekali dalam kehidupan kita ya, ya, dan itu adalah sebuah sunatullah ya, ya, jadi keberagaman perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan merupakan kecelakaan sejarah ya, ya. Jadi bukan merupakan kecelakaan sejarah, tetapi memang itu sudah didesain ya, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberagamannya tadi dalam kehidupan kita itu, kita dipilih oleh Allah menjadi muslim ya. Ya, jadi dengan bermacam-macam tadi ya, bermacam perbedaan, kemudian dalam pilihan hidup ya, untuk menentukan kehidupan jangka panjang kita baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat itu, kemudian kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim ya. Ya, jadi kita memilih keyakinan hidup, pandangan hidup kita untuk memberikan arah atau guidance di dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhirat itu, kemudian kita apa namanya menjadi muslim gitu kan. Iya kan? Menjadi muslim, orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyahadat ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Ya, bahwa saya bersaksi ya, tiada Tuhan, tiada sesembahan ya, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersaksi ya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konsep kalau kita bicara dalam pedoman hidup kita dalam Al-Qur'an, bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang terakhir, Islam yang diturunkan kepada khataman nabiin ya, penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Islam yang rahmatan lil alamin ya, Islam yang penuh kasih sayang ya, Islam yang penuh kasih sayang kepada siapa saja, kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 4 RS Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah taala di dalam apa, surat Al-Anbiya ya, ayat 107 itu Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Allah menegaskan, dan tidaklah kami mengutus engkau, yaitu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmat ya bagi seluruh alam. Ya, jadi ini penegasan. Jadi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, jadi rahmatan lil alamin. Jadi Islam ya, para pendengar yang berbahagia, itu diturunkan oleh Allah taala ya, tidak hanya tidak hanya kepada apa namanya rahmatan lil muslimin ya. Jadi bukan hanya sebagai rahmat kasih sayang kepada orang-orang Islam ya, bukan saja, tetapi juga dan juga bukan sebagai rahmatan lil mukminin ya. Jadi bukan hanya kasih sayang ya kepada orang-orang yang beriman, tetapi Allah tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ini bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya, seluruh alam ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus membawa rahmat, baik dalam bidang akidah, dalam bidang akhlak, dalam bidang hukum dan kehidupan sosial kemanusiaan ya. Jadi rahmat Islam tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, rahmat Islam tidak hanya dirasakan oleh kaum mukminin saja, tetapi juga seluruh manusia, bahkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipergunakan untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan kehidupan kita di dunia, dan nanti efeknya, dampaknya adalah kehidupan kita di akhirat. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ya juga beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semua makhluk. Hadirin para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ya itu bukan agama kebencian. Islam mengajarkan kasih sayang, ya. Islam mengajarkan kelembutan, Islam mengajarkan kedamaian. Karena itu para pendengar yang berbahagia, ya. Jadi seorang muslim ya seharusnya menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau berkata, manusia yang paling tinggi derajatnya adalah yang tidak melihat derajat dirinya. Ya. Artinya bahwa seorang muslim itu tidak boleh sombong dan merasa paling mulia sehingga mudah merendahkan orang lain. Para pendengar perempat RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Islam itu mengajarkan toleransi tanpa paksaan. Ya. Jadi sekali lagi, Islam mengajarkan toleransi tanpa paksaan. Ditegaskan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam apa namanya surat Al-Baqarah ayat 256 ya, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy, ya tidak ada paksaan di dalam agama ya. Ya telah jelas, telah nampak bahwa ini adalah kebenaran, telah nampak bahwa Islam itu adalah kebenaran, telah nampak bahwa selain daripada Islam itu adalah kesesatan ya. Tetapi dalam konteks ayat ini bahwa walaupun kita menyatakan bahwa agama kita itu benar, agama kita itu yang paling benar, tetapi dalam konteks Islam tidak boleh kita memaksa seseorang itu kemudian masuk kepada agama Islam. Tidak boleh seseorang itu memaksakan diri orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, menurut tafsir At-Tabari ya, ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak boleh dipaksa ya memeluk Islam, karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia apa para pendengar? Hanyalah menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah. Kemudian Syekh Wahba Az-Zuhaili rahimahullah berkata, ya, ayat ini juga menunjukkan ya kebebasan memilih keyakinan, kebebasan memilih jalan hidup. Namun setiap manusia bertanggung jawab atas pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Islam itu ya harus dilakukan dengan kelembutan, harus dilakukan dengan kesabaran, harus dilakukan dengan akhlak yang baik. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala beliau berkata, kerasnya ucapan dapat menutup pintu hati, sedangkan kelembutan mampu membuka hati manusia. Karena itu para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dakwah yang dilakukan atau jangan sampai dakwah yang kita lakukan ya itu dilakukan dengan caci maki dan kemarahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 100 ayat 159 ya. Fa bima rahmati minallah lintalahum ya. Maka berkat rahmat Allah, berkat kasih sayang Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menghormati perbedaan keyakinan ya orang lain ya. Dan insya Allah ya kita semuanya telah hafal ya, ya suratnya yang sering juga kita pakai ya, kita pakai ketika kita gunakan kita sholat ya, ya yaitu dalam surat Al-Kafirun ya. Kalau teks lengkapnya itu kan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi dikunci ya pernyataan-pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafir itu dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi ada proklamasi memproklamirkan bahwa wahai orang-orang yang kafir, ya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak menyembah beribadah kepada apa yang aku sembah, kamu pun juga tidak demikian, intinya dalam konteks ayat itu, ya. Jadi kita menyatakan dengan apa namanya, dengan penuh kesadaran bahwa ada keyakinan-keyakinan yang berbeda, maka ketika kita melakukan dakwah, ya, kepada non-muslim, ya, maka kita nyatakan pernyataan-pernyataan tadi, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat lakum dinukum waliyatin, buat kamu agamamu dan buat aku agamaku. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut tafsir Jalalain, ya, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam itu tidak boleh mencampur adukkan akidah dengan agama lain. Nah, ini konteksnya kan, kalau kita bicara apa namanya asbabun nuzulnya itu kan, ya, orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir itu kan mengajak Nabi, ya, ya, ya, artinya gantian gitu kan, ya, artinya saat ini sekarang mungkin ikut peribadatannya, kemudian orang kafir ikut peribadatan orang Muslim gitu kan Nabi. Nah, ini kemudian turunlah ayat ini bahwa kita tidak boleh, ya, ya, mencampur adukkan, ya, akidah kita, keyakinan kita dengan agama lain. Namun para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini juga mengandung nilai penghormatan, ya, terhadap hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Nah, ini yang perlu kita apa namanya, kita jaga dengan baik, ya. Kita tidak boleh mengganggu, ya, keyakinan, peribadatan agama orang lain, ya. Bagi kita cukup sebagaimana kita melakukan penghormatan. Jadi menghormati itu tidak harus sepakat, ya, ya. Jadi menghormati itu bukan berarti sepakat, tetapi untuk menjaga daripada keharmonisan kehidupan di dalam kehidupan gitu, ya, ya. Kemudian para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah taala, beliau berkata, ayat ini mengajarkan keteguhan akidah sekaligus penghormatan terhadap hak orang lain. Nah, ini itulah Islam, ya. Jadi Islam menjunjung tinggi toleransi. Oleh karena itu, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka toleransi selain lagi bukan berarti semua agama disamakan. Nah, dalam konteks memang apa namanya, dalam kehidupan keberagamaan, ya, dalam konteks masing-masing apa namanya, masing-masing orang yang beragama itu yang menyatakan agamanya yang paling benar gitu, ya. Ya. Jadi kalau dalam konteks Indonesia yang diakui agama, yang diakui negara ini kan, ya, ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, kemudian ada Konghucu, ya, ya, masing-masing tentunya menyatakan agamanya yang paling benar gitu kan, ya. Nah, itu dalam konteks masing-masing, ya. Tetapi dalam konteks kita sebagai Muslim, ya, ya, maka kita tetap harus menjaga, ya, menjaga toleransi, ya. Tidak boleh kita kemudian menyamakan bahwa semuanya nanti sama-sama semuanya benar gitu kan, ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan semuanya benar, itu berarti akidah kita sudah tidak lurus lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu para pendengar, ya, Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga, ya, ya, toleransi kita, ya, penghormatan kita terhadap keyakinan-keyakinan dari agama orang lain. Kemudian Buya Hamka rahmatullah, beliau juga berkata, ya, toleransi tidak berarti menyampur adukkan keyakinan, tetapi menghormati hak manusia dalam menjalankan keyakinannya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahmatullah taala, pendiri Muhammadiyah, juga mengajarkan bahwa Islam harus diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk persatuan, dalam bentuk penghormatan terhadap sesama manusia. Nah, kita tahu bahwa beliau berdakwah itu dengan apa namanya, lewat jalur pendidikan, lewat jalur pelayanan sosial dan keteladanan akhlak. Nah, beliau juga apa namanya berkata ya di dalam apa namanya perjalanan hidupnya atau di akhir daripada kehidupan beliau ya. Ya, beliau mengatakan misalnya hidupilah Muhammadiyah ya. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, ini perkataan ini mengajarkan keikhlasan dalam berjuang dan pentingnya memberi manfaat kepada masyarakat tanpa memandang golongan. Nah, kalau kita bicara sedikit ya, sedikit tentang apa namanya amal usaha organisasi ini ya, ya dalam bidang pendidikan ya, itu tidak memandang. Jadi kalau di wilayah timur misalnya ada di Nusa Tenggara Timur, kemudian ada di Papua ya, itu apa namanya toleransi sangat dijaga cukup tinggi ya, ya. Di sana mungkin di sana ada punya perguruan tinggi, punya universitas, tapi mahasiswanya ya mayoritas daripada non muslim. Nah, itu bagian daripada apa namanya menjaga daripada toleransi dalam kehidupan keberagamaan. Ya, pelayanan sosial juga begitu ya, tidak memandang oh ini agamanya A, agamanya B, agamanya C, tapi namanya memberikan pelayanan sosial itu ya dilakukan tanpa memandang, tanpa melihat agama, tanpa melihat kesukuannya, tanpa melihat rasnya dan sebagainya. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus menghormati sekali lagi pemeluk agama lain ya, menjaga kedamaian dan tetap menjaga akidah Islam kita. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat adalah larangan menghina dan menebar kebencian. Nah, ini harus kita apa namanya pahami dengan benar dan dengan demikian jangan sampai kita membuli, menghujat, mengolak keyakinan daripada agama orang, termasuk sesembahannya itu dilarang ya dalam Islam ya, kita menghina, menghujat dan sejenisnya. Nah, dalam surat Al-A'nam ya, Al-An'am ayat 108 ya, Allah taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullahu adawan bi ghairi ilm ya, dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ini sebagai guidance kita ya, para pendengar Pro 4 RRI Samarinda ya. Ya, jadi jangan sampai kita ya merendahkan, mencaci sesembahan agama, keyakinan orang lain. Karena apa? Ya, nanti ya mereka juga akan mencaci ya, menghina Allah, menghina Tuhan Allah ya, bahkan melebihi batas gitu kan. Ya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang akidah Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu para pendengar ya Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah taala, maka sekali lagi mari kuatkan iman kita, mari kuatkan akidah kita, jangan sampai kita melakukan penghinaan terhadap keyakinan-keyakinan, termasuk sesembahan-sesembahan mereka, karena nanti mereka juga akan apa namanya membalas, mencaci maki Tuhan Allah Subhanahu wa taala melebihi batas karena ketidaktahuan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dijelaskan bahwa Allah melarang menghina keyakinan orang lain karena dapat menimbulkan kebencian dan kerusakan yang lebih besar. Imam As-Sa'di rahimahullah taala juga beliau berkata, sesuatu yang awalnya boleh dapat menjadi terlarang apabila menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Para pendengar yang berbahagia, terutama di era ya, di era media sosial ini ya, banyak permusuhan, banyak kebencian-kebencian muncul karena posting tentang hinaan-hinaan, posting tentang fitnah, posting ujaran kebencian dan sebagainya. Ini yang juga yang kita juga harus hati-hati ya. Kita juga harus waspada ya. Jangan digunakan tangan kita itu kemudian membuat postingan-postingan yang menghina daripada agama orang lain. Nah, ini sangat berbahaya dalam kehidupan keberagaman kita. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga beliau berkata, ya, setiap mukallaf, ya, mukallaf itu orang yang sudah dibebani agama, ya, artinya sudah mendapatkan dosa, mendapatkan pahala, yaitu yang disebut dengan mukallaf, itu wajib menjaga lisannya, ya, kecuali untuk ucapan yang membawa kemaslahatan, ya, ucapan yang membawa kebaikan. Nah, saya kira kita juga sudah sering mendengar sebuah hadis Nabi, ya, ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, ya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaklah kita diam, ya. Dalam era media sosial, tidak hanya lisan kita, tapi tulisan-tulisan kita, postingan-postingan kita, chat-chatting kita itu. Nah, itu juga kalau tidak bisa membuat postingan yang bermanfaat dalam kehidupan, ya. Kalau tidak bisa membuat apa namanya tulisan-tulisan yang bermanfaat dalam kehidupan umat Islam atau kehidupan kebangsaan untuk dalam keharmonisan dalam kehidupan keberagamaan itu, maka sebaiknya nggak usah posting-posting kayak begitu, ya. Ya, karena bukan menambah pahala tapi menambah dosa. Bahkan kalau postingan-postingan tadi, ya, disebarkan oleh orang lain yang tidak tahu, kemudian orang lain kemudian disebarkan lagi, ya, di-share lagi, ya, bahkan itu adalah dalam bentuk hujatan-hujatan, bahkan berita-berita hoax itu, maka dosa jariah itu akan kita terima. Oleh karena itu, hendaklah kita hati-hati, ya, para pendengar, untuk tidak membuat postingan-postingan yang tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara umat manusia ini. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana kita cara melakukan dakwah, ya? Ya, berdakwah, ya. Kita kan berdakwah itu, ya, bisa sesama muslim, kita juga berdakwah kepada yang non muslim gitu, ya. Ya. Itu dituntunkan atau di guidance-nya ada di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 125. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Serulah manusia, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kemudian dengan pelajaran yang baik, dan jika kalian melakukan debat atau berdialog, ya, itu berdialog juga dengan cara yang terbaik. Nah, itu bagaimana kita melakukan dakwah, ya, ya, tetap menjaga akhlak yang mulia, ya, ya. Jadi dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kemudian dengan nasihat-nasihat kebaikan. Jika terpaksa melakukan dialog, ya, atau ada yang mengatakan debat, bisa biasa kita gunakan dialog lah, gitu kan. Karena debat itu konotasinya cenderungnya biasanya kalau terjadi perdebatan itu biasanya tidak mencari kebenaran, ya, tetapi kadang mencari pembenaran. Nah, itu, ya, ya, menimbulkan coba kalau kita lihat, ya, perdebatan-perdebatan yang ada di televisi, di media sosial itu kan banyak menimbulkan emosi, ya, ya, bahkan perkelahian, bahkan ada yang mukul, bahkan ada yang bermacam-macam itu, ya, ya. Nah, tapi kalau dialog dengan hati yang sejuk, dengan hati yang lembut, maka kita akan dapat menghargai, ya, ya, pendapat-pendapat yang berbeda tadi, ya, tanpa kemudian melakukan hujatan-hujatan, tanpa melakukan pembulian-pembulian. Nah, itu etika, di antara etika di dalam dialog, termasuk mendialogkan tentang Islam dan non-Islam misalnya, ya. Itu saya kira sudah diatur, sudah diberikan petunjuk oleh Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini. Para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah SWT, ya. Jadi menurut tafsir Al-Marawi, ya, hikmah berarti kebijaksanaan, sedangkan mauidzatul hasanah itu nasihat yang lembut dan menyentuh hati, ya. Nah, para pendengar yang berbahagia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menyebarkan Islam itu karena akhlaknya yang mulia, ya. Ya, beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang sabar, Beliau adalah seorang yang penyayang. Beliau adalah seorang yang santun. Dan kita memahami bahwa dalam sebuah hadis bahwa Nabi itu diutus oleh Allah SWT, ya, itu adalah untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar yang berbahagia, ya, oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala juga memberikan nasihat kepada kita semuanya, ya. Jadi suruh pelajari adab, ya. Jadi belajar adab, belajar etika, belajar tata krama sebelum mempelajari ilmu yang lebih luas gitu ya. Nah, itu bagian daripada yang apa yang harus ditempuh. Sehingga apabila ya, melakukan dakwah, melakukan dialog dan sebagainya itu sudah tahu enggak akan melampaui daripada tetap menjaga akhlak yang mulia ya. Tetap menjaga apa namanya? Akhlak yang baik ya. Walaupun berbeda keyakinan tadi gitu loh, berbeda pandangan tadi. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menjaga atau belajar adab itu sehingga ketika kita menyebarkan Islam, mendakwakan Islam itu benar-benar tetap dalam koridor tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Pro4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang keenam adalah kita menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ya. Tadi sudah di depan saya sampaikan dalam surat Al-Hujurat itu, ya, bahwa Allah SWT memanggil manusia, wahai manusia, ya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Nah, termasuk beraneka ragam budaya, beraneka termasuk keyakinan agama tadi, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan saling untuk menghujat dan sebagainya, ya, tetapi adalah untuk saling kenal. Nah, perbedaan manusia itu memang sekali lagi kita tegaskan adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi agar saling mengenal, saling kerjasama, bukan saling membenci, bukan saling mencaci maki, bukan saling menjatuhkan dan sebagainya. Para pendengar Pro4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia kita ini adalah negara yang penuh keragaman ya, negeri yang penuh keragaman. Maka persatuan itu harus kita jaga ya. Sebagaimana wasiat daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, beliau juga mengatakan bahwa persatuan adalah kekuatan umat ya, sedangkan perpecahan adalah awal kelemahan. Kemudian beliau juga apa namanya mengajarkan bahwa umat Islam itu ya, jadi umat Islam itu harus menjadi pelopor ya, ya, menjadi pelopor kemajuan, pelopor persaudaraan, pelopor kemanfaatan sosial ya, sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menyatakan seperti ini ya, ya. Kemudian kita juga diminta untuk berpegang teguh ya, ya, ya, dengan tali Allah SWT ya, agama Allah SWT. Kemudian kita diminta untuk jangan bercerai-berai ya, sebagaimana Allah Ta'ala apa namanya berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ya. Kita diminta untuk berpegang teguh kepada tali Allah ya, agama Allah, dan janganlah kita bercerai-berai ya. Dalam konteks beragama, dalam konteks internal Islam itu juga harus dikuatkan, tentunya tetap kita menghormati daripada keyakinan agama orang lain. Para pendengar yang berbahagia ya, yang dirahmati, yang diberkahi Allah SWT ya, ya, mudah-mudahan ya, Allah SWT ya, menguatkan hati kita, meneguhkan kita untuk menguatkan keislaman kita, akidah kita, tetapi sekali lagi kita tetap menjaga ya, toleransi ya, menjaga perbedaan ya, tapi semua perbedaan yang ada itu jangan dijadikan apa namanya untuk saling curiga mencurigai, untuk saling membuli, untuk saling membenci, tetapi itu adalah khasanah di dalam kehidupan ini ya, ya. Tetap kuatkan iman, kuatkan akidah kita tanpa kita apa namanya merendahkan daripada keyakinan orang lain. Kita tetap harus menjaga toleransi. Islam diturunkan oleh Allah Ta'ala ya, adalah juga bagaimana kita menjaga toleransi terhadap keyakinan orang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan para pendengar Pro 4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah SWT ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita ya, memberikan hidayah kepada kita ya, memberikan mauna kepada kita, sehingga kita tetap menjaga Islam iman tetapi tetap toleran kepada keyakinan orang lain. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, telah kita dengarkan tausiah, pengantar tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Randes Agus Suwarto EDMSOS, tentunya dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin Menguatkan Sikap Toleransi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk Anda sekalian yang ingin bergabung dapat melalui telepon di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik Ustadz, saya mungkin izin bertanya Ustadz, boleh?
2: Iya.
1: Kan untuk urusan toleransi ini kan memang kita harus bertoleransi antar agama, tapi seandainya misalnya di dalam agama kita sendiri pun kadang ada orang-orang yang dia tuh belum tahu ilmu atas sesuatu gitu Ustaz. Akhirnya di saat kita berbicara kita dibilangin begini begitu gitu ya kan Ustaz, soalim atau bagaimana gitu. Nah, kan itu sebenarnya kan toleransi itu menurut saya tidak hanya seharusnya di antar agama saja, tapi harusnya di dalam satu agama pun harus saling toleransi juga Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz, di saat kita dibilangin orang soalim lah inilah, padahal memang ada hukumnya dalam agama Islam sendiri pun ada gitu Ustaz.
2: Iya, baik. Baik, jadi toleransi memang tidak, toleransi itu adalah bahasa agama itu tasamu ya. Artinya menghormati keyakinan ya orang lain dalam konteks secara internal. Kita kan juga di dalam utamanya fikih ya, di dalam fikih Islam ya. Dalam fikih Islam itu kan ada berbagai mazhab ya di dalam pemikiran Islam itu kan. Ya, kalau yang kita tahu yang terkenal ada 4 mazhab ya. Jadi ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, dan tentunya ada mazhab-mazhab yang tidak besar gitu ya. Nah, itu dalam menetapkan hukum itu pun dalam satu persoalan itu bisa berbeda ya. Ya. Walaupun sama-sama ya. Jadi ini kan gini ya. Misalnya Imam Malik muridnya Imam Hanafi ya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari beberapa persoalan-persoalan tertentu itu bisa berbeda ya. Tetapi antara yang satu dengan yang lain, antara ulama yang satu dengan yang lain, itu saling menjaga perbedaan tadi, menghormati keyakinan atau pendapat yang dikeluarkan berdasarkan ijtihadnya gitu. Nah, ini aja tokoh-tokoh besar ya, bagaimana tawaduknya ya, ya tidak menyatakan dirinya yang paling benar gitu kan. Maka dalam suatu kesempatan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau punya pendapat ya, beliau mengatakan pendapat saya itu benar, tapi mungkin ada salahnya juga ya, tapi pendapat orang lain itu salah itu, tapi bisa jadi ada benarnya. Nah, itu artinya apa? Dalam konteks ijtihad itu tidak boleh mengklaim dirinya yang paling benar gitu. Termasuk tadi biasanya kan gini ya, ya yang suka menyalah-nyalakan itu biasanya dia baru tahu sedikit gitu kan ya, baru tahu sedikit ini kemudian sudah mengatakan wah ini apa ini salah kamu itu nggak benar itu nggak ada dalam dan sebagainya nggak ada dalam ajaran Islam seperti itu dan sebagainya. Nah, mungkin dia belum belajar bisa kan ya, belum belajar, atau yang mengatakan karena ketidaktahuan ya. Jadi kalau ketidaktahuan itu saya kira lebih baik daripada sok tahu ya. Nah, itu beda ya. Kalau sok tahu itu kan sebenarnya orang sok tahu itu kan nggak tahu gitu kan, nggak paham, tapi merasa seolah-olah padahal masih sedikit gitu kan. Nah, oleh karena itu pentingnya secara internal di dalam umat Islam sendiri ada perbedaan-perbedaan yang selama itu yang diikuti, selama itu ada dalil ya, ada dalil yang apa namanya yang mendasari daripada pendapat-pendapat untuk beramal itu, ya ya silakan saja. Tapi dalam konteks misalnya perlu ada diskusi, perlu ada dialog, ya itu lebih baik lagi kan. Jadi katakanlah pendapat ini seperti ini dalam satu masalah, pendapat ini seperti ini, pendapat yang ini seperti ini lagi, pendapat ini. Kemudian dari sekian pendapat-pendapat, mana dari pendapat itu yang menurut kajian keilmunya itu yang lebih kuat? Nah, itulah yang lebih kuat, itulah yang kita berikhtiar mengamalkan. Tetapi tetap kita menjaga yang masih tetap bertahan dengan itu, nggak boleh kemudian menghujat, mencaci maki dan sebagainya. Nah, seperti itu gambarannya ya Mbak Nita, secara internal. Jadi secara internal seperti itu, secara eksternal ya ya tadi ya, artinya kita jangan jangan mengganggu peribadatan agama orang lain gitu kan. Seperti itu gambarannya Mbak Nita.
1: Baik, siap Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita hampir di penghujung waktu, Ustaz, silakan Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan selanjutnya ditutup dengan doa.
2: Ya, baik. Para pendengar Pro4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi bahwa perbedaan-perbedaan keyakinan, ya, perbedaan-perbedaan pilihan hidup kita, ya, ya itu sesuatu yang sunatullah, ya. Jadi Allah itu memberikan apa namanya kebebasan untuk memilih, ya, ya. Jadi dalam konteks keberagaman kita itu kan apa namanya banyak ya, banyak keyakinan-keyakinan di dalam agama ya. Ya oleh karena itu apa namanya tetap jaga apa namanya toleransi kita, baik keluar ya, keluar tadi ya, tanpa mengganggu, tanpa apa namanya melakukan apa namanya mencaci maki dan sebagainya ya, karena Allah sudah memberikan pilihan hidupnya. Barang siapa yang beriman, berimanlah, dalam dalam Quran itu. Barang siapa kafir, kafirlah ya. Tapi semuanya nanti bertanggung jawab di akhirat masing-masing. Nah, oleh karena itu dengan luar kita tetap menjaga toleran kita, dengan internal, lebih-lebih dengan internal, karena hanya perbedaan fikih, perbedaan yang disebut dengan furu', ya furu'iyah itu, ya, itu masalah cabang, bukan masalah pokok. Kalau masalah pokok kan masalah usul kan tauhid ya, akidahnya sama, Qur'annya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, dalam konteks itu. Nah, itu mari kita menjaga persamaan-persamaannya, tapi jangan memperpanjang atau memperlebar perbedaan-perbedaan dalam furu'iyah, dalam dunia fikih itu. Semuanya punya dalil, semuanya punya apa namanya sandaran ya. Tetapi kalau dalam konteks mencari kebenaran, mana yang paling benar, ya didiskusikan, didialogkan dengan mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, bukan mengedepankan kebencian, merasa paling benar sendiri. Para pendengar Pro4 RRI Samarinda yang diberkahi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir program Hikmah Pagi Pro4 RRI Samarinda ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lana kunna minal khasirin. Rabbana squlubana badat hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tentunya apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi pengingat ya untuk saling menghargai Ustaz ya, antar agama. Dan juga semoga Ustaz sehat selalu, urusannya dilancarkan Ustaz. Kami izin amin, pamit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustadz Dr. Andes Agus Suwarto Edi Emso, tentunya dari Sahabat Masyarakat Indonesia dan Majelis Tabligh Kaltim, dengan tema hari ini adalah Islam Rahmatan Lil Alamin Menguatkan Sikap Toleransi. Tentunya saat lagi kita akan ikuti Samarinda Hambat, jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis Riwayat Bukhari.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya kronisnya kita lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini tentunya Jumat 15 Mei 2026. Kita awali seperti biasa dengan informasi seputar cuaca. Di mana perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur hari ini dari Kabupaten Paser diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Kota Kartanegara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Berau hujan ringan, Kutai Barat juga hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kutai Timur juga hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 29 derajat. Penajam Pasar Utara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda juga diguyur hujan ringan dengan suhu 25 sampai 29 derajat dan Kota Bontang hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Loajanan Ilir hari ini segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu kisaran 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi, Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Keluar, dan Jawa Bukit Pinang, hari ini segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan saat ini pun masih terpantau hujan ringan ya, dan berpotensi terjadinya hujan sedang hingga hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir pada hari ini dari pukul 4.45 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, tentunya untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi ya, mengingat hari ini masih cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Dan di kawasan MM sendiri juga masih terpantau gelap sahabat budaya karena masih hujan ringan di sini. Baik, tentunya nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di RRI Perempuan Samarinda.

Baik, Sobat Budaya, beralih ke informasi lainnya, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,3 mengguncang wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Jumat 15 Mei dini hari tadi. Berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pukul 2.47 waktu Indonesia Barat dengan lokasi berada di koordinat 1,42 lintang utara dan 117,80 bujur timur atau sekitar 84 km tenggara Berau, Kalimantan Timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 14 km. BMKG menyampaikan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang dirilis masih dapat berubah seiring proses pemutakhiran dan kelengkapan data hasil analisis. Di mana untuk mengecek gempa terkini di seluruh Indonesia, kita dapat memantau melalui situs resmi BMKG ataupun aplikasi BMKG. Di mana BMKG sendiri mengoperasikan jaringan seismograf luas dan sistem peringatan dini gempa serta tsunami untuk memberi informasi cepat dan akurat kepada publik. Dan dalam sistem mereka, informasi gempa dan potensi tsunami juga dapat terbit hanya dalam beberapa menit setelah gempa terjadi dengan parameter seperti waktu kejadian, magnitudo, kedalaman, dan peta guncangan atau shake map. Info ini tentunya sangat penting untuk langkah keselamatan. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih ke informasi lainnya, kerandeng sana pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mematangkan kesiapan operasional 10 unit insinerator sebagai solusi mutakhir penanganan sampah kota. Berdasarkan hasil uji coba tertentu terbaru kami, teknologi pembakaran ini diklaim ramah lingkungan dengan parameter kualitas udara yang tetap berada di bawah ambang batas bahaya. PLT Kepala DLH Samarinda Suwarso menjelaskan bahwa tim percepatan telah melakukan pengukuran kualitas udara secara presisi tepat di sekitar lokasi saat uji coba pembakaran berlangsung. Hal ini dikarenakan insinerator jenis Wisanggeni 9 ini didesain tanpa cerobong konvensional. Tentunya inovasi ini tidak hanya fokus pada pemusnahan sampah, tetapi juga mengusung konsep sirkular ekonomi. Sisa pembakaran yang berupa abu direncanakan akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku pembuatan produk konstruksi seperti paving block. Sebab itu, Suwarso menekankan bahwa aspek kehati-hatian menjadi prioritas utama mengingat mesin ini beroperasi pada suhu yang ekstrim. Pihaknya ingin menemukan skema kerja yang baik dan aman, karena di lokasi pembakaran suhu mencapai sekitar 800 derajat Celcius. Terkait kesiapan manajerial, Pemkot Samarinda juga telah mengalokasikan anggaran untuk upah pekerja serta operasional pengiriman bahan bakar maupun logistik pemilahan sampah di lokasi. Dukungan infrastruktur juga mulai terlihat dengan tindak lanjut perbaikan akses jalan oleh Dinas PUPR pasca rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Mengenai target operasional secara menyeluruh di 9 titik lokasi, Suwarso optimis progres signifikan akan terlihat pada bulan Juni mendatang. Untuk saat ini, Pemkot Samarinda juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengawasan kualitas udara dan pemenuhan regulasi, di mana untuk izin lingkungan sebenarnya sudah lengkap di 9 titik. Informasi ini kami kutip masih dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Tentunya setelah ini akan ada esensi buku dan juga nanti kita lanjut ke program selanjutnya di Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern, membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya yang menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroending Sana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur menggelar bimbingan teknis pengoperasian aplikasi sistem informasi Adiwiyata dan pendampingan pengisian 24 indikator Adiwiyata 2026 di Hotel Royal Victoria Sangatta. Kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di lingkungan pendidikan. Peserta BIMTEK merupakan operator aplikasi Sidia dari berbagai jenjang pendidikan mulai SD hingga SMK. Mereka mendapatkan pendampingan terkait pengisian indikator, administrasi, dokumentasi, dan penerapan gerakan sekolah peduli serta berbudaya di lingkungan. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kutim Nur Rahmi Asmalia mengatakan program Adiwiyata ini telah berjalan sejak 2008 dan partisipasi sekolah terus meningkat. Sidang menegaskan penghargaan bukan tujuan utama, melainkan hasil dari komitmen bersama dalam membangun kebiasaan menjaga lingkungan hidup. DLH Kutim menilai gerakan Adiwiyata sejalan dengan misi pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang, tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya, betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ketemu aja di Deneng Mahakam. Langsung aja nih, karena dah ngetok-ngetok lawang di WA nih, atau sapa dulu hak nih yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya dalam.
0: Apa kabar jelak?
1: Kehujanan, kedinginan.
0: Kehujanan, kedinginan. Masih hujan gak di situ?
1: Masih hujan.
0: Masih nyaman, guring lagi.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Iya, baik. Alhamdulillah kita juga baik aja ke Julak.
1: Baik aja, sama siapa nih?
0: Sama Nita ini.
1: Sama Nita, Bu Semamat, mana Bu Semamat?
0: Iya, panggilin dulu Julak.
1: Ya, kirim Bu Semamat, sarapan sama Nita.
0: Siap.
1: Mbak Yuli, tuh. Kak Nana. Salam Jembatan.
0: Siap.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun, bangun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga bisa bersyukur ya WA-nya nih. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera. Kita semua yang penuh berkah di hari Jumat ini. Infonya cuaca hujan di Ambarawang Laut dan sekitarnya. Siap, makasih Busu. Bersyukur ya. Kita sapa dulu juga nih yang ada WA-nya juga. Ada Busu Hamzah Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam budaya, berikan salam. Request saya lagu Galuh Banjar, salamnya untuk segala fans perempat sama Rinda tanpa terkecuali. Happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat pagi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih dan salam persahabatan selalu lewat udara dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Satu lagi WA-nya ada Mbak Sanawiyah. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya Mbak Nita. Tolong pusingkan lagu Ampuni Ulun. Salamnya dengan Tua Rinjani, Bu Sabdur Rahim, Bu Sajum, Bu Sabdur Syukur, Mbak Yuli, Mbak Reni, Mbak Nana. Salam kesehatan galanya, galanya haja tuan tua busu, Mbak dimana haja berada, sida berdiam. Ya, dengan Mbak Nitanya juga selalu tetap sehat, semangat, dan selalu sukses. Amin. Makasih Mbak, makasih juga Mbak. Makasih ya. Item sapa dulu yang telepon WA ini. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum Bonita.
0: Waalaikumsalam, apa kabar? Busa bersyukur.
2: Kehujanan, dingin-dingin.
0: Kehujanan.
2: Jambu suano. Tuh.
0: Itu sudah.
2: Halo. Tapi alhamdulillah disyukuri, Mbok. Dah hujan itu, jangan dibenci dengan busur, kata Busu Mama.
0: Benar. Ya. Enggak berikan lagu apa kita Busu?
2: Singkat dan padat, waktunya jua mepet. Ting sudah 17 menit.
0: Yo.
2: Jadi minta Dayung Asmara. Dayung Asmara bila hujan-hujan nyaman begoyang bonita yo.
0: Bedayungan eta mah banjir.
2: Iya, bedayung asmara nyaman sambil minum kopi. Bah, nyaman benar, Mbok.
0: Siap.
2: Sama nasi kuning. Waduh.
0: Ya Allah. Ada sapanya ya,
2: tinggal ya, salam sapanya segalanya aja deh Mbok Nita.
0: Ya, maaf
2: ada
0: ya,
2: pantun
0: ya.
2: Ini Mbok Nita.
0: Oh, boleh-boleh. Ada apa tuh?
2: Assalamualaikum memberi salam. Waalaikumsalam gereke. Itu jawabnya. Mm-hmm. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbok Nita yang lagi siaran di hari Jumat ini.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdu Syukur ya. Ketemu sama sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Salam budaya.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Hamzah, apa kabarnya? Baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Apa kabar?
0: Sehat juga, alhamdulillah, Bu Su. Ini lagunya tadi Galuh Banjar ya?
3: Iya.
0: Aman, sudah diputli, anu nih, dimasukkan list nih, Bu Su. Di sana hujan enggak, Bu Su? Di sini hujan nih.
3: Kalau di sini hari ini dua hari ini nggak ada hujan. Kalau hari Kamis kemarin ya, hari Rabu itu hujan dari siang hingga sampai sore hujan.
0: Oh siap.
3: Okay. Kalau dua hari ini belum hujan lagi nah sepertinya.
0: Siap. Nih ndak besapanya deh, boleh silahkan Bu Hamzah, kita singkat saja katanya.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk nyamuk di start sama tadi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian semua penumpang kemarin dah sempat berpikir dari A sampai Z sangat haji, sangat berhak kita. Semoga sehat selalu untuknya Monica. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke telpon WA, kita kesini dulu sebelahnya. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berikan salam.
0: Iya, apa kabar?
4: Sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah.
4: Saya ditanya hujan, cuaca. Lagunya Putri Keraton aja, Mbok.
0: Putri Keraton, ya. Siap. Siapanya ada, boleh?
4: Iya. Busu Hampa Triadi, Busu Juarjua, Mbok Reni, Mbok Yuli, ada Busu Abdul Rahim, Busu Sukur tadi, yo. Terus itu Julak Hamdan, Busu Misran. Nah, tuh Busu Misran. Busu Misran ini sama, Mbok, halus suaranya, Mbok. Ya kan, Mbok, yo. Katanya ke Samarinda, Mbok, saya beri HP-nya, Mbok. Ujur, Mbok. Ada HP gaib, Mbok, yang datang tiba-tiba, Mbok. Ya, kan Busu Dehem, yo, Mbok. Tadi kan olahraga sempat, Mbok. Walaupun nanti hujan, Mbok. Tapi jalan, nih bisa bersepeda. Terima kasih, Mbok Nita, yo.
0: Makasih,
4: oh,
0: ya, Mbok.
4: Buat Baron tuh, saya telepon, kan ada kebakaran, tuh. 39 tembok. Cuman diangkat tidak. Mudah-mudahan dipapa tembok.
0: Iya, mudah-mudahan dikena ya.
4: Terima kasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Semamat. Ya, kita sapa Bu Wahyun. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Salam budaya, budakan salam.
0: Apa kabar, Bu Su?
5: Baik, Bu.
0: Baik, alhamdulillah. Iya. Masih hujan di situ juga ya.
5: Masih.
0: Enggak berkuasa lagu apa hak nih?
5: Nah, lagunya lagu belum nih ya, belum Nusantara nih ya.
0: Belum.
5: Oh iya, dah lagu Kutai aja, Bu.
0: Apa tuh?
5: Di Dahodengan aja.
0: Oke deh. Langsung nih. Sapanya boleh.
5: Sapanya segalanya aja, Bu. Ini baru mau memasak nih.
0: Oh iya, siap. Mantap. Sarapan.
5: Iya, untuk Mbok Nitanya makasih banyak waktunya, Bu.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebelah sini lagi? Assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar, Bu Abdul Rahim?
6: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
6: Kalau kabar cuaca di pagi hari ini di Batua sedang turun hujan.
0: Iya, sama semuanya, sama Rinda ini sepertinya ya.
6: Oh gitu.
0: Iya, Busu mau request lagu apa, Busu Abdul Rahim?
6: Mau request lagu Kaltim Menari, Kaltim Menyanyi.
0: Oke, siap. Ada sapa nyendi?
6: Iya, ada sapa kepada teman-teman pendengar RRI Pempa Samarinda. Antara lain ya ada Busu Mamat, Busu Abdul Syukur, Busu Rinjani, Busu Wahyu, Busu Ipin, Busu Iswar, kemudian Mboknya Mbok Sanawia, Mbok Modrika, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Pempa Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdul Rahim ya. Kita sapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbak Yuli.
7: Iya.
0: Apa kabarnya?
7: Kabarnya baik, Leng.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca situ? Masih hujan juga?
7: Masih.
0: Masih.
7: Gerimis.
0: Mantap, Jaya. Nyaman tidur lagi. Hari ya, libur, ya.
7: Bisa tidur.
0: Oh, ndi, ya.
7: Sudah tidur semalaman.
0: Bener. Tuh, anda berikan lagu apa, Mbak Yul?
7: Lagunya. Aku mau dengerin apa ya enaknya ya,
0: apa yo,
7: ini aja Pangeran Suryanata.
0: Suryansyah.
7: Itu
0: oke, okay, aman. Boleh disapanya, Mbak Yul.
7: Salamnya ada Busu Mamat tadi ya, selamat hambat. Ada Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, terus Busu Sutar Kancil, biasanya denger nelinga dia. Mboknya Mbok Mbok Reni, Mbok Hanawiya, Nek Ilas, Kak Kola, Mbok Nana, Mbok Eka.
0: Iya.
7: Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Siap.
7: Tak tunggu lagunya sambil menikmati krimis.
0: Iya, mantap. Makasih Mbak Yuli ya.
7: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi Mbak Nana dulu di sini? Assalamualaikum, salam budaya.
8: Waalaikumsalam, salam budaya. Apa kabarnya Mbak Nita?
0: Baik, alhamdulillah. Apa kabar juga Mbak Nana? Baik, sehat ya.
8: Nah, di sini mendung gerimis.
0: Nah, di sini mendung. Eh, di sini, di sana mendung gerimis sama maha ya. Nggak beri kesempatan, Mbak. Loh,
8: sempat aku putarkan lagu pengangguran, Mbak.
0: Pengangguran ya, siap.
8: Sampainya di sempat aku putarkan sama saudaraku itu aja tadi.
0: Oke, aman. Sapanya boleh, Mbak Nana.
8: Salamnya buat Mbak Yuli, Mbak Sanawiyah, Mbak Reni juga ya.
0: Iya.
8: Yang buat Busu Abdul Syukur juga, Busu Is juga, Busu Ari. Buat buat Busu Misran juga, buat segala-galanya aja, Mbak.
0: Siap.
8: Buat Mbak Nita, Mbak, hati-hati, Mbak ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Nana. Sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
9: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Bu Sari, sehat?
9: Sehat.
0: Sehat apa nih? Ndak berikas lagu.
9: Lagu Banjar.
0: Apa judul?
9: Hantaliur.
0: Hantaliur. Boleh ada sapanya? Siap. Makasih Bu Sari, sehat-sehat. Assalamualaikum.
9: Salam.
0: Salam. Kata sama sebelahnya assalamualaikum. Salam budaya.
10: Waalaikumsalam, salam budaya.
0: Iya, Busu Misran.
10: Di sini Mbak Nana, hujan Mbak Nana. Eh, Mbak Nana, Mbak Nih.
0: Tiba-tiba Mbak Nana. Mbak Nana tadi dah selesai, dah turun sih, dah dari teleponnya. Mbak Nita nih.
10: Nita.
0: Sehat aja tapi Busu ya.
10: Alhamdulillah, hujan juga sini, hujan gerimis.
0: Alhamdulillah, nyaman, guring.
10: Hari ya kan?
0: Iya. Apa tuh lanjutannya?
10: Kan dia tinggal soalnya pengen waktu.
0: Iya, makanya itu, ha. Enggak berikas lagu kan, Di?
10: Lagunya Putri Junjung Bui ada kah?
0: Putri Junjung Bui ada.
10: Ya kalau sempat putarkan aja, kalau sempat enggak apa-apa. Ya, buat Mbak Nana, buat Busu Mamat, Busu Ari, Busu Rejak, buat Bunda Yuli, buat Yan Kola, Busu Ago, buat Amdan ATT, buat Mbak Nyeni, semoga sehat, kekeluargaan, diberi murahan rezekinya. Ini kan Mbak Nita kan?
0: Iya, Mbak Nita.
10: Ya. Dari malam aku jam ikut dengan Mbak Putri dari malam.
0: Iya, benar Mbak Putri malam tadi tuh.
10: Nanti malam kita kan mon ya?
0: Ndi hanya ada hambat nih. Benda hambat di lagi malam.
10: Oh malam siapa lagi mon ya?
0: Nah ndi tahu tuh dia nih tercat nih lihat nih tele. Nih terlihatkan ya jadwalnya ya.
10: Ya dan aja mau spend dia.
0: Nah, tegaknya lain, si dia libur nih hari ini nih.
10: Oh, libur, Musuh Pedi.
0: Oh, kenapa ini. Kerindangan gak sudah?
10: Kerindangan seperti ini, Musuh Misran kerindangan.
0: Iya, itu dah. Siap, makasih Musuh Misran ya.
10: Ya, sama-sama, Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Reni juga, salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum, hadir Mbak Nita. Mbak Reni siap-siap dulu di perempat, lagunya empatan aja. Terima kasih sapanya Busu Mamat, Mbak Yuli, Nek Ilas, Mbak Nanda, Busu Abdurrahim, Mbak Sanawiyah, Busu Jani, Busu Iis, segalanya itu sapanya ya. Cuacanya mendung Mbak Nita, selamat tugas, kalau boleh hati-hati ya. Sama-sama Busu Abdurrahim. Makasih Mbak Reni ya, nih sini nelpon ditembus ya tadi itu ya. Oh iya Busu Mamat, nih lagunya Putri Keraton ini ada ternyata, umpatan aja lagunya ya. Mohon maaf ya Busu Mamat ya. Kita membacakan juga nih Facebooknya dari Bus Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bus Edi Johan Daman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbak Nita, titip salamnya buat Mbak Nova, Mbak Ngatmi, Mbak Arnia, Mbak Ana, Bus Hepli, Busu Abah Alif Bali Mau, Mbak Nurul, Bus Agus, Mbak Erna, Mbak Rosida, Mbak Susi, Mbak Cinta. Buat Mbak Nita yang nyiar, makasih. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya Bus Edi ya. Atau Bu Sumamat gak berikas lagu lagi kan dia boleh tamal lagi ya Bu Sumamat ya. Etam nelinga lagu hak dulu nih, berenggah dulu Nita ya, bernafas. Ada galuh baik.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya karena di sana nih terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan kita kerandeng sana ya di Danang Mahakam. Makasih banyak dah Tama, dah monitor dan jadah request-request ngawani Mbak Nita di Dendang Mahakam hari ini. Makasih Anda bergabung, ada Bu Sabdu Syukur, Bu Hamzah, Mbak Sanawiyah, Julak Hamdan, Bu Sumamat, Bu Suwahyu, Bu Sabdu Rahim, Mbak Yuli, Mbak Nana, Bu Suedi, Mbak Reni, Bu Suaring, dan juga Bu Samisran. Dan juga lagunya nih sempat terputarkan di sesi-sesi terakhir ini, Nita seperti biasa putarkan di awal sesi Halo Bunda Etam ya. Makasih banyak Bu Sembak ya. Mohon maaf jika ada salah-salah carang. Etam nalinga lagi lagu Pengangguran.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hampir pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Krawandeng sana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melakukan upaya pemetaan dan pelestarian musik tradisional Indonesia, salah satunya melalui kunjungan ke maestro musik di daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen pelestarian budaya, selain pelaksanaan Suanantara Traditional Music Festival 2023. Direktur Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ahmad Mahendra, berkunjung ke kediaman Aji Norbek Asdar di Kutai Kartanegara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan apresiasi kepada maestro musik tradisional. Dalam kesempatan itu juga, Ahmad Mahendra menyampaikan apresiasi terhadap karya Aji Norbek Asdar sebagai pencipta musik congkil dari Tingkilan. Sida menegaskan pentingnya pelestarian musik tradisional Kutai di tengah perkembangan industri musik modern. Pemerintah berencana mendorong pengembangan aransemen ulang musik Tingkilan agar lebih mudah diterima generasi muda tanpa menghilangkan unsur kearifan lokal. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.